di bahana budaya Indonesia. Cobalah untuk setia sama Ton. Nah, dari Kris Dayanti nih kingge sampun ngeteri rager yang 6 menit ngelintang saking galah kutu semang nih kingge. Semeton saking detikbali.com kelansir nih kingge Dinas Kearsipan dan Perpustakaan atau Diskerpus wilayah Kabupaten Badung niki semeton melakukan digitalisasi naskah kuno untuk menyelamatkan data dan isi yang terkandung di dalamnya. Nah, langkah ini dilakukan ya agar nilai pengetahuan dalam lontar tidak hilang dan bisa diwariskan kepada generasi berikutnya. Nah, program alih media ke format digital ini ya sudah berjalan sejak 2024 ternyata semeton. Nah, hingga kini ya Diskerpus Badung mencatat hampir 200 cakep atau bandel lontar ya milik masyarakat yang telah selesai didigitalisasi. Nah, informasi selengkapnya semeton boleh berkunjung ke detikbali.com.

0: favorit Anda di Zona Indonesia.
1: Mau usaha kamu didengar sampai ke seluruh penjuru, tapi gak mau repot plus langsung didengerin banyak orang? Sekarang iklan eksklusif bisa kamu dapatkan bersama Marketing Fox Radio Bali. Hubungi Marketing Fox Radio Bali di nomor 081 937 588 899, atau langsung datang ke Jalan Jenderal Gatot Subroto 98X Kota Denpasar. Fox Radio Bali, make your business heard to everyone.

0: hati-hati ya, jangan menggunakan ponsel saat berkendara. Karena sesuai dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, melarang pengemudi menggunakan telepon genggam atau alat komunikasi lain yang dapat mengganggu konsentrasi saat mengemudi. Adapun Pasal 283 Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang mengatur sanksi pidana bagi pengendara yang bermain ponsel bisa terkena denda sebesar Rp750.000 dengan kurungan maksimal 3 bulan. Selain itu, Anda juga dapat membahayakan diri sendiri dan pengendara lainnya.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Fox Radio Bali dan didukung penuh oleh Sanga Sanga Sing Adelawan.
2: Fox Bali.

Sana Budaya Indonesia 99,3 FM Fox Radio Bali. Percayalah padaku ya, kamu gak sendirian. Makanya selalu dengerin yang namanya 99,3 FM setiap hari semeton, semengan. Dijamin rame hari-harinya semeton dan tentunya semakin pusing nih kinge. Rajang teman niki wenten dewati ring wewidangan brau niki san sampun nyarengin ngarsa tembang saking tip X kone niki nge, kamu gak sendirian. Taler niki wenten lo canistri request lagu The Bagindas CINTA sudah diputarkan tadi, semoga tidak terlewatkan ya. Biasanya amun bum putar lagu langsung ya milu karaoke niki. Rajang semang wenten deraden niki ring Batu Bulan Sukawati Gianyar Bali Indonesia lengkap niki nge. Sing misi kene niki nomor rumahnya niki pang lengkap sekalian darang nasi apa sebengan gitu nak niki. Nyarengin Agus Gandhi tembangnya Lila agak romantis ba Lila ubeliwat nih asli be mare mireng radio nih. Yan Burari ini sukses men niki sampun nyarengin mok Yan nggih sehat rahayu tur mebekel niki nggih. Wonten Bu Ayan Lasri sukses men niki sampun nyarengin Gus Gandhi rahajang beraktivitas mewali niki nggih. Wonten Gung Haji Apel ring Padang Sambian sukses men niki sampun nyarengin Gus Gandhi. Wonten de Aji Dewa Buana niki ring wewidangan Klungkung Satre hadir Gus Gandhi nggih. Sukses men iki sampun nyarengin Gus Gandhi. Semeton sani durung ngireng nae ring 087808553 utawi ring Fox Radio Mobile aplikasi. Sukses men taler niki sampun nyarengin wentan Bu Made Warsini lan Nini Bulan niki ring mengui. Sukses men iki sampun nyarengin Gus Gandhi.

Radio Bali 99,3 FM, Voice of Sanga, Sanga, Semeton Fox. Nah, Taler Niki yening Semeton Jagi ngangge produk sanga-sanga kayaknya Niki nge. Pasti ke wajib Semeton ngangge sani asli Niki Semeton nge. Kengken caranya membedakan asli jak palsu Niki Gus Gandhi. Nah, ini asli. Sampun pasti kering tiap kemasannya nih wenten foto Babe Bambang Pranutulan. Taler Niki pabrik sanga-sanga wantah mengeluarkan kali produk herbalnya nih Semeton. Wenten sanga-sanga klasik lan sanga-sanga ultimate. Pinaker racikan sani lebih ultimate. Nah, kalau Semeton masih bingung, masih ragu, silakan saja langsung berkunjung ke Instagram ya, @sangasanga_bali, talerbalihealingoil.com, dan sangasangaofficial.co.id.

0: Waktunya Zona Indonesia.
1: Ih kakak, jangan merokok di jalan, bahaya tahu.
2: Aduh, gak apa-apa dek, kakak udah gak tahan nih.
3: A few moments later.
4: Woi, mbak, kalau merokok jadi jalanan dong, barangnya kena mata saya nih.
1: Tuh kan udah dibilangin jangan, sekarang malah jadi ribet deh urusannya.
5: Ingat ya, jangan ngerokok saat berkendara, bisa kena pidana loh. Pasal 283 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 menegaskan, setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan secara tidak wajar dan melakukan kegiatan lain atau dipengaruhi oleh suatu keadaan yang mengakibatkan gangguan konsentrasi dalam mengemudi di jalan, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 bulan atau denda paling banyak Rp750.000. Maka dari itu, jaga kenyamanan dan keselamatan antar pengendara saat di jalan ya.
6: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Fox Radio Bali dan didukung penuh oleh Sanga-Sanga Sing Adelawan.
7: Saya Bambang Pranoto ingin mengajak Anda semua bergabung bersama kami menjadi mitra Sanga-Sanga. Saya sudah berpengalaman 10 tahun mengajak banyak orang untuk bersama putus-putus. Dan sekarang kami sudah bertransformasi menjadi Sanga-Sanga. Untuk itu kami mengajak kembali bergabung dengan kami untuk menuju Indonesia sehat dan sejahtera.
8: 99,3 Fox Bali, Fox Bali, Fox Bali, Fox Bali.

Fox Radio Bali 99,3 FM, Voice of Sanga, Sanga. Semeton Fox, ada yang suka lari pagi gak sih? Kalau Semeton Fox biasanya kebanyakan pasti sukanya lari dari kenyataan ya. Kalau Gus Gani sukanya memang lari pagi Semeton. Dan ternyata ya ada banyak sekali manfaat yang bisa didapatkan ketika Semeton ya melakukan lari pagi ya. Pertama ya efektif untuk membakar yang namanya kalori, terus menurunkan berat badan, menjaga kesehatan jantung, dan meningkatkan kesehatan mental. Jadi untuk Semeton yang mentalnya ada sedikit gangguan nih, sedikit gangguan gara-gara kurang pis kayak ini kinge, boleh nih Semeton untuk lari pagi gitu ya. Nah selain itu ya, jadi manfaat lari pagi juga bisa membantu memperkuat otot, tulang, dan melancarkan sirkulasi darah serta fungsi paru-paru. Nah, selain kebugaran fisik, ternyata juga lari pagi itu bisa meningkatkan yang namanya suasana hati Semeton, karena bisa membantu mengurangi stres melalui pelepasan hormon endorfin dan serotonin ya, dan juga ya kualitas tidur Semeton juga bisa terpengaruh dari lari pagi karena bisa membantu tubuh lebih mudah terlelap dan tidur lebih nyenyak di malam hari. Nah, itu dia manfaat lari pagi. Coba kapan terakhir Semeton lari pagi? Kalau Gus Gani memang suka banget lari pagi sambil kepekan meli lakar jukut gitu, Diki Semeton.

0: berlibur di belahan utara Pulau Bali.
1: Pasti belum lengkap kalau tidak bermalam di Lovina.
2: New Sunari Lovina Beach Resort
0: adalah pilihan terbaik untuk menikmati Lovina dengan pantainya yang indah dan eksotik.
1: Tersedia berbagai pilihan kamar, masing-masing dengan fasilitas lengkap yang akan memberikan kenyamanan bagi Anda.
2: New Sunari Lovina Beach Resort,
0: Jalan Raya Lovina, Singaraja, Bali Utara.
1: Untuk reservasi, silakan hubungi di 0362 41775. Sekali lagi di 0362 41775.
0: New Sunari Lovina Beach Resort, part of Sanga-Sanga Hospitality.
3: Kak, kemarin aku habis outbound, sekarang badanku kok sakit semua ya?
4: Makanya, kan kakak kemarin bilang gak usah ikut aja, daripada kecapean.
3: Ya terus gimana dong, mana besok aku kerja lagi.
4: Nih, pakai minyak balur kakak aja. Produk terbarunya dari PT Kutus-Kutus Herbal, namanya Minyak Balur Ultimate Sanga-Sanga.
3: Kok kayak ada wangi lavender gitu ya kak?
4: Ya emang, ada tambahan lavendernya, sama khasiatnya juga lebih bagus.
5: Ultimate Sanga-Sanga adalah pilihan tepat bagi Anda yang mencari solusi kesehatan alami yang aman dan efektif. Pesan sekarang juga di 081-993-100-102 atau langsung datang ke Fox Radio Bali, Jalan Jenderal Gatot Subroto 98X Denpasar, Bali. Sanga-Sanga, Seng ada lawan.
6: Fox Bali, Bahana Budaya Indonesia.

99,3 FM Fox Radio Bali, Bahana Budaya Indonesia. Katun mesikian ring zona Indonesia semeton sarang Gus Gandhi. Kenta niki ngeten kerasin niki malesi ki jam ke manten. Gus Gandhi menyarengin semeton ring ambare niki. Nah, satu lagu dari Andi Liani, Kata Cinta, yang sudah di request oleh Kadek Suwana ring wewidangan pengosekan niki nggih. Semoga sudah terhibur niki nggih sama tahun nggih. Niki ternyata fansnya Ge Aya masih niki cengkang liyune niki fansnya Ge Aya dini miluna. Cok Gus Permana suksesmu sampun nyarengin Gus Gandhi rahajeng beraktivitas ke manten. Taler niki wenten sama tahun Fox anu sampun nyarengin Gus Gandhi genten niki nggih. Wenten Bumadi Warni rahajeng semeng Gus Gandhi Jamrud Siki sane memurde terima kasih kon niki sarang Gus Gandhi suksemeng nggih suksemeng muali niki sampun nyarengin Aji Dewa Gita niki suksemeng sampun nyarengin wenten Taler niki Gede Pasek ring monang maning Derby Romero sampun ngelintangi wau nggih wenten ini Gusta Taler niki suksemeng sampun nyarengin Gus Gandhi.

0: waktunya Zona Indonesia. Ultimate Sanga-Saga yang diproduksi oleh PT Kutus-Kutus Herbal kini hadir dengan kemasan dan aroma yang lebih kekinian. Dengan penggabungan bahan minyak kutus-kutus Aksara Bali dan tambahan rempah-rempah alami terbaik, Ultimate Sanga-Saga menciptakan produk lebih kaya manfaat dengan mengeluarkan berbagai macam produk. Minyak balur, sabun, jamu, bubuk powder, dupa atau buhur, dan skincare. Sanga-Saga, sing ada lawan.
1: Halo, saya Riva Efrianti, selaku founder dan CEO Sanga-Sanga PT Kutus-Kutus Herbal. Ngajak teman-teman menjadi bagian dari mitra Sanga-Sanga, yaitu reseller maupun distributor. Produk Sanga-Sanga pastinya kalian sudah tahu kan, laris manis di pasaran dan berkualitas. Dan teman-teman akan bergabung dengan komunitas mitra yang solid seluruh Indonesia. Kami juga memberikan bimbingan langsung, baik dari saya sendiri ataupun Babe maupun tim profesional marketing kita. Jangan lewatkan kesempatan ini karena Sanga-Sanga terus berkembang dan memberi banyak keuntungan bagi mitra. Yuk bergabung sekarang dan raih kesuksesan bersama.
0: Bahana Budaya Indonesia. Fox Bali.

Radio Bali 99,3 FM, Voice of Sanga-Sanga. Entah apa yang merasuki dirimu sampai aku yang cantik ini ya bisa terlihat seperti mak lampir di matamu. Katanya niki semeton ge, Gus Gani nak membaca aja niki. Aduh, lagu dari Ilir 7. Salah apa aku ya yang udah di request oleh Mang Ming niki nggih, padahal bemone jegegne gitu niki nggih. Adi mak lampir tau liyeun niki. Aduh, suksama niki mok Mang Ming peh jek yen kene teh be CEO menyamar tiang niki jeng orang mak lampir niki. Nasib badannya kena niki nggih. Beli kopit korawe suksama niki sampun nyarengin Noah niki nggih. Gus Gandhi sani putarkan mawinan sani ke arse dumunan niki durung wenten genten niki nggih. Senyak ya menggending. Salam kene niki buat semeton warung Bali Kurawe Kampial niki, semangat hari Jumat ke manten nggih. Beli kopit korawe niki nang ngelah baju seragam niki semeton yen hari Jumat niki nganggu pramuka ya sambil nang medagang niki. Jadi amun mau belanja harus nganggo morse niki semeton ya na diar Jumat kendan niki sesuai dengan seragamnya kendan niki. Jadi amun sing ngerti morse sing idang mau belanja ditu. Aduh, peragat gati berajang semang niki. Sampun nyarengin ring semengi mangkin Bu Jero niki nge. Aring semengi mangkin sampun sarapan Gus Gandhi wedang napi susu. Napi aden tenuning dia. Aduh, nge suksama niki sampun nyarengin Gus Gandhi genten nge. Mok Yastini suksama niki sampun nyarengin. Aduh, tembangnya nih diganti demun niki mo. Durung wenten niki nge sane judulnya yang di request tadi ya. Wenten taler niki sana sampun nyaringin Beliansu kenten niki nggih ring seputaran Kelungkung. Pasto niki sampun metembangi wau sana judulnya Metiosan niki nggih. Wenten taler Wayan Putu Mulyawati niki suksema sampun nyaringin alias Bu Dewi ring Kenyeri Denpasar niki. Rajang tugas beli Gus Gandhi nggih suksema niki sampun nyarengin. Ibu Tantri niki suksema sampun nyarengin tembangnya ini sane judulnya nike durung sida keputar niki, mau diganti dengan yang lain kah? Ah niki majeng ring semeton Fox ring Banjar Semut kone niki dumogi rahayu sarang sami. Majeng ring beli Gus Gandhi rajang menjalankan tugas kone niki nge mengawal kerandeman semeton Fox nggih. Namuleng endah-endah pun biasa niki agak niki Gus Gandhi ampun mevaksin genda niki nge. Jadi sampun siap niki menjalani semeton Fox niki.

Fox Radio Bali 99.3 FM, Voice of Sangat-Sangat. Semeton Fox, ternyata Genta Nikingye tidak makan pagi juga bagus untuk kesehatan semeton ya. Jadi sebagaimana Gus Gandhi lansir dari beragam sumber ya, jadi tidak makan pagi atau juga sering disebut dengan skip sarapan. Nah, jadi berpotensi ya memicu yang namanya penurunan berat badan ya, mulai dari asupan kalori harian yang berkurang dan juga membantu tubuh mencapai kondisi pembakaran lemak yang pasti lebih cepat semeton ya. Nah, kalau semeton yang namanya sedang melakukan penurunan berat badan atau diet ya, jadi membatasi waktu makan secara otomatis juga mengurangi jumlah total kalori yang masuk setiap harinya. Terus bisa juga yang namanya menstabilkan insulin, karena bisa kalau semeton melewatkan sarapan secara terencana ya, bisa membantu mengatur sensitivitas insulin dan memberi waktu istirahat pada organ pankreas. Nah, itu dia semeton. Tapi ya, yang menjadi catatan penting di sini ya, melewatkan yang namanya sarapan ya, memang tidak disarankan jika semeton ya memiliki gaya hidup yang cukup aktif, untuk yang pasti karena membutuhkan energi instan seperti atlet atau juga pekerjaan yang menggunakan fisik yang cukup berat. Jadi jangan sampai skip sarapan semeton kalau aktivitasnya memang aktivitas berat ya. Karena kalau semeton skip sarapan terus aktivitas semeton berat ya, nanti bisa gemeter lututnya semeton.

0: request lagu favorit Anda di Zona Indonesia. Villa yang memiliki 5 kamar tidur, private pool, kitchen set full, dining area, living area yang luas, spa, teras, dan juga balkon. Dengan view langsung ke Pantai Keramas, sangat menjadi rekomendasi staycation bersama teman-teman maupun keluarga. Sangat-sangat Keramas Villa yang berada di Jalan Pantai Keramas nomor 88 Kabupaten Gianyar, Bali. Sangat-sangat Keramas Villa juga bisa nih dijadikan tempat yang memorable untuk birthday party, wedding party, family gathering, dan acara lainnya. Dengan kapasitas maksimum 75 orang. Untuk reservasi, hubungi ke nomor 0852-85x085. Follow juga Instagramnya di @sangasangavilla atau TikToknya nih di @sangasangahospitality. Bisa juga melalui website di www.sangasangahospitality.com. Keramas Villa, part of Sangasanga Hospitality.
1: Mulai sekarang, gak perlu bingung lagi untuk beli Sangasanga produk di mana aja. Karena di Apotek Kimia Farma, Apotek K24, dan Apotek Century seluruh Indonesia sudah ada all produk Sangasanga. Mulai dari minyak, sabun, dan skincare. Mau tubuh Anda makin sehat dan makin glowing? Yuk pakai produk dari Sangasanga yang diproduksi oleh PT Kutus-Kutus Herbal. Asli racikannya Babe, Bambang Pranoto, yang menggunakan 100% bahan alami. Iklan ini dipersembahkan oleh Fox Radio Bali dan Sangasanga Sing Adelawan.
2: Fox Bali.

Fox Radio Bali 99,3 FM, Voice of Sanga-Sanga. Hidupku tanpamu bagai sayur tanpa garam. Ganti-ganti lirik anak ini kenge. Sikseman niki semeton wenten hari jaran di kawasan Gunung Guntur niki sampun ngarsa tembang Nano niki kenge. Wenten ini jaran taler riwau niki ngarsa tembang Republik sampun Gus Gandhi putarkan. Taler ini semeton niki jagi ngerarah all produk ultimate sangat-sangat sampun uning pasti ke ring DJ numasnya ini semeton kenge. Mawinan taler niki nenten je minyak balur kemanten produknya ini semeton. Wenten make niki nggih, menten sabun, bubuk sanga-sanga, wenten skincare, nyantos dupe taler niki wenten. Napi malih niki minyak balur ultimate sanga-sanga ngangge 140 bahan alami pilihan. Tur wenten niki sentuhan bunga lavender, makanya niki semeton ketika semeton pertama kali nyemprot niki aromanya bikin tenang dan tentunya menyegarkan niki semeton nggih. Nah, informasi sejangkapnya ini semeton durus rauhin ke Fox Radio Bali genda niki semeton nggih sane magena ring margi Gatot Subroto Tengah nomor 98 X dan Pasar utawi dados pesen kemanten ring nomor 081 993 101 02. Sekali lagi 081 993 101 02. Sanga-sanga sing ada lawan.

0: Request lagu favorit Anda di Zona Indonesia.
1: Setelah beraktivitas seharian, pasti Anda merasa badannya lengket, gatal-gatal, dan mengeluarkan bau tidak sedap? Yuk atasi dengan sabun Kaliku-Kaliku Ultimate Sanga-Sanga. Hanya dengan Rp50.000 saja, sabun Kaliku-Kaliku Ultimate Sanga-Sanga bisa mengatasi bau badan, melembutkan kulit, dan menjaga kesegaran di tubuh Anda. Untuk informasi pemesanan, hubungi ke nomor 081-993-100102. Sekali lagi di nomor 081-993-100102. Sanga-sanga, sing, ada lawan.
2: Bahana Budaya Indonesia. Indonesia.

Bahana Budaya Indonesia 99,3 FM Fox Radio Bali. Sebelum Cahaya dari Leto yang udah di request oleh Mang Chandra Seda tadi, Munggal Kubu Karangasem ya. Dengerin Gus Gandhi sambil nyiup kopi. Nih, liu kok ningang Gus Gandhi sambil megai gitu, sambil nguel ade masih. Pak Yan Sena, suksesnya niki sampun nyaringin Gus Gandhi ring semengi mangke niki nggih. Rahajeng beraktivitas kayak manten, talar niki wenten doping SDC, wenten

Jero Sri Tampak Siring genten niki suksema sampun nyarenge niki nggih Adit. Aneh di niki mbok Sri nggih. Kedek kone kedek ini niki. Mulai aneh niki ya kedek kone kedek niki. Wonten Bli Madi Hendra suksema niki ring desa Tua Marga Tabanan sampun nyarengin Gus Gandhi rajeng beraktivitas niki taler wonten sira niki. Pak Nyoman saking Pandak Gede Kediri nunas lagu dados dados asal degen nyilih pis niki. Soalnya Gandhi nak dong bang niki. Wenten Pak Gunguran niki sukseme ring dalem niki sampun nyaringin Gus Gandhi. Sekenan bareng orang nyilih pis jek nama kejang niki nage nyilih pis niki. Bunganya 10% niki nggih. Wenten Bli Roy Skin sukseme niki sampun nyarengin Gus Gandhi semangat niki Gus Gandhi. Wenten ini Desi Aditya niki sukseme sampun nyarengin niki bedumbe niki telat nyarengin ini

FM Fox Radio Bali Bahana Budaya Indonesia. Gus Gandhi potong dumun iki semetonge mawinan Gus Gandhi harus mepamit dumun iki suksema sarang sami sampun nyarengin sinampuri yang wonten kayuwangan rikala rainane mangkin Gus Gandhi nyarengin nggih mawinan samian wandah cegegonyakan kemanten rahajeng beraktivitas lan langsung kemanten saking kawasan Jalan Jenderal Gatot Subroto 98X Kota Denpasar. Gus Gandhi mepamit antuk para mesanti om Santi, Santi, Santi, om. Tumbuh jadi lebih baik bersama 99,3 FM Fox Radio Bali. Sanga-sanga, sing ada lawan. Bye-bye.

Pancasila. Satu, ketuhanan yang Maha Esa. Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga, persatuan Indonesia. Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Gising ada lawan. Lendeng Bali.
1: Om Swastiastu, sebutan Fox kesayangan Gus Windy, tumbuh jeda dos pini, becek kesaringin 99,3 FM Fox Radio Bali. Voice of sanga-sanga bahana budaya Indonesia. Sanga-sanga sing adlawan. Yeay, sebutan Fox kesayangan Gus Windy, kesaringin Gus Windy, dumunyantau segala sikit tengah, ring gending Bali, ring WA 087-808-5-3x993, taler ring Fox Radio aplikasi.

0: Fox Bali.
1: Sebagai perempuan yang bekerja di rumah sambil mengurus perusahaan, sering rasanya saya merasakan badan yang lelah, apalagi pikiran yang suntuk. Tapi saya bersyukur, setiap saya merasa lelah, saya selalu ditemani oleh minyak balur Ultimate Sanga-Sanga. Minyak dengan bahan rempah pilihan terbaik dengan aroma lavender yang khas, semakin membuat saya bisa merelaksasikan diri dan menenangkan pikiran. Untuk

0: 1102. Sanga-sanga, sing ada lawan.
1: Kamu takut salah pilih skincare? Tenang aja, sekarang ada skincare non-merkuri dan udah terdaftar BPOM. Sanga-sanga Skincare Series kini hadir dengan berbagai produk. Face mask, body balm, body shop, face wash, natural cream, dan body lotion. Menggunakan bahan alami pilihan terbaik yang bisa merawat kesehatan kulit wajah kamu, membantu meregenerasi kulit wajah, dan bisa menyamarkan flek di wajah. Segera dapatkan di 081-993-100-102 atau di Fox Radio Bali, Jalan Gatot Subroto Tengah 98X, Kota Denpasar. Tunggu apa lagi? Atasi segera masalah kulitmu dengan Sanga-sanga Skincare.
2: Fox Bali

99,3 FM Fox Radio Bali, Voice of Sanga-sanga Bahana Budaya Indonesia. Lan majanji jani dini tu sengkal tae ninggalin Gus Windu dini pedidian. Ho semeton, semeton Fox kesayangan Gus Windu. Sampun yang biarkan Gus Windu kesepian mangkin ngiring ramaikan getarkan semeton Fox gending baling yang tos galah. Siki tengah inge sedang ngudiang ke semeton Fox sami niki Megatra teleponin Gus Windu mangkin semeton Fox teleponin ring WA 087808533 Facebook Fox Radio Bali 99,3 FM Instagram 99,3 FM Fox Radio Bali nalar sampunan lali download biar sayang terpirag yang Gus Windu ring Fox Radio aplikasi semeton Fox nge. Nah wenten semeton Fox sane durung boleh ke desa penglipuran semeton Fox mangkin manut saking antara news desa penglipuran sampun ngewedar asuransi keselamatan gratis majeng reng wisatawan sane rao nge nenten wenten biaya sane patut ke wawahin asuransi puniki sampun langsung rumasuk ring ajen tiket ngeranjing taler puniki mawi guna menincapang keamanan miwah kenyamanan para turis sami. Pengelola niki nyutetang semeton Fox pidabda puniki dahat membuat pisan mawinan wewidangan penglipuran medue kontur pemargi sane cukup riskan taler rata-rata ke rauhin niki weh duang tali wisatawan semeton Fox arahineng eh. Tarif ngeranjengnya nih tetap sama semeton Fox ya tetap ada nanging nentan wenten kenaikan harga tiket. Nah punapi niki penampen semeton Fox ngiring yuk ramaikan Gus Windu dumun semeton Fox nyantos galas sedikit tengahi ring gending Bali Malaysia Bostil pun Gus Windu nge. Yuk yuk yuk guys yuk.

0: PT Kutus Kutus Herbal kembali memberikan inovasi terbaru dengan meluncurkan minyak herbal Tanamilah Tanahmu Ultimate Sanga-Sanga. Minyak yang bisa merawat kesehatan kulit Anda dengan bahan yang lebih ultimate. Pastinya dengan aroma dan kemasan yang lebih kekinian. Kamu bisa mendapatkan dengan harga Rp275.000. Untuk informasi pemesanan, hubungi ke nomor 081-993-1102. Sekali lagi, di nomor 081-993-1102. Sanga-sanga, sing ada lawan.
1: Duh, capek juga ya beresin kamar. Kenapa sih? Kelihatan capek banget. Ini, abis beresin kamar. Mana sekarang badan pegel semua lagi. Spa enak kali ya? Ada rekomendasi tempat spa nggak?
2: Ada. Di Sanga-sanga spa yang di Gatsu aja. Soalnya, di sana ada banyak pilihan spanya.
1: Emang nggak jauh dari Renon?
2: Ah, deket lah. Kurang lebih 20 menitan. Sama macetnya. Enak loh di sana. Karena mereka pakai produk Sanga-sanga. Jadi pas banget kalau badanmu lagi pegel-pegel. Minyaknya aja udah bagus untuk pegel. Apalagi ditambah sama spa.
1: Ada treatment apa aja emang?
2: Banyak lah. Ada foot massage, back massage, aromaterapi massage, relaxing massage, dan foot reflexology.
1: Harganya affordable gak?
2: Ya elah, start 150K aja. Udah bisa 30 menitan treatment di sana.
1: Gas lah kalau gitu, keburu pinggang aku jompo nih.
2: Gas.
0: Relaxkan tubuh Anda di Sanga-sanga Spa yang beralamat di Jalan Jenderal Gatot Subroto 98X dan Pasar Bali. Untuk reservasi, silakan hubungi 0878-1838-9847. Let's rejuvenate your mind, body, and soul with Sanga-sanga Spa.
3: 99,3 Fox Bali, Fox Bali, Fox Bali, Fox Bali.

0: 99,3 FM Fox Radio Bali, Voice of Sanga-Sanga Bahana Budaya Indonesia. Ngiring mangkin teleponin gue sini sementan Fox, sering WA 087808533993. Kawitin untuk beli Yongde bagus.
1: Om Swastiastu, sanga-sanga sedalawan lingkus ganteng.
0: Pas, pas pisan niki nggih. Napi niki tembang nih mangkin beli Yongde.
1: Tembang nih sana galau manten nggih.
0: Napi.
1: Tatu tresno nggih. Margi nggih.
0: Durung pun niki wenten sampunan nih galau-galau niki bak wawu semeng niki beli Yongde wawu medangi.
1: Api metangi sampun ngelawar nih Gus, niki nak wenteng karyo ring banyar
0: kan. Oke, dan api nih di sana lianan nih kayon.
1: Temangnya nih dek uli ya kan.
0: Dek uli wawu pisan, i wawu.
1: Sampun mas. Wenten mati gunawan.
0: Enggak sanen cian.
1: Enggak sanen api datos di
0: Gus. Megatren edumu.
1: Megatren mantoring ketua Yulasmi wenten beli roisking wenten. Ada Ani Risma Baung, Wendan Bu Ira Susiati, Wendan Moana, Wendan Padi Riri, De Apika, Wendan Bu Joni Pak Joni, Wendan Bu Putu Keboiwo, Wendan Kaderana, Wendan Kaderaden, Wendan Pan Sudi, Wendan Leroy, Wendan Niki, Wendan Kak Udi, Wendan Gespanjit, Pelaman Bulan Rahajang, cutat nama ke Sami mantan Gus.
0: Semua beli Yongde.
1: Semua beli Gus Kanteng. Om Santi Santi Santi.
0: Om Swastiastu beli di Ardike saking Bangli.
1: Semua beli Yongde.
0: Beli deh, beli di Ardike.
1: Om Swastiastu beli di Ardike saking Bangli.
2: Om Swastiastu.
0: Swastiastu password.
1: Beli deh, beli di Ardike.
2: Om Swastiastu sangat-sangat sangat lawan beli. Beli Gus.
0: Nggih, napi niki tembangnya mangkin beli deh.
2: Beli Ari Kencano beli Gus.
0: Wawu kan sampun beli Rani Kale.
2: Oh, ampun nggih.
0: Nggih.
2: Napi niki ya. Beli Budi Arso, sampun.
0: Budi Arso sanen jan niki.
2: Sane Adi niki, Adi.
0: Beli Adi
2: sarang cinta niku nggih.
0: Nggih, dures nek katra dumun.
2: Megatra dumun sarang kru Artika Sel nggih wentan kru Dadang Agus nggih. Bentar beli ruiskane. Ring bangi gula beli Gus.
0: Aro agar nih ring di pasar niki jek cerah nih.
2: Nggih bagus. Niki bangli juga hujan mantat. Nggih cutut nako sami beli Gus. Nggih
0: suksema dahat.
2: Nggih suksema beli Gus.
0: Nggih suksema talara terang Gus Winu majang rahang sempat waktu fokus kesayangan Gus Winu sana sabun garing-garing WA. Inggih punika wentan. Beli dek suwarna saking udangan pengosekan ubur suksume, taler wentan Nini Gusta saking udangan pemedilan, taler wentan mbok kembar Aryani saking udangan A3, nge, mengkatra macang ring keluarga tiang, ring selumbung mamak tiang wayan sudilan bapak tiang wayan picek keluarga titiang, taler kunan tiang ilengah darmade sate, lan pianak tiang niluh ayu damian, tilan ikade agos sugiantare, taler wentan beli ngurahinu saking udangan tulikup, mengkatra macang ring kesempatan Fox sarang sami, gong aji apel saking udangan badang sambian, seperti biasa mengkatra macang ring jero puluh sari, Bu Joni, Pak Joni, Pak Wayan Sugita, Gung Kak Yudi, Selan Gung Nini Yudi, Sering Padang Sambian. Beli Made Hendra Saputra, Saking Disitu, Marga Tabanan, Suksuma Dahat, Sampun Nyaregan Gus Windu, Para Masak Sumatera, Gus Windu, Majang Reng Iyan Bur Arini, Saking Widangan Kesiman, Talar Nge, Megatra Majang Reng Jiro Mertesari, Daerah Nelan, Sementan Fox, Maka Sami. Mbok Tut Jumlo, Kesayan Gus Windu, Talar, Saking Widangan, Banjar Apuh, Mawang Ubud, Talar Wentan, Niki, Bu Tu Mulyawati, Saking Widangan Kenyeri. Mbok Dek Satriani, Saking Widangan Kerobokan, Malaja Bos, Telponin Gus Windu, Yuk, Mbok dek yo, taler, wenten iki Nini Bulan miringin Gus Windu sambil menjejaitan, ge. Are, jek peragat menjejaitan, manten iki Nini niki ge. Gong biang rake, taler, ge. Suksema, taler wenten. Mbok dek Ratna saking Widangan Garsu Timur, ge. Mengkater majalah kesempatan Fox maka sami Pak Yan Sene taler saking Widangan Mas Bedulu. Sematan Fox asapun iki dumun Gus Windu calling, sani durung ke calling, antre dumun sematan Fox ge. Sani durung absen ya dumun, telepon Gus Windu malah jebol. Ring WA 087808 5 3 993 Talering Fox Radio aplikasi.

0: Fox Bali. Bahana Budaya Indonesia.
1: PT Kutus-Kutus Herbal mewali antuk inovasi teranyarnya nih. Antuk ngemedalang minyak herbal Tanamilah Tanahmu Ultimate Sanga-Sanga. Minyak sanit perside miar kesehatan kulit semeton, mawinan mendui bahan sanip pacang ultimate. Pasti kenyani antuk ambulan kemasan sanil lebih anyar. Semeton Fox meresidaya ngemolihang produk puniki ring harga satak duang dasi tali rupiah kemanten. Indek informasi

0: kali habisan ring nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing adelawan.
1: Woi bro, kenapa mau kalau neguk?
2: Ini, gue dari tadi mau cari frekuensi Fox Radio. Susah banget deh, gak bisa-bisa.
3: Wait a minute.
1: Ya elah bro, santai aja kali. Daripada repot dan ketinggalan segmen spesialnya, mending download aplikasi Fox Radio kayak gue. Bisa lo download di App Store atau Play Store. Mana semua stasiun masuk di sana, 102 FM dan 99,3 FM. Tinggal bebas klik yang mau lo dengerin yang mana. Plus, bisa chat langsung sama penyiar kece-nya. Hitung-hitung, chat sama gebetan lo lah.
2: Sumpah bro, OTW download ah.
1: Ayo download sekarang Fox Radio di App Store ataupun Play Store kamu. Let's play 102 FM dan 99,3 FM hanya di aplikasi Fox Radio. Jangan sampai ketinggalan program kesayangan kamu.
4: Fox Bali, Bahana Budaya Indonesia.

0: 99,3 FM Vox Radio Bali, Voice of Sanga-Sanga Bahana Budaya Indonesia. Semeton Vox kesayangan Gus Windu, sampun nang nek kalah di kalangan kentan semeton Vox. Nah mangkin teleponin Gus Windu, ring WA 087808533 semeton Vox. Si Nambi semeton Vox nginiki rauh ke Kimia Farma sane pini nampak ring jero suang-suang ya semeton Vox nge. Mawinan winten promo periode spesial niki ring tanggal siki April nyantos telung dasa Juni kali tali 6 likur. Yening semeton Vox numbas 3 minyak balur klasik utawi kali minyak balur ultimate utawi cuma numbas siki mantan minyak tanam mila tanamu klasik utawi ultimate puniki sami sampun pacangan molihang free natural cream. Nenten perlu bingung mali pacang rara ninja mawinan sampun sami winten ring sejebak Indonesia pasti kengene produk sangat-sangat asli racikan Babe Bambang Pranoto sane sing adelawan Om Swastiastu beli de api.
1: Beli de Raden dong.
0: Beli de Raden. Beli de Raden. Apa suar?
1: Sangat sing ada lawan deh guys.
0: Aduh, liunan beli de niki pun Gus Windut po. Ampur.
1: Oke, tembang
0: banget nih guys. Tembang nih tembang dumun.
1: Tembang nih. Siro deh. De unik nih guys.
0: Ade ulek kan sampun wawo.
1: Oh sampun ya. Yen kenten kene le guys. Motifora 1000 kata guys.
0: Motifora 1000 kata.
1: Nggih, Pangliu.
0: Dures Megatre.
1: Megatre wajang guys, sri nyarangen le guys.
0: Nggih.
1: Kenten madu nggih. Selang mengene beli madu galungan sebuah pak nih. Wenten De Ani, wenten Pak Yoga nggih, wenten. Ini Diana Serapekang nggih, wenten Tebi Kul Komangcan Ratu Lasmini Yong di Suara. Wenten Sate Karya Seman Minggu Turu Pati Bu Joni. Bu Putu Bu Boyo nggih, wenten Komang Sutani, Resane Udia Suti, Iti di Afrika. Gede pungki, kira yang paling gajak cetang terus sambil beli kau.
0: Angge suk sama dahat.
1: Ge, beli kau sepun api kata niki.
0: Sebenarnya amonian mantan, nanging dorong aja niki tiwa segosindo kenten.
1: Oh kenten mantan, kau angge nge, pokoknya delivery kan beli kau.
0: Angge suk sama.
1: Eh macam beli kau kerajaan tugas yang pamit. Om santi santi
0: santi om. Puniki wenten om swastiastu.
2: Astu.
0: Siren niki beli de Afrika.
2: Mas nang sing ada lawan.
0: Beli de Afrika niki.
2: Ya patut nih guys.
0: Oh nomor baru niki beli de.
2: Kan nomor kurane.
0: Oh kenten nggih nggih nggih. Napi tembangnya mangkin beli de.
2: Ya tra becik nih guys.
0: Nggih tembang.
2: Tembang bas sangat percaya ampun nih guys.
0: Durung, durung sama Gatre.
2: Sana wawu beli deh Raden, Rahayu beli deh. Mbak Miniase, Bu Joni, Bu Sekaryani, Bu Ayu Kelinci, Pak Yongde, Pak Derere, Pak Yoga Canggu, Dek Ani, Dek Ratna, Dek Raden, Ibu Sukaisli, Angelika Putri, Mami, Putu Drupadi, Putu Widya Suti, Putu Purwa, Nini Dania, Nini Nika, Dongkyang, Cambuis, Kade Armunanta, Komang Chandra, Bu Yan Nasri, Wayan Suketi, Dayu Biang Canang, Manjimi, Ketut Ari, Kuming Suwerti, Abah Waisal, Dek Nari, Ketut Nari, Rasu Syadi, Dede Pongki, Pan Sudi. Ya juga terima kasih lagi guys.
0: Angge seksa
2: Om Santi, Santi, Santi,
0: Om Swastiastu Bu Jero Meredesari.
3: Om Swastiastu Gus Windu, sabun api gatro nih, sange-sange sing ada lawan.
0: Gus Windu amonian ke mantan bujuro-bujuro pun api gatro.
3: Astung kare, becik Gus Windu.
0: Napi tembang lima angkin bujuro.
3: Lagu nih. Kene apa napi yang nanti?
0: Napi.
3: Gus Jodi.
0: Gus Jodi nencen.
3: Tegaknya lolet.
0: Gus Jodi, jegeknya lolet durung wenten, kayun salianan.
3: Ane ayang gitu pun.
0: Oh, geng, durasnya Megatre.
3: Megatre, salam ke Deratna, Ruskane, Wadi Marleni, Martini, Ayan Burariani, Ajik Tudarma, Dayu Biang Canang, Dede Pongki, Putu Wira, Dewa Jigita, Gus Bawo, Bu Puput Nata, Bu Minianti Selus, Tuku Boiwo, Bu Okta Temani, Pan Sudi Bluhu, Putu Dharma Yanti, Salon Nopia Siulan, Bu Ani, Bu Ani Siulan, Bu Ani Semua Bawo, Pengadanya, Salon Nini Dania, Sanur, Bung Biang Rake, Bu Pandi Sukwati, Dayu Ratmini, Bu Putuk Pomogan, Bu Putu Aryani, Penatih, Maharani Payat, Salam Deru Wika Sari, Kerobokan, Kesindungnya, Rajang Tugas, Matu Sistema, Om, Sati Sati Om.
0: Sukses semua sama tahun Fox Niki lanturan gue sini untuk Pak Yan sini saking udangan Mas Bedulu Abah Waisal saking udangan Samplangan pun ketelar wenten beli Royce Kane nge saking udangan Swiss kirim teleponin gue sini beli Royce Kane beli Ansu telar saking udangan Klungkung sukses semua telar wenten Niki Bu Wayan Lasir saking udangan Belayu Tabanan Bu Desa Wahyuni saking udangan Gianyar sukses semua Bu Desa beli Conge saking Sungkawati telar Bu Citra saking udangan Klungkung beli De Armunata saking udangan Padang Getas Megater Majang Ring beli De Apika Pak Pata Bapak Pak Madiarke, Pak Sute, Dede Bes, Wayan Riris, Wayan Rismawan. Bu Ajus, nge saking tampak siring, Megater Majaring keluarga tiang, Dumogi Stata Kena Rahayu, Astengkare, Gong Biang Rake, Taler, ngirin teleponin dulu sini Mali Cebos, Taler, Pudike Wenten, siren iki, Pak Nyoman, saking udangan Pandak Gede, Kediri Tabanan, Sukseme, Bu Madirawi, saking udangan Padang Sambian, Taler, Beli Kupit Kurawur, saking udangan Nusa Dua Kampiang, nge, Sukseme, Sempatan Fox, Sani Sampo Nyaringin, Sani Durung Nyaringin, Giring Sarangin, Gusti Dudumun, Nyantas Galasi, Ketengah Iring, Gending Bali ring WA 087808 5 3 kali 993 Taler ring Fox Radio aplikasi gaskan.

0: Ultimate Sanga-Sanga yang diproduksi oleh PT Kutus-Kutus Herbal. Kini hadir dengan kemasan dan aroma yang lebih kekinian. Dengan penggabungan bahan minyak kutus-kutus Aksara Bali dan tambahan rempah-rempah alami terbaik, Ultimate Sanga-Sanga menciptakan produk lebih kaya manfaat dengan mengeluarkan berbagai macam produk. Minyak balur, sabun, jamu, bubuk powder, dupa atau buhur, dan skincare. Sanga-Sanga, sing ada lawan.
1: Kembali hadir atas antusiasme pendengar setia, Fox Radio Network akan putarkan kembali Sandiwara Radio Babat Cinta Ken Arok Ken Dedes.
2: Arok, apakah Ayahanda lupa dengan suaranya?
1: Sebuah karya apik dari sutradara dan penulis naskah Putu Satria Kusuma serta penata musik dan komposer Bambang Pranoto menceritakan tentang kisah intrik percintaan antara Ken Arok dan Ken Dedes.
3: Maafkan aku, Dedes. Untuk saat ini, aku belum memikirkan menimba ajaran Sang Buddha secara dalam.
1: Sandiwara Radio Babat Cinta Ken Arok Ken Dedes tayang eksklusif hanya di Fox Radio Networks Bali, Jogja, Medan, Banda Aceh, Bandung, Surabaya, Jakarta, dan Amsterdam setiap Jumat jam 7 malam WITA, 6 malam WIB, dan 8 malam WIT mulai tanggal 16 Januari 2026 sampai 29 Mei 2026. Sandiwara Radio Babat Cinta Ken Arok Ken Dedes dipersembahkan oleh Sanga-Sanga dan Fox Radio Networks.

0: Anyarngi, cie cie cie.
1: Kan beli, niki tiang nganggen produk sanga-sanga mantan sanit travel size.
2: Mi, jek gadi aeng mi ini mo. Len ne, len gati ne. Jek seger ne, bonen seger-seger.
1: Nge beli, mangkin wenten kesarangin antuk bunga lavender, dados aromanya ni setate lebih kekinian. Niki masih praktis sajan. Rikale ukurannya nih 30 ml, dados nih ke anto anggen ngewacan ring dija-dija.
2: Tapi kini mo, travel size nih malesing mo.
1: Tan beli, ulung dasar 5 ke mantan niki, tan nyantos ganti 100 tali kok beli.
2: Jegaeng luung nih mo produk nih, dijeneng idang meli mo. Coba info malu.
1: Dados nih ke Matumbasan mangkin ring Fox Radio Bali. Landa dos masih di TikTok Shop Fox Radio Bali. Travel size sanga-sanga. Solusi praktis buat ragane, sami aktif, lan tetap kayun sehat maksimal. Sarang ukuran 30 ml, manfaatnya nih tetap maksimal. Harga produk puniki minimal pisan ngeranayang 6.5 tali mantan. Miring. Mangkin ring Fox Radio Bali utawi TikTok Shop Fox Radio Bali.

0: 99,3 FM Fox Radio Bali, Voice of Sanga-sanga Bahana Budaya Indonesia. Sebetan Fox kesayangan Gus Winung ya, ring mangkin teleponin Gus Winung malih yo. Ring WA 087808 5 3 99 3. Nge suk semua telah raturan Gus Winung majeng ring sebetan Fox sekarang sami sani sampo jaringin ring WA. Nge ngirin teleponin Gus Winung sebetan Fox inge punika wentan iki Blitut Wijaya nge saking widangan Imbo, beli lecek harang ya rekin Gus Winung saking undangan siangan gianya. Rembah Hernawati, Pak Mancanres datang ngirin telepon Gus Winung malih. Buat DAC saking undangan kesiman, Megatrang majeng rekin sempetan Fox makasami. Beli rah bowling niki saking undangan getasan ge. Pun kita lah ruentan beli putra saking undangan Singapadu. Megatrang majeng ring putra Singapadu kru ring ring puri kelot kangin ge. Rahajeng bertugas. Talar wenten Bu Made Sudiani saking undangan Sibang kaje. Megatrang majeng ring Bu Joni, Taler, Niki, Kak Joni, beli Yongde, beli Royskin, Swiss, Dayu Biang Canang, Deapika, pun api gak tren Dayu Biang Canang, pun Niki tumben pisan, pun Niki sampun suwe, tenten nyaringan Gus Windu, Nini Desi Aditya saking widangan Gianyar, Om Swastiastu, Mbok Her. Mbak.
1: Masyaallah.
0: Angge pas.
1: Setengah-setengah sing ada lawan.
0: Pun api gak terus ada ngudiang ke mangken mbok her.
1: Sengkare sehat selalu pun api ligus.
0: Gus Winung baca pisan nggih. Suksema niki sanganane mbok Hernawati.
1: Angge Gus bagi-bagi gen.
0: Angge napi tembang ni mangken mbok her.
1: Iya, Tri Puspa ya, anaknya ada yang aku antara beli gue senang nih.
0: Angge, Doris Megatre.
1: Megatre sekarang nggak bisa sepedi. Mbak Andrea Putri, Mbak yang ada ngesak dah, tidak makan pun itu yang enak nih.
0: Sama. Angge.
1: Iya.
0: Angge, Taler pun ikut wenten Pak. Mang Chandras datang munggal kubu Karangasem. Om Swastiastu.
2: Om Swastiastu Gus Windu.
0: Password.
2: Masang sing ada lawan dik pasti
0: jos mantap. Jos napi nemang ne makin jos.
2: Tembang ne bagus ternyata nggih, ngesel nyayangin.
0: Nggih durus megatre.
2: Megatre sarang beli tukuru. Dan beli ngadeng. Pak Tere. Javi. Tentang Ibu Ibu Joni Pak Padi Pak Ternyata Pak Nasi Dayu Biang Canang Dek Ratna Taler Punika Ibu Nyelga Putri sekarang kami ngasih
0: sama Pak Mang.
2: Santi om.
0: Wenten niki talar Pak Mang Chandra Sata Wawu, Pak Yoga Canggu talar ngerakin Gus Winung reng WA nggih. Talar puniki wenten Mbok Yuk Lasmini Om Swastiastu.
1: Om Swastiastu Gus Windu, sangat-sangat sadar lawan.
0: Nggih, pun apa niki mau jeklas supisan asan niki.
1: Nggih, tiang mau bahan gede.
0: Nggih, napi tembangnya makin Mbok Yuk.
1: Yang sing pelakor nggih.
0: Saking siren nika.
1: Deni.
0: Aduh, dunia perselingkuhan enten baik-baik saja niki. Tiang pelakor nggih. Putu di hari niki lah.
1: Putu di hari mah duwe nika.
0: Nggih.
1: Nggih nika pun nggih.
0: Nggih, durusne mah gatre.
1: Putu kebayu wae geng yang de dera deres kane pas di bluhu petet asina de oco nang kencang ni dan ya sana peka kentan bu Joni pa Joni tet masih ni pemogan na garsu sitat maka sami geus
0: sama bapak yuk
1: sik sama am jati santi santi om
0: sik sama talar aturan geus rumah jang reng beli doping ke bagan kayu bihi Nini Dania Taler Bu Made Suryani saking gudangan Penate Taler wenten Nini Desi Aditya saking gudangan Gianyar Bu Made Sudiani Taler nge saking gudangan Sibang Kaja Taler niki wenten beli putra saking gudangan Singapadu sampun sami geus Windu calling sane wenten reng WA semeton Durus lantura malih semeton nyantos galas siki tengah ring gending Bali sana durung absen dumun semeton Fox diolas ramaikan nggih ring WA 087808 5 3 99 3 taler ring Fox Radio aplikasi gasak.

0: Gerhana Budaya Indonesia. Indonesia.
1: Kak, kemarin aku habis outbound. Sekarang badanku kok sakit semua ya?
2: Makanya, kan kakak kemarin bilang gak usah ikut aja daripada kecapean.
1: Ya terus gimana dong? Mana besok aku kerja lagi?
2: Nih, pakai minyak balur kakak aja. Produk terbarunya dari PT Kutus-Kutus Herbal. Namanya Minyak Balur Ultimate Sanga-Sanga.
1: Kok kayak ada wangi lavender gitu ya kak?
2: Ya emang, ada tambahan lavendernya. Sama khasiatnya juga lebih bagus.
3: Ultimate Sanga-Sanga adalah pilihan tepat bagi Anda yang mencari solusi kesehatan alami yang aman dan efektif. Pesan sekarang juga di 081-993-100-102 atau langsung datang ke Fox Radio Bali, Jalan Jenderal Gatot Subroto 98X Denpasar, Bali. Sanga-sanga, sing ada lawan.
4: Dek, siap-siap ya, anterin kakak kerja biar motornya bisa kamu pakai.
5: Oke kak, bentar ya, soalnya ini masih prepare. Biar nanti pas aku sampai gunung gak ada yang ketinggalan.
6: A few moments later.
4: Dek, kok lama banget sih? Dari tadi gak kelar-kelar prepare-nya. Kenapa sih?
5: Kak, ini loh minyak balur sanga-sanganya yang paling penting gak muat di tasku.
4: Ya ampun, bilang dong dek. Ternyata dari tadi lama banget prepare-nya gara-gara ini. Padahal ya, minyak sanga-sanga sekarang tuh udah ada travel size-nya. Kayak gini. Nih, bawa aja punya kakak.
3: Minyak balur sanga-sanga ultimate dan klasik. Kini hadir dengan ukuran yang lebih praktis dan mudah dibawa kemana saja. Tanpa perlu ribet dengan harga yang lebih terjangkau. Minyak balur ultimate dengan ukuran 30 mili hanya 85.000 sudah bisa Anda dapatkan. Atau minyak balur klasik dengan ukuran 30 mili cukup mengeluarkan Rp65.000 saja. Rasakan kenikmatan dan praktisnya bersama minyak balur ultimate dan klasik versi travel size. Untuk informasi pemesanan, hubungi ke nomor 081-993-100-102. Sekali lagi, di nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing ada lawan.
0: 99,3 Fox Bali.

0: 99,3 FM Fox Radio Bali, Voice of Sanga-sanga Bahana Budaya Indonesia. Semutan Fox kesayangan Gus Windu sing taen mat yen beli de Gunawan orang keto semutan Fox. Sampunang ne emat nyarengin Gus Windu semutan Fox. Ring WA 087808353 ngiring teleponin kawitin anduk Bu Ana saking wong ayah gede. Om Swastiastu Bu Ana.
1: Om Swastiastu, sangat-sangat sekawan.
0: Angge pun api gater sedang udiang kemangkin Bu Ana.
1: Sedek nyabur, pokoknya tetap nyabur.
0: Haro, nyabur sebilang wai napi mangkin jahit tadi ke.
1: Sebangnya, mang nani ampun mas mang.
0: Sanin sen.
1: Sing bani mesaing.
0: Sing bani.
1: Oling dulu bani ngintip-ngintip, marah ngidang nih.
0: Eh durung entar.
1: Buana.
0: Ya. Durung wenten ya? Mang Nani sane nike, sane leanan kayeun.
1: Sane napi.
0: Mang Nani kan?
1: Nggih.
0: Mang Nani wenten tua-tua zaman now pasangan sujati bekas.
1: Nggih, kenangan lama nike.
0: Nggih. Napi sane njen.
1: Tua-tua zaman now.
0: Oh, nggih. Suksema.
1: Enggak, sukses me. Kalau ada yang om, santi om.
0: Mo ira susiadi swastiastu me.
2: Swastiastu Gus Windu, sang-sang sing ada lawan.
0: Pun api gatra sedang udiang kembok mangkin mo.
2: Gatra beci Gus Windu lagi mencicaitan lagi.
0: Napi tembang ni mangkin mo.
2: Tembang ni ayu puri wenten Gus.
0: Nenjen.
2: Beli bagus.
0: Enggak, siapa sirah beli bagus?
2: Gus Windu nika bagus.
0: Seksama mbak, dia semangga terdumun.
2: Begatre nge, majore. Mbak Herina Wati, Wenten De Ani, De Afika, De Bikul, De Raden, Paman Chandra, Blitut Adi, Mbak Mini, Mbak Puput Nata, Putu Drupadi, Mbak Lo Satriani, Dayurat Mini, Aji Iyongde, Anak Putra Seribu, Mbak Angelika Putri, Mbak Tunariasi, cepatnya makasami Gus Windu.
0: Angge, suksema Mbak Ira.
2: Suksema antigala, Om Santi, Santi, Santi, Om.
0: Om Santi, Santi, Santi, Om. Om Swastiastu, beli doping ngebagan kayu bihi.
3: Swastiastu, beli Gus. Sangat-sangat singa di lapang.
0: Pun api jaga ter kayu bihi, tongos Gus Windu KKN, pidan, Niki.
3: Tapi beli Gus.
0: Pun api gatre kayu bihi, beli.
3: Tadru titiang becik cuaca ram-ram genten bigus.
0: Genten nge salam megatuh majalah pak berbekal nge napi.
3: Emang didalu ngale galang eh.
0: Ih durung wenten kayun san lianan.
3: Oh durung wenten. Eh mang jana manten wenten sani layang-layang bigus.
0: Mang jana, mang jana durung wenten sani layang-layang sani lianan kayun mang jana.
3: Iya sani lianan mang jana nih.
0: Angge durus mang gatre.
3: Mang gatre niki sarang Darmawan niki sarang Yandamo turun niki talar niki. Iluyo niki sarang Binana niki. Pecarmin Hadis Pandaru dan saya dok Artiko Yasir talar niki. Bidak Jokan niki. Buana niki uang ayo gede niki tapi gatre niki. Kan sudi bluhu dalan iki beli manggado dalan iki biar weskin iki ring sekuati penapi gaden iki kesadaran dek pak desa kita kuder kita Bali iki jenen kan sudi bluhu dalan iki
0: enggak
3: tetap sarang sami mantan nih Gus
0: suksema dahan
3: suksema iki negala iki sinaptian dek Pramo Santi Om Santi Santi Santi Om
0: suksema talan utara Gus Windu majangar yang belian black pun iki nyarangin Gus Windu uling semangge talar pun iki wenten. Mbok tadi alis mini sampun wawu nge Nini Daniel ngirin telepon Gus Windu malem. Mbok De Suryani saking udangan penate. Pergelar wentan Nini Desya Ditya saking udangan gianyar. Suksema sempatan Fox Sami ngiring lanturang malenya tos galasi ketengahi. Sandi duro absen duro nyarengin ngiring. Teleponin Gus Windu male jebos. Ring WA 087808 5 3 kali 993 gas.

0: staycation di tempat yang tidak terlalu jauh dari kota Denpasar. Dengan suasana alam yang klasik dan etnik, bisa Anda nikmati di Sanga-Sanga Ketewel Villa. Beraneka macam event spesial juga bisa diadakan di Sanga-Sanga Ketewel Villa, seperti wedding, gathering, atau birthday party dengan maksimal 150 orang. Beralamat di Jalan Raya Rangkan nomor 88 Sukawati, Gianyar, Bali. Untuk informasi lebih lengkap, bisa menghubungi WhatsApp di 0852-888-888. Sekali lagi, di nomor WhatsApp 0852-888-888. Atau klik website di www.sangasangahospitality.com dan Instagram @sangasangavillas. Jangan lupa kepoin juga TikToknya di @sangasangahospitality. Sanga-Sanga Ketewel Villa, beautiful estate at Ketewel Village, part of Sanga-Sanga Hospitality.
1: Satreskrim Polres Metro Jakarta Selatan mengungkap penipuan jual mobil online yang dilaporkan oleh seorang korban. Dalam aksinya, pelaku yang diketahui berinisial DSP menggunakan akun media sosial Facebook fiktif untuk melancarkan aksinya.
2: Modus penipuan aplikasi undangan pernikahan marak terjadi. Pelaku berpura-pura sebagai pihak pengirim undangan dengan mengirimkan file ekstensi APK disertai foto undangan pernikahan kepada korban.
0: Wah, ada SMS gratis pulsa nih. Klik linknya ah.
3: Eh, jangan asal klik link yang nggak jelas ya. Takutnya itu link phishing. Link phishing adalah kejahatan dunia maya yang berupa penipuan penyebaran link palsu untuk mengambil data penting seperti nama, alamat, data akun, sampai data finansial yang dimanfaatkan untuk menipu korban. Yuk rutin memeriksa keamanan gadget, simpan informasi login dengan hati-hati. Jangan mudah tergiur oleh email atau pesan mencurigakan. Dan pasang pelindung phishing.
4: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Fox Radio Bali dan didukung penuh oleh Sanga-Sanga Sing Adelawan 99,3.

99,3 FM Fox Radio Bali, Voice of Sanga-sanga Bahana Budaya Indonesia. Sementan Fox kesayangan Gus Windung, yang mangleh teleponin Gus Windung sementan Fox yuk. Ring WA 087808 5 3 kali 993. Sinambi puniki sementan Fox, sampunang nih lali sementan Fox yuk. Ngeninin indik sanga-sanga sementan Fox. Nah, wenta nikisane muaster reward umroh kesarangin sanga-sanga sementan Fox eling. Nah, niki Gus Windung pacang mau pake eling ye. Periodenya ini ngantos tanggal 1 Desember kali tali 6 likur mantan semeton Fox. Ya ini nenten semeton Fox umroh. Pacang ngemolihang akeh pisan jinah niki. Ngiring mangkin kumpulang si kotak packaging minyak sanga-sanga reguler varian balur. Tanamilah tanamu klasik utawi ultimate ukuran 100 mili. Patut kegunting dados kali baget terus produksinya nih ngelintangin war sekali tak lipat likur. Lampiran fotokopi KTP, nomor telepon aktif, tulis aran, tur alamat lengkap. Pilih kategori pemilik, menekadi karyawan, konsumen utawi sanga sian. Tulis kategori pemilik ring amplop, kirim langsung semeton Fox maka sami punika amplopnya nih ke Fox Radio Bali utawi side ke pabrik sanga-sanga. Sane menggenah ring margi sawo nomor ulung dasa kutus Banjar Sanding Desa Bakbakan Gianyar Bali. Elingang semeton Fox sayan akeh semeton Fox ngirim, sayan ageng nalar peluang semeton Fox ngemenangin. Yuk menangkan semeton Fox yuk, pokoknya sanga-sanga sing ada lauhan. Yuk gaskan.

gitu-gitu berarti aku ukir lan pasir. Ukir pinaka wetu ning karep pasir ranglebur sehana ning malu. Rima dia kita wangun kauripan. Mahyun tekita maring relepaking telapak tangan. Ayu kamedu aprikos dening prajepan. Yan kita taneling moga-moga kita tanam mangguh rahayu. Doh pangan ninum canda tuh kegeringan lan masuduk maring padutan.

tarian gunung dan laut. Gunung adalah sumber kesucian, laut tempat menghilangkan kekotoran. Di tengah, di dataran, melaksanakan kegiatan kehidupan. Hiduplah engkau dari hasil tangan.

0: 89,3.
1: Fox Bali. Halo, saya Riva Evrianti, selaku founder dan CEO Sanga-Sanga PT Kutus-Kutus Herbal. Ngajak teman-teman menjadi bagian dari mitra Sanga-Sanga, yaitu reseller maupun distributor. Produk Sanga-Sanga pastinya kalian sudah tahu kan, laris manis di pasaran dan berkualitas. Dan teman-teman akan bergabung dengan komunitas mitra yang solid seluruh Indonesia. Kami juga memberikan bimbingan langsung, baik dari saya sendiri ataupun Babe maupun tim profesional marketing kita. Jangan lewatkan kesempatan ini karena sangat-sangat terus berkembang dan memberi banyak keuntungan bagi mitra. Yuk bergabung sekarang dan raih kesuksesan bersama.
2: Siapa yang tidak kenal dengan keindahan Ubud? Ubud adalah salah satu destinasi wisata terbaik di dunia. Sanga-Sanga Hospitality menghadirkan tempat staycation yang berjarak hanya 10 menit dari pusat kota Ubud. Ada banyak pilihan tipe kamar di tempat ini, mulai dari superior room, balinese room, sampai ke villa 2 and 4 bedroom. Cocok untuk intimate ataupun sekeluarga. Mas Ubud Villa ada di Jalan Cempaka, Banjar Kumbuh, Mas Ubud Gianyar. Untuk informasi dan reservasi, hubungi nomor WhatsApp di 0852-84x085. Sekali lagi, di 0852-84x085. Jangan lupa juga untuk follow Instagram @sangasangavillas, TikTok @sangasangahospitality, dan website di www.sangasangahospitality.com. Mas Ubud Villa, part of Sanga-Sanga Hospitality.
3: Saat musim pancaroba atau musim peralihan, anak-anak berusia 5 hingga 10 tahun sering terkena flu Singapura.
4: Per pekan ke-11 tahun 2024, tidaknya sudah ada 5.461 kasus flu Singapura di Indonesia.
5: Mama, coba lihat deh, kok kulit aku merah-merah kayak gini ya?
6: Jangan-jangan kamu kena flu Singapura nggak tuh, Dek? Coba-coba sini. Mama foto dulu tangan kamu, Mama upload nanti ke sosmed ya.
7: Kulit anakku merah-merah sebadan. Kira-kira ada yang tahu nggak?
6: Kita lihat dulu nih, ada yang komen atau enggak.
5: Mama nih kenapa sih kebiasaan apa-apa dia upload? Kayak gini tuh harusnya bawa ke dokter mah, bukan diupload ke sosial media. Emang mama enggak tahu apa ada undang-undang nomor 19 tahun 2018 tentang informasi dan transaksi elektronik yang mengatur penggunaan internet yang baik dan benar.
6: Mana getel lagi.

0: aja deh, cerewet banget sih. Ih, jelek banget tangannya. Di bagian mana lagi yang merah? Kok tangan itu aja? Lebay banget sih, gini doang diupload. Apaan sih ini orang-orang? Kan mama cuma nanya. Tuh kan?
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Fox Radio Bali dan didukung penuh oleh Sanga-Sanga Sing Adelawan.
2: 99,3.

0: 99,3 FM Fox Radio Bali, Voice of Sanga-sanga Bahana Budaya Indonesia. Semeton Fox kesayangan Gus Windu, ngiring mangkin teleponin Gus Windu yuk. Ring WA 087808 5 3 kali 993. Yo gas kan semeton Fox sana diorang absen diorang nyerengin. Si sematan Gus Windu majeng rembok Dek Wati saking widangan Buleleng. Beli ketat anak putra 1000 talar saking widangan Andong Ubud. Nggak suka sama beli tuh talar wentan iki beli tuh supeng, ngiring teleponin Gus Windu mangle. Talar wentan buat tuh Mariani saking widangan Nike angan take nggih mok tet nari saking widangan aja kesiman taler Om Swastiastu Nini Dania.
1: Om Swastiastu Rajang Siang Gus Windu sanga-sanga sanga delawat
0: nggih pun api gater sedang udiang ke Nini mangke niki
1: mesana ke diki di warung Gus
0: nggih
1: kata dia kena-kena Gus pun api
0: Gus Windu amunian kemanten api tembangnya mangke Nini
1: Temang nih napi ya makin saling pengertian saking GAU dia itu wenten ya Gus
0: saling pengertian nggih wenten dures megatre
1: megatre wenten dong de dek Raden bu putu kebolingo dek Bikul dek Ani bu dek Kembang Merte Tutu Wiro di Dede Pongki dek Leni Momini Asih wenten Gus Bawo untuk makin pemogan dari biang sana wenten di Roiskani Bujur Metesari Pak Derere Pak Afika Pak Poliong wenten Yong De wenten Morat Nagatsu ngipan Sudi Yuhu Bimanggado Gung Biang Raku untuk Lasmini Sanur gue cutat mah kesaming nih Gus Majang Gus Windu Rajang Tugas Om Santi, Santi, Santi, Santi, Om.
0: Talar pudike wenten beli Royskin, Om Swastiastu.
2: Om Swastiastu. Rahajang tangaik beli Gus Windu. Sanga-sanga sing ada lawan.
0: Sedang ngudiangke beli Royskin, mangkin nyemuh gabah sampun beli Royskin.
2: Iya, niki ritat kalau mesandak sambil ngewedang, kenten beli Gus.
0: Angge, napi niki ketimpal wedang. Sumping.
2: Angge, santo an wedang wanen kenten pengiring ne mungkin magai seni cen pisan ngi beli Gus.
0: Angge, dures magatre dumun.
2: Angge, ne wau wentan ini Dania kesaran peka Dania Radang lalu wentan di Naruk Jaya di Kanci di PB Batu Bulan lalu wentan Bayu Tiban Pak Derere lalu wentan Haji Yongde. Bu Baby monitor ritar nih Gus.
0: Gimana Bu Baby?
2: Talar wintan ini Ana. Ini nih Kang Ranyeng nih. Talar wintan Budaya Biancana mau kade Ani semua bau. Bu Sri Lumung, Bu Putu Keboiwo mau kade Ratna, Bu Jero Merkasari, Talar wintan Bu Mutiarai. Kita tahu mau kesami kemanten nih Gus Indul.
0: Angge.
2: Sup semantuk galah. Niki, Niki mau putri ternyata tar monitor nih Gus.
0: Oke, sih sama.
2: Yeah, ya mendarat. Om Santi,
0: Santi, Santi, Santi, Santi Om. Mok dek war saking undangan keramas Om Swastiastu mok dek.
1: Swastiastu Gus Windu.
0: Password.
1: Sangat-sangat saya relawan.
0: Angge, napi tembang nih mungkin.
1: Yudi Krisna, apa nih?
0: Senin Chen.
1: Kalau di Mutilar.
0: Angge megatre dumun.
1: Angge niki megatre majang ring saudara-saudara tiang. Yang lagi berkabung semoga ikhlas dan tabah.
0: Angge dumugi amor ing acin tie.
1: Angge suksemo Gus. Buat diri sendiri juga semoga bisa ikhlas manten.
0: Angge suksemo. Angge
1: niki manten di Gus, sinabja untuk para masanti. Om Santi, Santi, Santi,
0: Om. Angge semeton Fox, samunika dumur ngiring lanturan malai semeton Fox yang tas galasi kita ngai pun kewenten Bu Feby. Kopine beli Royskin, pahit Gus Windu. Angge talar wenten muat desa Triadni, talar muat putu Drupadi kesayangan Gus Windu saking widangan kute. Angge muat putu Drupadi megatre majang ring pak ketua pak tepuru de apika de Raden Bu Joni, pak Joni talar puniki wenten pak Mang Chandra. Angge talar puniki wenten muat de Wati sampun wawu. Sampun sami Gus Windu calling semeton Fox, sana durung nyaringin ngiring saringin dumun yang atas galasi ke tengah ring gending balik gaskan.

0: Volkswagen.
1: Mau usaha kamu didengar sampai ke seluruh penjuru, tapi gak mau repot plus langsung didengerin banyak orang? Sekarang iklan eksklusif bisa kamu dapatkan bersama Marketing Fox Radio Bali. Hubungi Marketing Fox Radio Bali di nomor 081-937-588-899 atau langsung datang ke Jalan Jenderal Gatot Subroto 98X Kota Denpasar. Fox Radio Bali, make your business heard to everyone.
2: Banyak tujuan ketika kita berlibur ke Yogyakarta, mengunjungi tempat bersejarah, tempat wisata, bahkan kuliner. Untuk tujuan staycationnya hanya satu, di Klemihuis.

by Sanga-Sanga Hospitality. Ya, Sanga-Sanga Hospitality juga hadir di Yogyakarta. Klemi Buis ada di Jalan Suroto nomor 14, Kecamatan Gondokusuman, Kota Baru, Yogyakarta. Klemi Buis memberikan pelayanan bernuansa Jawa tradisional dengan fasilitas kamar lengkap dan heritage. Untuk informasi lebih lengkap, bisa hubungi WhatsApp 0812-2739-5879. Sekali lagi, di nomor WhatsApp 0812-2739-5879. Atau klik website www.sangasangahospitality.com. Follow juga Instagram dan TikToknya at klemihuis_. Klemihuis Yogyakarta is part of Sanga-Sanga Hospitality.

0: 99,3 FM Fox Radio Bali, Voice of Sanga-Sanga Bahana Budaya Indonesia. Semeton Fox kesayangan Gus Windu, susu medahar sampun nyaringin Gus Windu, sani dorong ngiring teleponin Gus Windu malih, yuk mangkin ring WA 087808353. Susu medahar Gus Windu, majang ring ini jero saking wudangan Gunung Agung ya, Taler Wenten mau dek Satriani, payu niki nelponin Gus Windu mau dek ngiring mangkin yuk. Taler pun niki yang Gus Windu cus meluncur ke Fox Radio aplikasi Wenten ake pisan. Inge pun niki Wenten beli ketut aris genin nasara saking udangan Padang Sambian, jalan Gunung Andekasa Gang Melati. Lengkap, menggat remaja ngering tupuro dek aplika Cangboy seputu drupa di Levi Sukase. Om Swastiastu mau dek Satriani.
1: Swastiastu Gus Windu, sangat-sangat sing ada lawan.
0: Angge, napi-napi. Tapi ini kita tembang nih mungkin.
1: Boleh tembang Gus.
0: Minap wen boleh.
1: Kebok-bok ini sarang Agustin ini.
0: Kebok durung.
1: Durung Winten. Eh, ini Agustin siki Gus nih. Tapi ini tembang ini rados nih. Ini
0: Megatra dumun.
1: Ini Megatra dumun kita Gus Windu. Megatra sarang Patut Adi Dharma nge. Rajang Siang, Winten Dek Rara Susadi, Winten Dek Nata, Wenten Mailin, Bunda Yu Batu Bulan, Bu Ana, Wenten Bunda Yu Ratmini, Wenten Helena Wati, mau kada Ratna nge, Wenten Sira Himale, Bu Sri Sutari, Mamak Bagus, Bu Man Gunung Salak, Wenten Gunggung Haji Mangku Bajrong nge, Wenten Sira Himale, Pekak Dania, Putu Apriani, Sarang Nini Dania. Eh, Cidat Boko Sami, Gus Windu Rajang Tugas, semua untuk gala Om Santi Santi Santi Om.
0: Butut Marsini saking pembukaan Om Swastiastu Butut.
2: Swastiastu Gus Windu.
0: Password.
2: Sangat-sangat sangat lawan.
0: Nggih, napi tembang ne mangkin.
2: Nyari ngene mantun nggih.
0: Napi
2: dukate kabarak Yesus, Raja Tengai, Ketua Ilasmini, Putu Gabrielti, ningkane apa kadarnya Pak Aji yang gede nggih. Kita mau kesama mantan, untuk Gus Windu, sukses, Santi, Santi, Santi.
0: Nggih, sukses sama teman Fox Sami Niki Taler Wenten Bu Mangku Ayu Sangeh nyarengin Gus Windu. Ngiring sama teman Fox lanturan malih sama teman Fox yuk nyantos gala Niki ring siki tengahi sama teman Fox ring gending Bali sarang Gus Windu. Gaskan.

99,3 FM Fox Radio Bali, Voice of Sanga-Sanga Bahana Budaya Indonesia. Semeton Fox kesayangan Gus Windu, sampunang lali semeton Fox inge. Ya ini Gus Windu sedek, nges cara Gus Windu makin sani sedek pisan semeton Fox inge. Sampunang lali semeton Fox, rauh iraga sarang sami kemangul langul le Kristo. Mawinan mangul langul le Kristo puniki wantah genah numbas ajengan ring Bali sani dahat membuat pisan kangen ngajeng sarang keluarga kewabahin mali antuk pemandangan danu sani becek pisan. Ngiring singgah kemangulang oleh Kristus semeton genangnya wenten ring jalan sawo nomor 1 kali likur desa Pacung Biter Kabupaten Gianyar Bali. Wenten akeh menu ajengan sani medu cita rasa khas, wenten ulam ayam bebek nyantos bepasih nanging ten wenten ulam bawi pokoknya dijamin halal. Mangulang oleh Kristus taler dados rekomendasi majang semeton Fox sani pacang medu parkrame mawinan diriki wenten genah sani presiden Nampung Kutus tali diri miwah pasti kenyane cocok pisan kangen piknik sarang keluarga. Yuk kemangulang oleh Kristus mawinan mangulang oleh kaya setiap restoran kesarangin keluhan danu bage saking sanga-sanga pokoknya sanga-sanga sing ada lawan semeton Fox kan kentan.

99,3 FM Fox Radio Bali, Voice of Sanga-Sanga Bahana Budaya Indonesia. Semutan Fox kesayangan Gus Indu, semua dahar sampun nyarekin Gus Indu rahidin nemangkin dering gending Bali. Menawi tawain tadi wantur kirangan tur Gus Indu nenas geng rena pangampura semutan Fox. Nge, selanternya nih sampun angki jagi jama winan sampun sadia puri kewenten. Moge oca, sane pacang ngiringan semutan Fox sering program Fox Memory. Saking widangan Jalan Jenderal Gatot Subroto 98X Kota Denpasar, Gus Indu ngelungsar mepamit semutan. Tumbuh cedada spini buceki sarangin 99,3 FM Fox Radio Bali, Voice of Sanga-Sanga Bahana Budaya Indonesia. Om Santi Santi Santi Om Sanga-Sanga Sing Adelawan.

0: Sing adalah lawan.
1: Fox Memory.
2: Tumbuh jadi lebih baik bersama 99,3 FM Fox Radio Bali dan Budaya Indonesia Voice of Sanga-sanga Sing adalah lawan. Hai sobatan Fox. Ini giliran GOC menemani Anda di program Fox Memory seperti biasa ya, sampai di jam 3 sore. So, jangan kemana-mana.

Selamat siang Sobat Tanpa. Senang banget rasanya Geoca bisa menemani Anda di siang hari ini. Tentunya seperti biasa di program Fox Memory dari hari Senin sampai dengan hari Jumat jam 1 sampai dengan jam 3 sore. Yeay, jadi ini adalah hari terakhir siaran ya di minggu ini karena hari Jumat, ya kalau Sabtu Minggu Geoca libur ya sama Tanfox ya. Dan pastinya minggu depan kita juga akan bertemu dengan hari libur juga nih sama Tanfox, hari raya ya. Jadi kalau misalnya bisa dibilang suasananya udah mulai ramai ya. Jalanan udah mulai makin padat, pasar-pasar juga makin sibuk. Dan banyak orang-orang yang udah siap-siap menyambut momen-momen kumpul keluarga. Apalagi nanti di tanggal 27 ya, ini akan ada Hari Raya Idul Adha. Wow. Gimana persiapan Anda sama Tanfax? Mudah-mudahan aman ya. Tapi ternyata di tengah suasana yang harusnya penuh sukacita gitu ya, ada kabar yang bikin warga jadi was-was nih sama Tanfax. Jadi di segmen pertama ini seperti biasa ya, Geoca akan ajak Anda untuk tahu kabar berita satu ini. Karena ada dua ekor sapi warga Abang Karangasem ini raib digondol maling. Aduh, apakah ini tanda-tanda

ditemukan tali dari kalung sapi yang sudah terpotong. Tentu saja pihak kepolisian juga tidak tinggal diam, dan polisi juga menduga pelaku memanfaatkan kondisi kandang yang terbuka dan jauh dari pemukiman warga. Jadi untuk beraksinya sangat mudah ya. Nah, ternyata Sobatan Fox, kasus ini seperti bukan pertama kali terjadi di Abang Karangasem ya, karena sebelumnya pencurian sapi juga sempat dilaporkan di desa Ababi gitu ya, menjelang hari raya Idul Adha. Wow. Nah, permintaan sapi ya, kalau misalnya GOC bisa lihat ya dari data ya, memang sedang tinggi-tingginya di pasaran ya kan. Jadi para peternak sekarang diminta untuk makin dewasa, makin waspada. Yang pastinya cek kandang lebih rutin, dan kalau perlu nih ya, kalau perlu ya, saling jaga antar warga supaya kejadian serupa nggak sampai terulang lagi kan.

0: Hey bro, kenapa muka lo neguk?
1: Ini, gue dari tadi mau cari frekuensi Fox Radio. Susah banget deh, gak bisa-bisa.
2: Wait a minute.
0: Ya elah bro, santai aja kali. Daripada repot dan ketinggalan segmen spesialnya, mending download aplikasi Fox Radio kayak gue. Bisa lo download di App Store atau Play Store. Mana semua stasiun masuk di sana, 102 FM dan 99,3 FM. Tinggal bebas klik yang mau lo dengerin yang mana. Plus, bisa chat langsung sama penyiar kece-nya. Hitung-hitung, chat sama gebetan lo lah.
1: Sumpah bro, OTW download ah.
0: Ayo download sekarang Fox Radio di App Store ataupun Play Store kamu. Let's play 102 FM dan 99,3 FM hanya di aplikasi Fox Radio. Jangan sampai ketinggalan program kesayangan kamu.
3: Ultimate Sanga-Saga yang diproduksi oleh PT Kutus-Kutus Herbal kini hadir dengan kemasan dan aroma yang lebih kekinian. Dengan penggabungan bahan minyak kutus-kutus Aksara Bali dan tambahan rempah-rempah alami terbaik, Ultimate Sanga-Saga menciptakan produk lebih kaya manfaat dengan mengeluarkan berbagai macam produk. Minyak balur, sabun, jamu, bubuk powder, dupa atau buhur, dan skincare. Sanga-Saga, sing ada lawan.
4: Menjaga kulit tetap lembut dan wangi pasti menjadi impian semua orang. Sekarang, produk dari PT Kutus-Kutus Herbal mengeluarkan sabun herbal Tanamilah Tanahmu Ultimate Sanga-Saga yang bisa membantu menjaga kesehatan kulit Anda dan menjaga untuk tetap wangi seharian. Cuma Rp75.000 saja, Anda sudah bisa membuat hari Anda makin bahagia lagi karena wangi seharian. Untuk informasi pemesanan, hubungi ke nomor 081-993-100-102. Sekali lagi di nomor 081-993-100-102. Sanga-Saga, seng ada lawan.
5: Fox Bali.

Kawan miliknya Bro Rima Rantika featuring Dewi Yul. Jangan ada dusta di antara kita. GOC juga gak mau ada dusta dalam setiap hubungan gitu ya. Karena yang paling capek itu bukan membuat dustanya sih sebenarnya. Ya memang hubungan itu gak butuh yang paling romantis kalau menurut GOC ya. Cukup yang paling jujur aja. Karena sekali kepercayaan retak nih sama Tanpa Aks, rayuan semanis apapun itu bakal terdengar udah kayak iklan yang udah didiskon. Didiskon lagi gitu, didiskon dua kali. Udah basi ya. Oke, jadi sahabat Tanpa Aks, kalau misalnya Anda kali ini yang gak mau berdusta-dusta gitu ya, tentunya tetap di sini. Tempatnya di Fox Radio Bali 99,3 FM. Karena gak akan ada yang GOC tutup-tutupi seperti beberapa postingan GOC di Facebook, kemudian ada juga di aplikasi Fox Radio Bali, dan juga di story WhatsApp paling akhir. Jadi itu memang postingan real ya. Tapi disclaimer dulu, itu adalah postingan yang diminta diposting atau diupload oleh salah satu pendengar. Karena saya ditantang, jadi saya terima tantangan itu ya. Oke, jadi boleh dong sama Tanpa Aks kasih GOC beberapa rayuan lagi, monggo. Gak masalah, jadi GOC senang banget kalau misalnya ada sematan Fox yang kreatif gitu ya, buat kata-kata manis, dan itu membantu GOC menghilangkan yang namanya stres-stres yang sudah GOC alami. Yang GOC alami selama menjalankan tugas gitu ya. Oke, jadi mulai dari Facebook dulu deh sematan Fox yang belum tahu gimana caranya untuk gabung di Facebooknya Fox Radio Bali. Jadi cari aja Facebooknya Fox Radio Bali 99,3 FM. Jadi itu pakai angka, pakai tulisan ya, 99,3 ya. Jadi di follow dulu kalau udah ketemu. Kemudian Anda juga bisa lihat Instagramnya Fox Radio Bali. Story paling akhir juga ada GOC di sana. Jadi 99,3 FM Fox Radio Bali. Dan untuk Anda yang tentunya pengen nontonin GOC di aplikasi Fox Radio Bali, ini udah banyak banget yang hadir menonton GOC di aplikasi Fox Radio Bali. Caranya gampang banget, tinggal ketik VOKS Radio, kemudian pilih 99,3 FM ya, ya. GOC tunggu ya. Kemudian ada juga yang mau ikutan di WhatsApp, boleh di 087808355993. Tadi udah ada yang minta lagunya Bro Rima Rantika, tadi beli De Afika ya. Ini jam berapa tadi ngirimnya? Wah, 13.23, coba bayangkan 13.23 sebelum GOC sampai di studio, beliau ini sudah mengirimkan requestannya. Oke, terima kasih banyak ya. Terima kasih banyak beli ide Afrika yang udah ikutan gabung hari ini dan udah minta lagunya Bro Rima Rantika. Oke, selanjutnya lanjut lagi yang ada di WhatsApp. Ini ada Pak Tu Purwo yang ada di Sasetan. Terima kasih banyak Pak Tu. Kali ini minta lagunya Ungu, tapi tadi Ungunya udah nyanyi Pak Tu. Jadi kita ganti dulu ya. Kita ganti dulu dengan lagunya The Massive. Oke, terima kasih banyak Pak Tu Purwo. Nanti GOC bakalan puterin lagunya The Massive ya. Ada juga siapa lagi nih yang udah ikutan gabungan hari ini di WhatsAppnya Fox Radio Bali. Udah rame banget, jadi GOC bingung juga nih mau bacanya yang mana ya. Ada Bu Joni dan Pak Joni di Buana Indah. Apa kabar? Cantik. Mudah-mudahan harus sehat selalu ya. Minta lagunya Rintu Harahap yang judulnya Napi Niki Bu Cantik. Mungkin minta lagunya Rintu Harahap yang Ayah ya Bu Joni ya. Terima kasih banyak sudah gabungan. Kemudian ada Pak D.R. Munanta di seputaran Getas. Ini salamnya buat Bapak saya tercinta. Oke, salam hormat juga buat Bapak tercinta ya Pak D ya. Ada juga Beli Depase yang ada di Monang Maning, minta lagunya Naf yang Akhirnya Aku Menemukanmu. Oke, kalau sudah ketemu sama GOC, gimana perasaannya? Gimana kalau misalnya kita dengerin satu single yang satu ini dulu ya, yang diminta sama Beli Depase. Kalau nanti Pak Tu Purwo ditunggu ya, karena nanti GOC bakalan buatin kata-kata yang lebih manis daripada penyiarnya. Jadi jangan kemana-mana sempatan Fox, kita masih bakalan sama-sama di program Fox Memory sampai di jam 3 sore nanti. So, tetap di sini ya.

0: polisi menggerebek sebuah warnet di Labuhan Batu, Sumatera Utara yang diduga melakukan aktivitas judi online.
1: Uang rakyat yang terserap di judi online mencapai 600 triliun rupiah.
2: Pelaku yang juga ayah kandung korban mengaku uang hasil penjualan digunakan bermain judi online.
3: Pemerintah mengusulkan memperberat hukuman bagi para pelaku judi online.
4: Judi online merupakan tindak pidana yang diatur dalam pasal 27 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 2024 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik. Pelaku judi online dapat dipidana penjara maksimal 6 tahun dan atau denda paling banyak 1 miliar rupiah. Jadi, stop judi online karena hanya akan merugikan diri Anda sendiri.
5: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Fox Radio Bali dan didukung penuh oleh Sanga-Sanga Sing Adelawan.
6: Kembali hadir atas antusiasme pendengar setia, Fox Radio Network akan putarkan kembali Sandiwara Radio Babat Cinta Ken Arok Ken Dedes.
7: Arok, apakah Ayahanda lupa dengan suaranya?
6: Sebuah karya apik dari sutradara dan penulis naskah Putu Satria Kusuma serta penata musik dan komposer Bambang Pranoto menceritakan tentang kisah intrik percintaan antara Ken Arok dan Ken Dedes.
8: Maafkan aku, Dedes. Untuk saat ini, aku belum memikirkan menimba ajaran Sang Buddha secara dalam.
6: Sandiwara Radio Babat Cinta Ken Arok Ken Dedes tayang eksklusif hanya di Fox Radio Networks Bali, Jogja, Medan, Banda Aceh, Bandung, Surabaya, Jakarta, dan Amsterdam setiap Jumat jam 7 malam WITA, 6 malam WIB, dan 8 malam WIT mulai tanggal 16 Januari 2026 sampai 29 Mei 2026. Sandiwara Radio Babat Cinta Ken Arok Ken Dedes dipersembahkan oleh Sanga-Sanga dan Fox Radio Networks.
9: Fox Bali, Bahana Budaya Indonesia.

Nabila Kasih dari The Massive. Memangnya kalau misalnya memberikan kesempatan dan dukungan kepada kekasih yang sudah kita jaga selama 5 tahun bahkan lebih gitu kan, untuk mengejar mimpinya, yaitu artinya kita ikut percaya pada masa depannya gitu kan ya. Kita rela menemani proses capeknya, kemudian mendukung langkah yang mungkin berat gitu kan ya. Bahkan saat jalan yang ditempuh bikin waktu bersama jadi berkurang. Nah, pasti ada rasa bangga dong di dalamnya, ada doa, ada keyakinan kalau hubungan bukan penjara, tapi tempat apa? Tempat pulang yang saling menguatkan. Bukan begitu Pak Tupurwe? Mudah-mudahan pesan-pesan Geocha udah didengerin ya. Karena mencintai seseorang itu juga berarti tidak memotong sayapnya hanya supaya dia tetap dekat dengan kita ya. Tapi mendukung dan memberikan kesempatan untuk mungkin dia belajar ke luar negeri, mungkin kan? Itu adalah satu pencapaian yang luar biasa kalau Anda bisa memberikan kesempatan itu kepada pasangan Anda, ya kan? Oke deh, mudah-mudahan Pak Tupurwa udah denger sama lagunya The Massive yang Pergilah Kasih ya. Tapi ngomong-ngomong nih, by the way, itu spesial buat siapa? Nanti dijawab lewat WhatsApp ya. Jadi kepo, jadi penasaran. Oke, kita masih sama-sama sama Tan Fox. Jadi selain ada Pak Tupurwa yang udah gabungan di 087808055993, ada siapa lagi yang udah menyapa Geocha di WhatsApp? Boleh dikomen-komenin beberapa postingan Geocha di sana, sudah menginfokan bahwa ada rayuan-rayuan maut yang sudah diberikan dan kreatif banget ya. Ini tentunya positif ya. Jadi untuk Sematan Fox yang punya kata-kata atau mungkin tidak sempat menjadi pujangga gitu ya, tapi bisa dituangkan lewat radio, gak masalah. Geocha happy mendapatkan rayuan-rayuan maut itu. Sekarang Geocha-nya tahan gak dengan rayuan itu? Kira-kira menurut Anda gimana? Oke, kita sapa dulu ya. Ada Mbok Herlina Wati juga nih yang udah nyarengin Geocha. Selamat siang Mbok Ge cantik. Pokoknya sehat selalu dan tetap semangat Ge. Suksema dahat ini Mbok Herlina Wati ya. Terus ada siapa lagi nih? Ada Mbok De nih di Gianyar. Swastiastu jegek. Di Gianyar panas banget nih Geocha. Request lagunya Ani Carrera. Yang cintaku takkan berubah gitu ya. Nanti coba Geocha cek dulu niki Mbok De. Kalau misalnya tidak wenten niki driki di playlist, boleh niki diganti lagu yang lain. Nah, kalau Nika Ardila, Nika Bintang Kehidupan, Nika kayaknya belum masuk playlist hari ini ya, karena kemarin udah nyanyi dia. Jadi istirahat dulu. Terima kasih banyak Mbok De nih, nanti kasih tahu Geocha ya. Kemudian ada Ibu Marsini juga, di mana niki disesetan Geocha. Suksema dahat Ibu cantik sudah nyarengin Geocha ya. Kemudian ada Beliansu juga di seputaran Kelungkung hadir. Terima kasih. Ada Mbok Dek Ratna juga di seputaran Gaksu Timur. Suksema dahat apa nyarengin Geocha Niki. Minta lagunya siapa nih? The Virgin yang Cinta Terlarang. Oke, ditunggu aja ya. Kemudian ada Mbok Ira Susiadi di Penebel. Hai cantik. Minta lagunya Rimar yang Waktu dan Perhatian. Siap, ditunggu ya. Ada Pak Tut Arte juga Niki, selamat siang jegek. Bang Li Niki hadir. Weh, Niki tetangganya Bu Jero Tusri napi. Siapa tahu tetanggaan ya Pak Tut Arte nge, Pak Tut Arte nge. Pokoknya terima kasih banyak udah nyarengin Geocha kali ini juga di program Fox Memory. Yang pastinya Geocha akan memberikan yang terbaik untuk Anda semuanya Sematan Fox, selain lagu-lagu. Dan pastinya Geocha juga punya satu informasi yang penting sekali Anda dengarkan. Karena yang satu ini mampu menghilangkan luka bakar di tangan Geocha. Karena sempat beberapa hari yang lalu Geocha nih kayak kena kecipratan minyak goreng nih kayaknya, maklum lah nge. Nggak mau melajah nih masak kentan. Terus meciprat empun nih ke tangan Geocha. Dan ini agak sedikit agak sedikit melepuh. Tapi Geocha ternyata punya ide untuk menggunakan sanga-sanga. Nah, selang beberapa hari panasnya di kulit itu jadi hilang. Jadi gak nampak bekas lukanya. Jadi wow, emang luar biasa sanga-sanga. Terima kasih banyak ya buat Babe Bambang Pranoto yang tentunya sudah memproduksi racikan alami herbal ini, yang tentunya bisa membantu
setiap masyarakat di seluruh Indonesia. Wow, luar biasa ya. Jadi untuk Anda Semetan Fox yang tentunya juga pengen menggunakan sanga-sanga dan ingin membuktikannya langsung, boleh langsung dapatkan produk sanga-sanganya, tapi cek dulu kemasannya ya. Kemasannya itu ada foto Babe Bambang Pranotonya, jadi itu yang asli, karena beredaran di luar sana banyak sekali yang palsu. Jadi hati-hati ya. Jadi untuk Anda yang ingin memastikan keaslian produknya, bisa langsung kunjungi platform resminya sanga-sanga di Instagramnya langsung, lihat sanga-sanga _ Bali, atau Anda bisa juga cek di websitenya langsung di www.balihealingoil.com, atau Anda bisa cek juga di www.sangasangaofficial.co.id. Geocha sudah membuktikannya, karena Geocha gak mau kulitnya jadi melepuh gitu, jadi Geocha langsung menggunakan produk dari Sangasanga, karena Sangasanga, seng ada lawan. Coba buktikan sendiri.

0: Fox Memory. Setelah beraktivitas seharian, pasti Anda merasa badannya lengket, gatal-gatal, dan mengeluarkan bau tidak sedap? Yuk atasi dengan sabun Kaliku-Kaliku Ultimate Sanga-Sanga. Hanya dengan Rp50.000 saja, sabun Kaliku-Kaliku Ultimate Sanga-Sanga bisa mengatasi bau badan, melembutkan kulit, dan menjaga kesegaran di tubuh Anda. Untuk informasi pemesanan, hubungi ke nomor 081-993-100102. Sekali lagi di nomor 081-993-100102. Sanga-Sanga, sing, ada lawan.
1: Beb, tadi aku ngeliat gebetan aku jalan sama cewek lain.
2: Emang iya? Adiknya paling itu mah?
1: Gak percaya. Nih, ada fotonya pegangan tangan tau.
2: Udah kamu tanya langsung belum sama dianya?
1: Gak perlu. Sekarang aku mau sebarin bukti-bukti sama foto pribadinya ke sosmed biar dia tahu rasa.
2: Eh, gak boleh tahu. Itu tuh namanya doxing. Kamu gak tahu kan dia siapa? Lagian, kamu mau kirim foto KTP orang, itu bisa dipidana tau, Bel.
3: Foxian, inget ya, jangan asal membagi data pribadi orang lain. Itu artinya Anda sedang melakukan doxing dan bisa berdampak buruk bagi korban. Menurut Komnas HAM dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronika atau ITE nomor 19 tahun 2016, doxing merupakan pelanggaran hak asasi manusia yang menyebarkan data pribadi seseorang tanpa persetujuan. Hukumannya pidana paling lama 2 tahun atau denda paling banyak Rp500 juta.
4: Eh guys, sorry banget ya nunggu lama. Ini aku habis jemput adik kandungku nih si Cika.
2: Tuh kan bener adiknya Bel, untung belum kejadian.
4: Kejadian? Kejadian apaan sih?
1: Bukan apa-apa kok, udah lupain aja ya.
5: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Fox Radio Bali dan didukung penuh oleh Sanga-Sanga, sing ada lawan.

Dari kawasan Jalan Jenderal Gatot Subroto 98X Kata Denpasar. Salah satu single miliknya Rinto Harahap dengan Ayah. Spesial banget ya, cobingis buat Bu Joni ya. Tapi kalau untuk Anda juga yang siang hari ini sedang bersiap-siap untuk menemui atau mengunjungi orang tua Anda, yang tentunya saja tidak ada di Kota Denpasar gitu ya, melainkan di kabupaten yang berbeda gitu ya, seperti Geoca. Kalau misalnya ingin mengunjungi orang tua, Geoca pasti perginya ke Tabanan atau ke Singaraja. Jadi kalau misalnya ke Singaraja atau ke Tabanan, pasti ini akan melalui jalur-jalur tricky ya, Sementan Fox ya. Apalagi di hari Jumat ini kan biasa waktunya mempersiapkan diri untuk weekend gitu kan. Jadi untuk itu Sementan Fox, Geoca akan ajak Anda di segmen kedua ini untuk tahu bagaimana arus lalu lintas di seputaran Denpasar dan sekitarnya hari ini. Karena agak sedikit macet ya, dan ini juga bikin tensi jadi naik kalau misalnya udah macet ya, nggak sih? Oke, kita cek dulu ya. Ini ada beberapa perlambatan. Jadi buat perjalanan Anda tetap aman dan nyaman, Geoca akan update dulu lalu lintas di siang hari ini di hari Jumat ya. Untuk area Denpasar dan sekitarnya, jadi pantauan arus kendaraan ini udah mulai padat merayap di seputaran Cokro Aminoto. Ini juga agak sedikit tersendat dari Gatsu Barat menuju Cokro Aminoto. Dan pastinya ini di simpang Gatsu Barat ya. Jadi untuk Anda yang sedang dari Gatsu Barat menuju Cokro Aminoto, nantinya kemudian ke area mana ini? Coba Geoca cek dulu. Lampu merah Ubung, ini ada antrean truk dan kendaraan proyek. Jadi hati-hati kalau misalnya Anda menuju daerah Ubung ya. Nah, apalagi kalau misalnya mau lewat jalan itu ke Singaraja. Nah, sudahlah, tensi pasti ikutan naik lah ya. Karena macetnya juga lumayan panjang nih Sementan Fox. Jadi hati-hati kalau misalnya Anda ingin berkendara ke sana, siapa tahu bisa cari jalan alternatif lain ya. Oke, kita cek dulu lagi di seputaran Teuku Umar arah Imam Bonjol. Ini sampai Mahendra Data. Ini lumayan agak sedikit padat karena di sana ada banyak sekali aktivitas perkantoran dan juga kendaraan keluar masuk kawasan usaha gitu ya. Jadi cukup tinggi ritmenya. Jadi Anda harus hati-hati di sana, jangan sampai mengalami atau terjebak kemacetan. Kemudian Geoca cek lagi, ini area Jalan Bypass Ngurah Rai Sanur menuju area Sesetan, ini terpantau ramai lancar, tapi ada beberapa titik yang melambat karena volume kendaraan wisatawan dan mobil pribadi yang tentunya udah mulai meningkat ya. Kemudian ini ada kemacetan juga cukup terasa di kawasan Renon sekitaran Puputan hingga Jalan Raya Puputan arah Panjer karena jam pulang kantor atau mungkin yang shiftnya sampai jam 2 gitu kan, jam pulang kantor juga. Yang pastinya untuk Anda tetap yang namanya jaga jarak aman ya, hati-hati di jalan. Oke, kita cek lagi, ini mana nih yang arah ke Kuta dan Sunset Route juga, ini kepadatannya udah mulai terlihat di simpang Dewi Sri dan akses menuju bandara. Jadi ingat selalu yang namanya pesan-pesan Geoca, selalu yang namanya jaga jarak aman, jangan terlalu mepet dengan kendaraan di depan Anda atau di samping Anda. Kemudian jangan paksakan salip kiri kanan ya. Jadi ingat, kurangi yang namanya bermain handphone, itu jangan dikit-dikit pegang handphone gitu ya. Mending dengerin Geoca di mobil ya. Oke, saat lampu merah juga jangan menerobos lampu traffic light karena ini cukup berbahaya. Dan kalau misalnya Anda mengantuk, mending menepi dulu sebentar daripada fokus Anda hilang di jalan. Jadi ingat ya Sementan Fox ya, kalau misalnya Anda hari ini juga ingin bepergian keluar kota, usahakan cari jalur-jalur yang aman, jalur-jalur alternatif yang terhindar dari kemacetan ya.

0: Saya Bambang Pranoto ingin mengajak Anda semua bergabung bersama kami menjadi mitra sama-sama. Saya sudah berpengalaman 10 tahun mengajak banyak orang untuk bersama putus-putus. Dan sekarang kami sudah bertransformasi menjadi sama-sama. Untuk itu kami mengajak kembali bergabung dengan kami untuk menuju Indonesia sehat dan sejahtera.
1: Memory.

Memory. Terima kasih banyak ya yang udah nontonin GOC di aplikasi Vox Radio Bali. Ini udah ada yang menonton dan mengintip-intip dari tadi. Selamat siang dulu nih buat Ibu Made Warsini yang ada di Nusa Dua, selalu dengerin GOC dan menonton GOC di aplikasi ya. Terima kasih banyak juga buat Abah Waisel di Samplangan, selalu nontonin GOC ya. Kemudian ada Belitut Ari Sugina Dinastra juga, minta lagunya Samson dong yang Kenangan Terindah. Kayaknya Samsonnya udah nyanyi kemarin deh Belitut. Terus ada Pak Gomurah Hajus Bali juga nih di Dalung. GOC sukses ya. Minta lagunya siapa nih? Mayang Sari. Kayaknya kemarin juga Pak Gomurah udah minta lagunya Mayang Sari ya. Demen banget sama Mayang Sari ya. Terima kasih banyak ya udah ikutan gabungan juga. Kemudian ada Beli Bagus Adi. Ini di seputaran Gianyar Timur nyarengin GOC. Makin hari makin bersinar cantiknya, asik. Ini rayuan atau gombalan? Sama aja. Makasih banyak ya Beli Bagus kalau udah nontonin GOC dari tadi. Kemudian ada siapa nih? Minta lagunya. Oh iya, Beli Bagus Adi minta lagunya siapa nih? Ada band. Oke, yang apa aja boleh. Kalau GOC kasih lagunya ada band yang judulnya Haruskah Ku Mati, mau enggak kira-kira? Bukan untuk GOC sih, untuk ayangnya Beli Bagus aja ya. Terima kasih banyak nih udah ikutan nyarengin GOC ya. Kemudian ada Bu Jero Tusri, apa kabar Ibu cantik di Bangli? Gimana nih Banglinya? Sedang mekufo juga nih Ki nge, sepertinya Bu Jero Tusri nge, karena mau hari raya nih Ki, mau rainan. Jadi mekufo sekali Niki di paon, kemudian menjejaitan, tapi tetap nontonin GOC dong di aplikasi Vox Radio Bali, keren banget. Terima kasih ya Bu Jero Tusri. Kemudian ada Kava Fava gitu ya. Siapa sih namanya? Kava. Oh, Kava Fava. Makasih banyak nih udah nontonin GOC walaupun tidak mengirimkan chatnya di fitur chat. Di sana kan ada fitur chat, boleh diketik apa aja ya, asalkan yang manis-manis. Karena GOC sudah memberikan caption di sana, boleh dihangatkan GOC dengan rayuan maut lainnya. Jadi silakan monggo ditulis apa yang pengen disampaikan ya. Ada Pak Mang Chandra juga yang udah nontonin GOC di aplikasi Vox Radio Bali. Jangan kelamaan Pak Mang, nanti ketahuan sama Pak Mang Ming ini, aduh bahaya GOC nanti. Bisa di blacklist GOC sama Mbok Mang Ming ya. Oke, kita sapa dulu yang udah masuk di WhatsApp-nya Vox Radio Bali di 087-808-555-993. Ini udah ada siapa lagi ya? Ada Beli Murah Endu, terima kasih banyak di Tulikup, sudah nyarengin GOC, makasih GOC cantik. Makasih Beli Murah Endu Bagus Genjing. Kemudian ada Bude Kris juga di kapal, hadir GOC, minta lagunya siapa ini Bu cantik? Oh, Jamal Mirdad ya. Nanti coba GOC cek dumun ya Bude ya. Nanti mudah-mudahan Bapak MD yang baik ini bisa meng-add atau memasukkan ke dalam playlist ya. Ada Bu Yanbur hari ini juga, terima kasih banyak di Kesiman. Niki ikut meramaikan GOC. Aduh, terima kasih banyak Ibu cantik. Ada juga Bapak Sipung Niki nge, baru gabung. Selamat siang GOC nge, sukses Bapak Pung. Niki juga ada Gong Aji Apel yang ada di Padang Sambian juga, selalu pokoknya standby di depan radio mendengarkan GOC Niki. Wih, keren sekali nge. Terima kasih banyak yang penyerangin GOC. Kemudian ada Beli Adi Subutra juga di Jagapati, sukses madahat Niki nge, di Abian Semalnya, minta lagunya Andra and the Backbone yang Hitamku. Ini kayaknya lagu kesukaannya Beli Adi ya, Andra and the Backbone ini ya. Aduh, terima kasih ya. Kemudian ada Bu Desa juga di Gianyar, Niki nyarengin GOC, minta lagunya Gigi yang 11 Januari katanya Niki nge. Ada juga nih Desi Aditya, ini ada Kata-kata Hari Ini GOC, asik. Yang ini GOC suka ya. Kesuksesan membuat kita menjadi bangga. Oke. Dengan kerendahan hati membuat kita lebih bijaksana. Luar biasa ini Desi Aditya di Gianyar. Ini kata-kata yang memotivasi GOC. Walaupun kita sudah sukses gitu ya, kita tidak boleh silau ya dengan kesuksesan itu. Jadi tetap
harus lebih bijak, harus lebih down to earth gitu ya dalam bahasa Inggrisnya. Iya. Jadi walaupun misalnya sukses, Anda tidak boleh sombong ya. Tetap harus yang namanya seperti ilmu padi, semakin berisi semakin merunduk. Bukan begitu Nini Desi? Terima kasih banyak ya kata-kata hari ini. Cakep banget. Ada juga beli Roy Scane yang ada di seputaran Swiss. Aduh dingin banget ya beli. Stay tune terus nih Kim, mbok ge Ocha cantik. Pokoknya cantiknya sih tik tik tik tik tik gitu panjang ya. Sangat bertugas sampai tuntas. Terima kasih banyak beli Roy Scane. Kemudian ada Mbok Putri juga nih di seputaran Denpasar. Lagunya Frankie dan Jane, Perjalanan. Oke, coba Gio cek dulu ya. Kemudian ada Ibu Wayan Lastri di Belayu Tabanan, Susama Dahat. Nah, ini dia. Ada Mbok Mangming yang udah ya ikutan gabungan juga. Ini ngakak terus loh saya, keinget ge. Kenapa nih? Oh iya off the record deh kalau gitu Mbak Mangming. Ketawanya dilanjutin sendiri aja dulu. GOC udah nyapa Pak Mang Chandra juga. Nanti mungkin boleh dicoba di calling lagi Pak Mang Chandranya ya. Dia udah minta lagunya Ari Lasso nih, Cinta katanya. Nah loh, cinta sama siapa ya?

0: ada lawan.
1: Sering susah cari produk yang aman untuk perawatan kulit Anda? Sekarang, PT Kutus Kutus Herbal mengeluarkan produk yang sudah aman untuk Anda gunakan karena sudah terdaftar BPOM dan bisa membantu melembutkan kulit serta bisa membantu proses penyembuhan luka ringan. Minyak Tanamilah Tanahmu sangat-sangat klasik dengan harga Rp215.000 sudah bisa memberikan banyak manfaat buat kulit Anda. Jadi, nggak perlu bingung lagi kalau Anda mau cari produk perawatan kulit dengan bahan alami. Untuk informasi pemesanan, hubungi ke nomor 081-993-10102. Sekali lagi, nomor 081-993-10102. Sangat-sangat, sing ada lawan.

Pukul 2 sore waktu Fox Radio Bali. Kira-kira apakah semangat Anda masih menyala sampai di detik ini Sumatera Fox, ditemenin sama Geoce di program Fox Memory. Karena memang semangat siang hari ini itu kan bisa dibilang kalau jam-jam segini itu kan memang unik ya. Jadi badan itu udah mulai kasih kode pengen rebahan aja nih gitu ya. Mata udah agak sedikit berat karena baru habis makan siang. Pikiran ini udah mulai negosiasi nih. Kerjaan nanti aja bisa kali ya dikerjain ya. Tapi justru di siang hari ini semangat memang kita diuji gitu kan ya. Geoce juga udah menguap-nguap dari tadi aja. Ya kiap saja nih Kipu, rasanya kayak pengen tiduran gitu. Tapi ingat karena tugas saya adalah menghibur Anda semua Sumatan Fox. Jadi melek lagi nih, apalagi baca-baca WhatsApp-an dari Sumatan Fox semuanya. Yang lucu-lucu, yang penuh dengan intrik dan problematika. Problematika cinta apalagi ya. Aduh, itu pokoknya udah nyes banget nih sampai di hati ya. Kita lihat saja nanti bagaimana endingnya Mbok Mang Ming dan Pak Mang Chandra ini ya. Apakah saya dijadikan sebagai jembatan gitu ya, padahal saya gak punya biro jodoh ya. Kenapa saya yang harus dijadikan sebagai perantaranya? Aduh. Tapi ya ngeri-ngeri sedapnya tuh kalau misalnya jadi Mak Combrang, bisa Mak Comblangnya yang disukai nanti gimana dong? Ampun Mbok Mang Ming. Bercanda ya. Oke, kita sapa lagi ya. Yuk, yang udah masuk di WhatsApp kita di 087808355993 nih ada. Nah, ini dia pemeran utama kita yang sudah ditaruh di captionnya Geoce ya. Bidek Suwane di Pengosekan. Ini katanya besok udah gak siaran lagi ya Geoce, liburan ya. Aduh, sedih. Sedih ya. Aduh, terima kasih banyak ya Blida Suwane ya. Itu udah Geoce terima tantangan Anda. Gimana, udah seneng dong? Sudah tidak ada keraguan lagi kan? Ketulusan saya sudah memposting Anda. Minta lagunya siapa nih? Dewa 19 yang cukup Siti Nurbaya. Oke, ditunggu aja ya. Ini spesial katanya lagunya buat Geoce aja. Terima kasih banyak ya Blida ya. Kemudian ada siapa lagi nih yang udah ikutan gabungan juga hari ini? Ada Ibu Wayan Sugiani. Apa kabar di Karangasem, Manggis? Gimana Karangasem? Kayaknya panas banget ya. Di Denpasar juga panas banget loh Ibu Yan. Tapi gini lah ya namanya manusia ya. Geoce kalau dikasih panas pengennya hujan. Kalau dikasih hujan takut ya. Takut. Iya, karena sampah-sampahnya juga masih bingung mau kayak gimana ini ya. Iya. Kita lihat lagi siapa yang udah ikutan masuk juga. Ini ada siapa nih? Pak Man Panda niki nggih di Tabanan Kediri. Minta lagunya Bimbo yang judulnya Penyiar Pujaan. Aduh, siapa niki Pak penyiar pujaannya? Geoce. Aduh, suksama dahat ya Pak Man Panda ya. Ada juga Beli Kupit Kurawa juga udah nyarengin Geoce niki. Minta lagunya siapa? Berita Kawan gitu ya. Oh, dari Ebit GAD. Oke, nanti coba Geoce cek kalau misalnya ada waktu ya. Kemudian ada Belitut Ana Putra 1000, Andong Ubu dah hadir Geoce Ais. Tumben kata-katanya segitu aja Belitut. Ngambul niki ceritane niki. Oke, Cak Bois juga terima kasih banyak udah ikutan gabungan ya di Pogading, mitologinya slang yang virus. Semoga ada waktu ya nanti Geoce puterin ya. Kemudian ada Nini Ijero juga di Gunung Agung, mitologinya Nika Ardila Geoce. Makasih ya Nini, cantik ya. Ditunggu aja lagunya, mudah-mudahan jangan tidur dulu deh Nini ya. Ada juga Bapak Aditya Nata Pelawi. Ini lagi tertawa beliau Niki membaca postingan Geoce di WhatsApp. Makasih ya udah kasih emoticon ketawanya. Kemudian ada Mbok Miniasi juga di seputaran Tabanan Luz nyarengin Geoce, terima kasih banyak. Kemudian ada Beli Tut Supeng, ada Beli Gede Sumayase juga di Pedawe. Singaraja, Buleleng, Bulldog. Kita tos dulu ya. Cuacanya hujan Niki Geoce di Buleleng, di Pedawe, Kanggeang, Dumun Ngopi. Wih, cocok Niki asanangan Niki Beli Gede Sumayase. Boleh digorengin nih ke, tapi namanya nih ke apa namanya itu ya, kalau Geoce makannya itu kayak ketan menggoreng nih ke uli ya, uli. Aduh, enak tuh kayaknya tuh dibuatin itu Beli deh. Kemudian ada Beli Gede Adi Suantara juga. Oh, ini
Natia Dimas di Buana Raya, Mbok Ge. Buat Mbok Ge, penyiarnya selamat bertugas. Oke, terima kasih Beli Natia Dimas yang ada di Buana Raya juga ikutan gabung. Kemudian ada Pak Made Arke ya. Ini di mana Pak De? Oh, Pak D-nya ada di mana ini? Tidak disebutkan tempatnya. Gak apa-apa ya. Terima kasih banyak nih udah ikut nyarengin, mengikuti saja. Salamnya buat Loh Putu Dewi, Arianti, sama Kaimana, sama Kana. Oke, terima kasih ya. Ada Beli Gos Widiantara juga yang penyarengin GOC di Sidembunut. Ada Beli Doping SDC, Beli Made Hendra, Suksema Dahat ya. Bu Febi, apa kabar? Suksema Dahat ini. Kemudian ada Nova di Toko Rawan. Iki pendengar baru gabung. Oh, kakak Nova, terima kasih banyak ya. Selamat siang menjelang sore. Request lagunya Silauan Seven yang mana aja. Selamat siaran aja buat Geocha. Terima kasih banyak ya udah ikutan gabungan. Jadi untuk Anda sama Tanfox yang juga lagi merasakan hal-hal yang kira-kira kalau misalnya ngeliatin Geocha di aplikasi Fox Radio Bali itu agak sedikit meriang, mual, boleh langsung dibalurin sama Sanga-Sanga ya. Jadi karena Sanga-Sanga ini memberikan kenyamanan dan relaksasi tubuh yang lengkap banget dengan sentuhan yang alami dengan wangi bunga lavender dengan 140 bahan alami pilihan, pokoknya bisa membuat Anda lebih rileks. Jadi untuk itu Sematan Fox bisa dapetin aja langsung ya Sanga-Sanganya di Jalan Gatot Subroto Tengah nomor 98X Kota Denpasar, atau mungkin ditelepon dulu di 0819931001 02. Sekali lagi di 0819931001 02. Karena sangat-sangat

hanya 5 menit dengan bertahan. Dengan tren kita di posisi 54 menit lepas dari pukul 2 sore waktu Fox Radio Bali. Dan itu berarti Kioca harus pamit undur dari ruang dengar Anda semuanya. Yang pastinya Anda jangan kemana-mana ya, karena sebentar lagi bakalan ada Gus Dika menemani Anda di Salam Sapa Semeton sampai di jam 6 sore nanti. Terima kasih banyak ya Oca ucapkan untuk Mbak Dewi Penatih yang udah ikutan gabungan hari ini. Mohon maaf kalau misalnya gak bisa sapa-sapa lebih dalam ya. Ada juga Mama De Suryani di Penatih dan ada Belitut Supeng di mana nih. Makasih banyak ya. Kalau gitu Gia Cep pamit undur diri dulu. Yang pastinya sampai ketemu lagi di hari Senin. Gioca libur dulu 2 hari ya. Oke, kalau gitu dari kawasan Jalan Jenderal Gatot Subroto 98 X Kota Denpasar, Gioca pamit. Jangan lupa tumbuh jadi lebih baik bersama 99,3 FM Fox Radio Bali, Bahana Budaya Indonesia, Voice of Sanga Sanga Sing Adelawan.

0: Geng ada lawan.
1: Ngiring mangkin, pirengang, program Salam Sapa Semeton Ring Fox Radio Bali.
2: Om Swastiastu, tumbuh jadi lebih baik kecarengin 99,3 FM Fox Radio Bali, Voice of Sanga-sanga Bahana Budaya Indonesia, Sanga-sanga Sing Adelawan. Rahajang sore semeton Fox Ring Kota dan Pasar lan kota-kota sekitarnya nih. Gus Dika Niki Malih mewali nyarengin semeton Fox Ring program Salam Sapa Semeton.

0: Fox Radio Bali 99,3 FM, Voice of Sanga-Sanga Sigi Tembang, saking Ariken Cana Biru Jodoh. Sampun menghibur di udara niki pinato tembang pengawet nge semeton ye. Dan seperti biasa, Gus Dika kari niki nyaringin semeton Fox kesarengin antuk mahasiswa saking UHN. Dan niki adalah hari terakhir siarannya nih. Sapa si rekah niki sene siaran terakhir di dinane mangkin niki. Sapa-sapa dumu niki semetonnya nih.
1: Halo Rehajang sore semeton Fox. Punapi gatre bligos lan semeton Fox. Metepuk malih kesarengin geuti ring salam sawa semeton ngantos gala lima sanje. Udah bosan-bosan ya semeton mendengarkan suara geuti dan juga bligos walaupun sekarang adalah hari terakhir.

Aman misi plus-plus nih, belakangnya plus-plus nih masih nih. Dan niki pangtan niki raga di udara niki pendidikan ke mantan. Nah, sambil mengisi rindunya semua tahun Fox jaga UT niki sebelum terakhir berakhir PKL niki, tetap stay tune dulu niki ngantos galah limang sanje sareng GUT mengustika ngantos galah enam sanje.

0: Salam Sapa Semeton, Ring Fox Radio Bali.
1: Kamu takut salah pilih skincare? Tenang aja, sekarang ada skincare non-merkuri dan udah terdaftar BPOM. Sanya-sanya skincare series kini hadir dengan berbagai produk. Face mask, body balm, body shop, face wash, natural cream, dan body lotion. Menggunakan bahan alami pilihan terbaik yang bisa merawat kesehatan kulit wajah kamu, membantu meregenerasi kulit wajah, dan bisa menyamarkan flek di wajah. Segera dapatkan di 081-993-100-102 atau di Fox Radio Bali, Jalan Gatot Subroto Tengah 98X, Kota Denpasar. Tunggu apa lagi? Atasi segera masalah kulitmu dengan Sanga-Sanga Skincare.
2: Kembali hadir atas antusiasme pendengar setia, Fox Radio Network akan putarkan kembali Sandiwara Radio Babat Cinta Ken Arok Ken Dedes.
3: Arok, apakah Ayahanda lupa dengan suaranya?
2: Sebuah karya apik dari sutradara dan penulis naskah Putu Satria Kusuma serta penata musik dan komposer Bambang Pranoto menceritakan tentang kisah intrik percintaan antara Ken Arok dan Ken Dedes.
4: Maafkan aku, Dedes. Untuk saat ini, aku belum memikirkan menimba ajaran Sang Buddha secara dalam.
2: Sandiwara Radio Babat Cinta Ken Arok Ken Dedes tayang eksklusif hanya di Fox Radio Networks Bali, Jogja, Medan, Banda Aceh, Bandung, Surabaya, Jakarta, dan Amsterdam setiap Jumat jam 7 malam WITA, 6 malam WIB, dan 8 malam WIT mulai tanggal 16 Januari 2026 sampai 29 Mei 2026. Sandiwara Radio Babat Cinta Ken Arok Ken Dedes dipersembahkan oleh Sanga-Sanga dan Fox Radio Networks.
5: Dari tangan-tangan terampil para pengrajin, lahirlah kain endek Bali yang indah, ukiran kayu yang penuh jiwa, sampai kopi Bali yang mendunia. Itulah karya anak bangsa. Itulah kebanggaan warga Bali. Produk lokal yang bukan sekedar barang, tapi punya cerita dan identitas. Dengan mencintai dan membeli produk lokal Bali, kita bukan hanya berbelanja, tapi juga menjaga tradisi, menghidupi keluarga, dan mengangkat nama Bali ke mata dunia. Ayo, cintai produk lokal Bali. Bangga buatan Indonesia, bangga buatan Bali.
6: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Fox Radio Bali dan didukung oleh Sanga-Sanga Skincare. Sanga-Sanga, sing ada lawan.
0: Salam Sapa Semeton, Ring Fox Radio Bali.

0: 99,3 FM Fox Radio Bali, Bahana Budaya Indonesia, Voice of Sanga-Sanga. Siki tembang saking ame nariyame, joh di pesiar. Sampun mengudara niki semeton.
1: Waduh, niki semeton Fox nge. Yang dimana niki siki tembangnya sudah mengingatkan mungkin sana LDR-LDR-an, sana makario gitu kan ya. Banting tulang niki.
0: Iya betul banget sama Ton. Tapi ya Wiglos ya sakit kali tuh tangan Wilti nih Wiglos ngomong-ngomongin. Ya capek gitu ya. Kemarin Putri habis kejedot pintu Wiglos. Tapi ya Wiglos ya, agak banget nih Putri langsung cepat-cepat olesin minyak balor sanga-sanga yang diracik sama Babe. Sampai akhirnya jani Putri payu milu siaran. Sing keto sing buang Putri masuk jani.
1: Demen jani niki sing siaran asane niki. Masak gara-gara limo den.
0: Jin. Sakit san.
1: Nah kan siaran anggo cangkem nek.
0: Tapi kan tangan juga bergerak. Kan foto juga pakai tangan Wiglos nih.
1: Tapi sing kengken nah. Gitu gitu. Sing kengken benah mulane semeton jage uting. Yening tes Leo. Encok mulai paling luung tuh anggo minyak balur sangat-sangat nih khasiatnya luar biasa gati.
0: Oh Wiglos, pokoknya ya minyak sangat-sangat nih 1000 per 1000, apalagi minyak racikan Babe. Bah, sancel mantep pokoknya. Eh aja ngomongin minyak balur sangat-sangat nih Wiglos ya. Untuk semeton Fox juga niki nih pengen ngalih minyak balur sangat-sangat asli racikan Babe Bambang Pranoto. Sekarang udah gampang banget dapetinnya semeton.
1: Benah tuh Geuti. Jani untuk semeton Fox subuh dadi niki meline ke outlet sanga-sanga sane wenten di De Keranjang Bali lantai 1 sane buka setiap hari niki mulai jam 10 pagi ngantos 10 malam. Jadi ini semeton Fox tot mampir pidan gen dadi semeton. Terus wenten malih niki di Kimia Farma K2 Apotik ngantos disendori seluruh Indonesia.
0: Nah betul Niki Sepeton. Dan Jani nih nah, ada masih promo spesial periode dari tanggal 1 April sampai 30 Juni Sepeton 2026. Catat Sepeton. Dan juga promonya Niki, beli 3 minyak balur klasik udah free natural face cream. Yening beli 2 minyak balur yang ultimate masih free natural face cream. Dan kalau misalnya beli 1 botol minyak tanamilah tanammu yang klasik ataupun yang ultimate Sepeton, itu masih free natural face cream.
1: Yep, betul saja nih geng. Yeni semonton Fox niki dan meli sampunang bimbang malih yeni ngalih niti ke di Wijadijo ada. Mawinan niki produk sanga-sanga sampun wenten di seluruh Indonesia. Pasti nih produk asli racikan Babe Bambang Pranoto nge semonton Fox.

0: Salam Sapa Semeton, Ring Fox Radio Bali.
1: BT Kutus-Kutus Herbal mewali antuk inovasi teranyarnya nih. Antuk ngemedalang minyak herbal Tanamilah Tanahmu Ultimate Sanga-Sanga. Minyak sanip preside miar kesehatan kulit semeton, mawinan medue bahan sanip pacang ultimate. Pasti kenyani antuk ambulan kemasan sani lebih anyar. Semeton Fox meresidaya ngemolihang produk puniki ring harga satak duang dasi tali rupiah kemanten. Indek informasi

0: habisan, ring nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing adelawan. Lagane pasti ngangge parfum anyar nggih. Ci.
1: Kan beli niki tiyang ngangge produk sanga-sanga mantan Sanet Travel Size.
2: Mi, jaga dia aing mi ne mo. Len gatine. Jek seger ne bonen seger.
1: Nggih, beli. Mangkin wenten kesarengin antuk bunga lavender dados aromanya ni setate lebih kekinian. Niki masih praktis sajan. Rikale ukurannya ni 30 ml dados nike antuk anggen ngewacan ring dija.
2: Tapi kini mo travel size ni malesing mo.
1: Tan beli ulung dasar 5 ke mantan niki. Tanyantos ganti 100 tali kok beli.
2: Jegaeng luung nih mo produk nih di jeneng idang meli mo. Coba info malu.
1: Dados nih kematumbasan mangkin ring Fox Radio Bali. Lan dados masih di TikTok Shop Fox Radio Bali. Travel size sanga-sanga. Solusi praktis buat ragane sami aktif lan tetap kayun sehat maksimal. Sarang ukuran 30 ml, manfaatnya nih tetap maksimal. Harga produk puniki minimal pisan ngeranayang 16.5 tali mantan. Miring, numbas mangkin ring Fox Radio Bali, utawi TikTok Shop Fox Radio Bali.
3: Mau usaha kamu didengar sampai ke seluruh penjuru, tapi gak mau repot plus langsung didengerin banyak orang. Sekarang, iklan eksklusif bisa kamu dapatkan bersama Marketing Fox Radio Bali. Hubungi Marketing Fox Radio Bali di nomor 081-937-588-899 atau langsung datang ke Jalan Jenderal Gatot Subroto 98X Kota Denpasar. Fox Radio Bali, make your business heard to everyone.
4: Salam Sapa Semeton, Ring Fox Radio Bali.

0: 93 FM Fox Radio Bali, Voice of Sangasanga. Siki tembang saking Agung Wirasuda tresna sebatas dikan. Nah, niki tembang galau niki nggih ana ngainan kiap penyenyakane. Tapi niki sebel menimpalin raga tetap niki terhibur sarang tembang nggih. Agak uyu-uyu dek kuang kopi niki Gusti Ka, tapi pangten je kiap niki di studio. Nah, ge uti jadi ngebahasin apa nih mangkin. Soalnya kan salam sapa semeton kan spesial edisi membahasin seni tradisi budaya seni wenten di Bali.
1: Sajo ligus. Lan semeton Fox niki nggih. Tapi memang sih kenyataannya gitu ya. Kalau udah siaran bareng Bligos Dika di Salam Sapa Semeton, Semeton udah pasti membahas tentang tradisi di budaya, ya budaya yang ada di Bali yang emang udah beragam banget di setiap banjar, desa, bahkan setiap kabupaten pun ada.
0: Sekarang tuh GUT Bali nak mulai kasup niki dengan tradisi dan pastikan niki beragam dan unik di setiap titik-titik desa di Provinsi Bali.
1: Nah, apalagi yening Bapak piodalan lan acara-acara besar Hindu pasti besan tradisi-tradisi nek laksana ya. Nah, Bligos ya GUT lan Semeton Fox, mari kita membahas salah satu tradisi unik reng desa adat Duda, Kecamatan Selat, Kabupaten Karangasem. Sira niki saking Karangasem, Karangasem coba absen dumun. Nah, tradisi puniki mesebut tradisi usabe dodol. Pelaksanaannya ditentukan berdasarkan dua acuan upacara, di mana yaitu usabe besake atau dalam puri pada sase kapitu dan usabe selat pada kase kawulu, sehingga biasanya terlaksana beberapa hari sebelum hari raya Nyepi.
0: Becik pican niki GUT tradisi niki pun kelaksanaan niki melalui kegiatan membuat dodol secara sinarengan niki pinake bentuk rasa syukur kepada ide sang yang widiwasa. Nah, tenjen niki kemanten niki kegiatan adat usabe dodol juga mencerminkan filosofi trihitakarana, khususnya konsep pawongan, yakni niki menjaga hubungan harmonis antara sesama manusia, seluruh masyarakat desa mulai dari anak-anak hingga orang tua. Dan niki pun terlibatnya nih rikalaning niki ngai dodol dan tercipta niki pun niki kebersamaan, gotong royong lan hubungan sosial sanik erat.
1: Betul. Nah, tradisi puniki juga menjadi cara masyarakat menjaga kewarisan budaya dan juga identitas lokal di tengah perkembangan zaman yang modern. Melalui usabe dodol puniki, warga desa dapat saling membantu, berbagi pengalaman, dan juga memperkuat rasa persaudaraan antar generasi. Karena itu, usabe dodol puniki bukan hanya sekedar tradisi membuat makanan khas Bali aja, tapi juga menjadi simbol keharmonisan, solidaritas, dan kekuatan budaya masyarakat desa Duda yang tetap lestari sampai saat ini.
0: Nah, maka dari nikah sama Tuan Fox harus niki menjaga kekompakan dan kebersamaan sarang-sarang nggih. Apang hubungan menyama braya tradisi budaya lebih terjaga dan harmonis dan tetap terjaga.

0: 99,3 FM Fox Radio Bali, Bahana Budaya Indonesia, Voice of Sanga-Sanga. Siki Tembang, Patah Hati, Ayu Saraswati, Rai Penny, sampun mengudara nimpalin semeton Fox. Nah, tembangnya Niki udah ya gitu ya semeton Fox ya. Yang mengudara lagu-lagu ini berarti Kanika jangan ya melo-melo gitu. Semeton Fox nih, Kanika udah lemes sekali ya, ngantuk deh denger
1: iya
0: lagu.
1: Iya loh, kan nih kuang kopi nih Gauti.
0: Aduh.
1: Kurang disemangat aja semeton Fox nih. Ah, pengen dong disemangat aja semeton Fox, yuk semangat. Coba dulu Niki, tampilan absen-absen semeton, aneh nyarang-nyarangin Niki nge.
0: Betul, ih sampun rame saja aneh nyarangin reng aplikasi Niki. Waduh, rame saja nih guys.
1: Iya, Niki sungguh sebentar guys, semeton masih cari loading Niki, karena mencari sinyal itu susah apalagi mencari jodoh.
0: Au.
1: Dan Niki sana sampun nyarangin reng aplikasi, sapa sih Raki?
0: Sampun ada. Oh nih, sampun ada Nini Gusto hadir. Salam-salam, halo Nini Gusto, rahajang sore. Sampun masih ada Bu Made Warsini, sampun nyarengin. Aduh, sampun nyarengin Bu Made Warsini, kesayangan Niki. Terus malah ada masih Pak Tut Purwa, sampun nyarengin Bu Gustika, Jak Geuti. Setelah kena lan rahayu. Sudah masih ada Niki Pak Wayan Slamet saking Samplangan nyarengin. Kemudian yang terakhir ada Bli Katut Ari Sugina Dinastra sampun nyarengin.
1: Iya, Niki mungkin titiang absen dumun semeton Fox dan sampun nyarengin naring WhatsApp dumun nggih. Dan sampun nyarengin seperti namanya Ge Uti, Bu Uti Febrian Niki nyarengin Gus Dika Niki sukses mapin banget sampun menyarengin lan wau nyarengin Niki wenton gong biang rake nggih. Sane nyemput ku cucu ane baru lahir ke 11 bi. Suba bisa ngai sepak bola Niki gong biang. Timnas nggih ga dumun gong biang. Tapi rajang dumun Niki buat cucu yang baru lahir nggih. Jadi Niki zodiaknya apa ya? Gemini. Gemini ya?
0: Iya kayaknya.
1: Gemini. Gemini sungguh green flag ya sama Sagittarius.
0: Betul.
1: Lah niki sene sampun nyarengin titiang lan Ge Uti malih niki benten beli ngura endu ring tulikup sampun sida nyarengin titiang nggih susama. Ngantri malih niki wenten beli gede pasak ring monang maning lan waktu jumblo ring widangan mawang ubud sampun nyarengin Om Swastiastu wenten Bu Made Warni nggih ring pengosekan ubud taler beli periring suka jiwa sampun nyarengin nang pastikin niki semeton Fox dan Ilyas sampun nyarengin di tiang ring aplikasi dan WhatsApp niki makeh pisan mulai jebos setiap mawaling niki nyarengin semeton Fox sampun naki jakinja wenten tembang dumun jagi mengudara saking Budi Arse bahagia kasmaran 2.

0: Fox Radio Bali 99,3 FM, Voice of Sanga-Sanga. Widi Widiana sesapi putih nikingnya sampun mengudara. Tembang lawas pinake mengingatkan nostalgia di sore-sore hari di senja-senja mangkin. Kan kene semonton banyak bernostalgia. Apakah niki nostalgiane semonton Fox mengingat masa lalu? Terutama niki Uti curhat niki dengan masa lalunya dengan sang mantan.
1: Waduh.
0: Aduh waduh gane.
1: Mantan, apa itu mantan? Mantan apa Doni?
0: Mantan. Aduh, aman mantan terindah, bu mantan bisi terindah. Menurut terindah sih ya mungkin mantan ada neneh.
1: Tuh.
0: Kengken nih semeton, sudahkah ada semeton Fox kelihatan untuk mengingat masa lalu asik?
1: Jangan.
0: Boleh mengingat masa lalu untuk dikenang, tapi jangan untuk diulang.
1: Apalagi gitu. Kalau masa lalunya pejele-jele, kutang kan
0: dulu. Iya, kita ambil hal-hal yang positif ke mantan. Seperti mungkin, guys, menonton.

0: Ambil hal positif di sanja-sanja, pastikan niki sudah suatu mekarya kan. Nah hal positif nih bisa kerjema nih ke sambil mungkin siap-siap benjang tumpak bubuh gitu kan. Mataki-taki ngai bubuh ketan lansane sesiosan sambilan niki gabungan di sosmed Fox Radio Bali nge, di Facebook di Fox Radio Bali 99,3 FM dan Instagramnya ring 99,3 FM Fox Radio Bali. Talar niki di WhatsAppnya nih di nomor 087808 53 kali 993. Sampun dalali antuk aplikasi Fox Radio nengge. Ini di aplikasi Fox Radio sampun nyarangin nengge makeh pisan. Sapa sih lagi manten?
1: Waduh rame saja nengge gue senyum nyarangin. Nah niki ada masih Pak Nyoman Swastika sampun nyarangin wewedangan Ruli Busung Biu sampun nyarangin.
0: Iya, niki coba makeh bin semonton Fox sampun nyarangin di aplikasi Fox Radio kali deki, tapi di kali loading niki. Oh, bin coba ada yang absen ne.
1: Oh, sampun masih nyarangin niki Pak Fajar sanga-sanga.
0: Iya, selain niki wenten malih niki rahajeng sore ring WhatsApp wenten Blian Ena Singapadu, Bu Madewarni ring pong ring Nusa 2 sampun nyarangin niki nggih. Bu Made Hendra Saputra ring Desa Tua Marga Tabanan, Mas Ubud niki sampun nyarangin Pak Ian Sena. Lan semonton Fox niki sampun nang kije-kije tetap stay tune dumun ring Fox Radio Bali.

0: Salam Sapa Semeton, Ring Fox Radio Bali.
1: Saat musim pancaroba atau musim peralihan, anak-anak berusia 5 hingga 10 tahun sering terkena flu Singapura.
2: Per pekan ke-11 tahun 2024, tidaknya sudah ada 5.461 kasus flu Singapura di Indonesia.
3: Mama, coba lihat deh, kok kulit aku merah-merah kayak gini ya?
4: Jangan-jangan, kamu kena flu Singapura nggak tuh, Dek? Coba-coba sini. Mama foto dulu tangan kamu, mama upload nanti ke sosmed ya.
5: Kulit anakku merah-merah sebadan. Kira-kira ada yang tahu nggak?
3: Kita lihat dulu nih, ada yang komen atau enggak.
6: Mama nih kenapa sih kebiasaan apa-apa dia upload. Kayak gini tuh harusnya bawa ke dokter mah, bukan diupload ke sosial media. Emang mama gak tahu apa ada undang-undang nomor 19 tahun 2018 tentang informasi dan transaksi elektronik yang mengatur penggunaan internet yang baik dan benar. Mana getel lagi.
5: Diam aja deh, cerewet banget sih. Ih, jelek banget tangannya. Di bagian mana lagi yang merah? Kok tangan itu aja? Lebay banget sih, gini doang diupload.
3: Apaan sih ini orang-orang? Kan mama cuma nanya. Tuh kan.
7: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Fox Radio Bali dan didukung penuh oleh Sanga-sanga Sing Adelawan.
8: Kak, kemarin aku habis outbound. Sekarang badanku kok sakit semua ya?
9: Makanya, kan kakak kemarin bilang gak usah ikut aja daripada kecapean.
8: Ya terus gimana dong? Mana besok aku kerja lagi?
9: Nih, pakai minyak balur kakak aja. Produk terbarunya dari PT Kutus-Kutus Herbal. Namanya Minyak Balur Ultimate Sanga-sanga.
8: Kok kayak ada wangi lavender gitu ya, Kak?
9: Ya emang, ada tambahan lavendernya. Sama khasiatnya juga lebih bagus.
7: Ultimate Sanga-sanga adalah pilihan tepat bagi Anda yang mencari solusi kesehatan alami yang aman dan efektif. Pesan sekarang juga di 081-993-100-102 atau langsung datang ke Fox Radio Bali, Jalan Jenderal Gatot Subroto 98X, Denpasar, Bali. Sanga-sanga, Seng Adelawan.
10: Halo, saya Riva Efrianti, selaku founder dan CEO Sanga-sanga PT Kutus-Kutus Herbal. Ngajak teman-teman menjadi bagian dari mitra Sanga-sanga, yaitu reseller maupun distributor. Produk Sanga-sanga pastinya kalian sudah tahu kan, laris manis di pasaran dan berkualitas. Dan teman-teman akan bergabung dengan komunitas mitra yang solid seluruh Indonesia. Kami juga memberikan bimbingan langsung, baik dari saya sendiri ataupun Babe maupun tim profesional marketing kita. Jangan lewatkan kesempatan ini karena sangat-sangat terus berkembang dan memberi banyak keuntungan bagi mitra. Yuk bergabung sekarang dan raih kesuksesan bersama.
0: Salam Sapa Semeton, Ring Fox Radio Bali.

0: 99,3 FM Voice of Sanga-Sanga, Bebedak Poleng Widi Widiana. Semeton Fox, Gus Dika jadi ngingetin Semeton Fox Niki dengan Semeton Fox sane stay tune terus ngajak Gus Dika di salam sapa Semeton pangten engsap Niki tekening reward umrah Sanga-Sanga. Santukan Niki untuk periode ne wenten ngantos di tanggal 1 Desember 2026 ke manten.
1: Betul, caranya gampang banget Semeton ge. Catet Niki Semeton, kumpulkan melu 9 kotak packaging Sanga-Sanga ne reguler varian ne balur ne. Yang tanam milah tanamu, ne klasik atau ne ultimate tapi ne ukuran 100 mili Semeton. Wajib san digunting menjadi dua bagian dan produksi Nike di atas tahun 2024. Nah, yang kedua, lampirkan masih fotokopi KTP, terus sertakan juga nomor telepon ne aktif, terus juga tulis nama lengkap dan alamat lengkap ne. Selain itu, pilih masih kategori ne sebagai apa? Sebagai karyawan, konsumen, atau sangasian. Nah, setelah itu tuliskan masih kategori peserta pada amplop Nedike. Nah, terakhir kirim langsung ke pabrik Sanga-Sanga.
0: Iya, aneh durung uning niki pabrik Sanga-Sanga di Jeto. Nah, genah nih di Jalan Sawu nomor Kutus-Kutus, Banjar Sanding, Desa Bak-Bakan, Gianyar, Bali. Dan atau bisa juga mengirimnya ke Fox Radio Bali Semeton. Ingat, semakin banyak mengirim, semakin besar peluang Anda untuk menang.

0: 99,3 FM Fox Radio Bali, Bahana Budaya Indonesia, Voice of Sanga-Sanga, Sikitem Bangsa, King Rocktober, Futuring, Tika Pagraki, Canggu Karangasem. Sampun mengudara nih paling semeton Fox di Sanjane Mangkin. Nanya Niki semeton Fox LDR beda kabupaten, beli gos Dika LDR kajak tunangannya.
1: Aduh, Niki termasuk kena pasal 335.
0: Tadi.
1: Tidak mengenakan.
0: Waduh.
1: Betawa ngeraga jomblo nih, biar metakon LDR nih. Menelah tunangan nih, nah semisalnya pun cukup lagu nih gen nih LDR Gustika singnya anggo nih pak satu banjar kan kang wang pengaluhnya nan transport nih kan saya perlu meh transport ngideh nih kan dengan menjalan negak dokar bopragat itu ngebatang kapret oh kapret karpet bara gitu oh bopragat jadi wedding aneh megah
0: gitu. Asik sekan. Tapi nabi gosnya ya, ngomongin lagu Canggu ke Karangasem nih kan ternyata Kabupaten Karangasem niki nuliusan tradisinya unik nih niki semeton salah satunya khususnya di Desa Tingtali Kecamatan Abang Kabupaten Karangasem yaitu tradisi-tradisi meyap atau tradisi ne dilaksanayang masyarakat sebagai bentuk permohonan kesuburan lahan pertanian, keselamatan dan juga tolak bala.
1: Nah, dalam proses ini meyap ne puniki geus meton warga niki ngusung jempano mengelilingi desa lan wewidangan cari niki semeton sambil keiringin antuk beleganjur. Nah, puncaknya puniki ini semeton Fox Uning niki berlangsung di Telaga Beteng atau Telaga Dedari niki nggih genah masyarakat niki percaya ke kedadosan lokasi genah suci simbol kesuburan alam.
0: Dan juga tradisi ini biasanya berkaitan dengan upacara di Pura Puncak Sari dan juga digelar setiap tahun 3 tahun sekali semeton Fox. Selain bernilai spiritual, meyap juga menjadi simbol kebersamaan masyarakat desa dalam menjaga hubungan harmonis antar manusia, alam dan juga budaya leluhur Bali. Nah, karena itu semeton Fox, tradisi meyap bukan sekadar warisan budaya tapi juga pengingat bahwa manusia dan alam harus selalu hidup berdampingan. Yuk semeton Fox, jaga tradisi, jaga alam dan jangan lupa budaya Bali, jangan sampai ditinggal.

0: Salam Sapa Semeton, Ring Fox Radio Bali.
1: Woi bro, kenapa mau kalau nekuk?
2: Ini, gue dari tadi mau cari frekuensi Fox Radio. Susah banget deh, gak bisa-bisa.
3: Wait a minute.
1: Ya elah bro, santai aja kali. Daripada repot dan ketinggalan segmen spesialnya, mending download aplikasi Fox Radio kayak gue. Bisa lo download di App Store atau Play Store. Mana semua stasiun masuk di sana, 102 FM dan 99,3 FM. Tinggal bebas klik yang mau lo dengerin yang mana. Plus, bisa chat langsung sama penyiar kece-nya. Hitung-hitung, chat sama gebetan lo lah.
2: Sumpah bro, OTW download ah.
1: Ayo download sekarang Fox Radio di App Store ataupun Play Store kamu. Let's play 102 FM dan 99,3 FM hanya di aplikasi Fox Radio. Jangan sampai ketinggalan program kesayangan kamu.
4: Buat kamu yang mau makan sambil disuguhin view danau super cantik dan udara yang sejuk, datang langsung ke Mangolango Lake Resto. Beralamat di Jalan Sawo nomor 122 Babakan Bitra, Kabupaten Gianyar, Bali. Wajib banget datang bersama keluarga dan orang tersayang. Apalagi tempat ini memiliki venue yang muat menampung sampai 8.000 orang loh. Dengan beragam menu makanan yang punya cita rasa khas, mulai dari ayam, bebek, hingga seafood. Dan no pork, no lard ya. Tunggu apa lagi? Yuk langsung ke Mangolango Lake Aesthetic Restaurant with a beautiful lake view, part of Sanga Sanga.
5: Sekadi na istri Sande Mekari Ring Jero, napi male sambil mengurus perusahaan, sering banget titia ngerasa yang kenyal, pikiran Sane suntuk, lan Sane lianan. Nanging, titia sangat-sangat bersyukur. Mauinan, setiap dia ngerasa kenyal, tiang selalu ditemani oleh minyak balor ultimate Sanga-Sanga. Minyak dengan bahan rempah pilihan terbaik, dengan aroma lavender Sane khas, semakin nyarianin titiang prosedur merelaksasikan diri, lan dados menenangkan pikiran. Indek informasi pemesanan, hubungi langsung ring nomor 081-993-100-102. Malia pisan ring nomor 081-993-100-102. Sanga-Sanga, sing adelawan.
0: Salam Sapa Semeton, Ring Fox Radio Bali.

0: 99,3 FM Fox Radio Bali, Bahana Budaya Indonesia, Voice of Sanga-Sanga. Sikit Tembang Negara Joh, Ring Krishna Purpa featuring Dian Krishna. Sampun mengudara niki semeton, nyarengin semeton sareng sami.
1: Iya, sing kerasa niki 2 jam sudah mengudara kesarengin antuk anak bajang jegek nyelolet ke Patujeng Uli Sulawesi Tenggara. Tenggara?
0: Betul.
1: Tenggara, nih.
0: Kendari.
1: Kendari harus pamitan dulu, tidak berjumpa lagi di mana niki, di udara. Soalnya GUT harus pamit, sepamit-pamitnya, bukan pamit untuk next siaran lagi, tapi pamit untuk selamanya di udara. Engkena sana niki.
0: Sedih sih pastinya, tapi senang juga udah dapat kesempatan sebesar ini gitu kan. Apalagi bareng penyiar yang
1: gimana Niki, coba tiang takon dumun nih sebelum mau pamit. Kengken kesan dan pesan siaran ngajak Gus Dika nih.
0: Aduh, saya ada briefing Beno.
1: Bener, siap-siap bawa apa namanya talentannya di samping nih.
0: Aduh, semeton, tolong semeton. Tapi yang pasti semeton senang banget rasanya bisa dikasih kesempatan ya, apalagi siaran mengudara ketemu sama semeton Fox, disapa-sapa sama semeton Fox ya kan. Pokoknya tidak bisa berkata-kata banyak-banyak, tapi yang pasti banyak juga terima kasih ya Putri ucapkan. Gak Uti kasih banyak banget terima kasih buat Ligos Dika ya, yang udah nemenin, ngebantuin ya kan semeton Fox. Apalagi ya, walaupun di menit-menit, detik-detik hari-hari terakhir itu mulailah dia udah menguji, dengan sangat-sangat menguji semeton, tidak seperti hari pertama.
1: Nah baik kok Gus Dika nih udah nguluk nih.
0: Seperti melihat sifat aslinya setelah. Tapi bercanda semeton. Yang pastinya luar biasa dikasih kesempatan sebesar ini ya, selama sebulan ya, sebulan Putri ada di udara ya di 99,3 FM bareng Ligos Dika dan juga timpal-timpal yang lain ya kan. Tapi gak kerasa ya Ligos, ya udah sudah di detik terakhir sebentar, bukan lagi jam atau menit ya. Pokoknya iya, suksema banget sampun nimpalin, sampun nyarengin GUT, sampun nyarengin Ligos Dika masih. Nah, karena sudah jam 5 sanje, langsung ke mantan GUT pamit semeton sinampura yang GUT ada salah kata, kalimat atau mungkin salah ucap nih semeton ge. Tetap semangat menjalani hari-hari. Sekali lagi suksema sampun nyarengin semeton Fox dan Ligos Dika, suksema ge Ligos Dika selama sebulan niki. Dan bye-bye semeton.
1: Iya, bye-bye GUT. Sukses banget GUT. Sampun nyarengin Ligos Dika niki, selama mengudara sinampurayang niki yeningi wenten keiwangan ring di tiang. Dan semeton Fox sampun nang kije-kije, tetap secun dumun ring Fox Radio Bali. Tembang niki yang puterin spesial buat semeton Fox, saking raipeni singlah empugan.

langsung ke mantan selat tembok pengaluh ngali tipat bantal nih. Halo mula ngali tipat bantal nih Bu Febi. Halo masih mulai ngambul kuranane ya nan. Aduh mon gitu kan bede-bede ngambul mulai gitu kan lu nggak deh sepalan ngali nih jauh-jauh Bu Febi pang ngambulnya kapah-kapah gitu kan. Buatlah taktik yang bagus ya itu. Niki Mbak Ira Susiadi sampun menyaringin Gus Dika.

galon apa ini? Kayak galon manis tapi galon likuan ya. Nikita Larsa pun menyarangin Gus Dika, Wenten, Mbak Herlinawati tetap semangat. Niki by the way, Niki Mbak Herlinawati sukses mon. Niki untuk ajang aneng, sampun dia yang ajang wawu misi sakti pical saja. Niki mulai pengganjal lapar nih Gus Dika. Niki Mbak Herlinawati penyelamat, penyelamat. Penyelamat Niki di kalani mungkin wow kayak agak sedikit tepar gitu kan. Bahirnya latilah Niki pahlawan kesiangan untuk kita. Niki mantan dari Suputra sempun nyarengin titiang Niki Rejuna saking Abian Semal. Dan Niki siaran terakhirnya GUT mungkin Pak Gung. Iya sudah balik karena nubar jalan Niki. Kayaknya Niki Pak Gung murah. Apakah akan rindu dengan GUT Niki? Awang dumun muntuh gender Indonesia mani ketemu di jalan GUT gitu kan. Dia langsung cegat agen tipis satu stali nah. Agen apa aja pembelanja dok. Agen

Moyandini niki sampun nyarangin Gus Dika sesama ping banget nggih sampun nyarangin lan semeton Fox Aneliana niki wonten Mbok Putu Drupadi, Mbok Putri niki Ring dan Pasar sampun menyarangin. Semeton Fox sampunang kijang-kijang nggih kita jagi puterin dumun sikit tembang saking Gung Widya Pemayun featuring Gung Gus Pemayun Janji Satya.

0: Salam Sapa Semeton, Ring Fox Radio Bali.
1: Semeton Fox, sani sering ngerasa sayang perut kembung, masuk angin, lan pusing. Tenang, dan perlu nganggi produk sani ake. Mang dehilang sakit sani keras siang. Mekrane PT Kutus-Kutus Herbal menduwi produk sani sampun BPOM. Mewaste minyak balur sangat-sangat klasik. Sani meresidayang, menangani perut kembung, masuk angin, lan pegelinu. Caranya ini cukup mudah, dibalurkan ke manten. Taler, maji, satu spitung dasi tali rupiah ke manten. Semeton Fox, sampun meresidayang makte produk Niki Budal. Indek informasi pemesanan, hubungi ke nomor 081-993-100-102. Malih apesan, ring nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing ada lawan.
2: Sebagai perempuan yang bekerja di rumah sambil mengurus perusahaan, sering rasanya saya merasakan badan yang lelah, apalagi pikiran yang suntuk. Tapi saya bersyukur, setiap saya merasa lelah, saya selalu ditemani oleh minyak balur Ultimate Sanga-sanga. Minyak dengan bahan rempah pilihan terbaik dengan aroma lavender yang khas, semakin membuat saya bisa merelaksasikan diri dan menenangkan pikiran. Untuk informasi pemesanan, hubungi ke nomor 081-933-100-102. Sekali lagi di nomor 081-933-100-102. Sanga-sanga, sing ada lawan.
3: Niki minyak sana kesenengin titiang gede pisan. Sukeh ya ning celepang tiang ring pas tiangi.
4: Santai mantan, gek. Gek dorong ngelah minyak sana ukuran travel size uling sanga-sanga, gek.
3: Travel size, mbok. Jaktil wong ukuran travel size niki, mbok.
4: Jakti pisan, gek. Sampun terbukti manfaatnya nih. Patuh mantan cara ukuran 100 ml. Nanging, niki ukuran travel size 30 ml. Dados praktis niki antuk ngewacan ring dija-dija.
3: Wah, lung sajan produk puniki, mbok. Dados niki mecelep ring pasane cinik puniki.
4: Travel size sanga-sanga. Solusi praktis buat ragane sane aktif lan tetap kayun sehat maksimal. Sarang ukuran 30 ml, manfaatnya nih tetap maksimal. Harga produk puniki minimal pisan ngeranayang 6.5 tali manten. Giring numbas mangkin ring Fox Radio Bali utawi TikTok Shop Fox Radio Bali.
0: Giring mangkin pirengang program Salam Sapa Semeton ring Fox Radio Bali.

0: Fox Radio Bali 99,3 FM Voice of Sanga-Sanga. Tembang manis saking De Uli featuring Yudi Kresna Curhat. Nggih, sampun nginterin disanya-sanya romantis niki sambil suap-suapan makan malam gitu kan. Niki mulai pas pisan sama tuan Fox nggih, apalagi niki kesarangin antuk niki pemandangan sana pini luih pisan seperti di Manggulang-Ngulek Restu. Wih. Jak pasti niki dot mewali biar niki ke masa lalu di masa pacaran sana subuh bersuami istri niki nggih. Ini semeton Fox dot Manggulang-Ngulek Restu dados pisan niki sana menggenah ring jalan sawo nomor 122 Desa Pacung Mitra Kabupaten Gianyar. Lah niki ajengane halal temen-temen bawin ya semeton. Jangan lupa mampir nggih semeton.
1: Ning sayangin ibu seenu ne ada yang besing ada sejalan-jalan ne saudara.

0: Talks Bali, Bahana Budaya Indonesia.
1: Saya Bambang Pranoto ingin mengajak Anda semua bergabung bersama kami menjadi mitra sanga-sanga. Saya sudah berpengalaman 10 tahun mengajak banyak orang untuk bersama putus-putus. Dan sekarang kami sudah bertransformasi menjadi sanga-sanga. Untuk itu kami mengajak kembali bergabung dengan kami untuk menuju Indonesia sehat dan sejahtera.
2: Ih kakak, jangan merokok di jalan, bahaya tahu.
3: Aduh, gak apa-apa dek, kakak udah gak tahan nih.
4: A few moments later.
5: Woi, mbak, kalau merokok jadi jalanan dong, barangnya kena mata saya nih.
2: Tuh kan udah dibilangin jangan, sekarang malah jadi ribet deh urusannya.
6: Ingat ya, jangan ngerokok saat berkendara, bisa kena pidana loh. Pasal 283 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 menegaskan, setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan secara tidak wajar dan melakukan kegiatan lain atau dipengaruhi oleh suatu keadaan yang mengakibatkan gangguan konsentrasi dalam mengemudi di jalan, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 bulan atau denda paling banyak Rp750.000. Maka dari itu, jaga kenyamanan dan keselamatan antar pengendara saat di jalan ya.
7: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Fox Radio Bali dan didukung penuh oleh Sanga-Sanga Sing Adelawan.
8: PT Kutus-Kutus Herbal kembali memberikan inovasi terbaru dengan meluncurkan minyak herbal Tanamilah Tanahmu Ultimate Sanga-Sanga. Minyak yang bisa merawat kesehatan kulit Anda dengan bahan yang lebih ultimate. Pastinya dengan aroma dan kemasan yang lebih kekinian. Kamu bisa mendapatkan dengan harga Rp275.000. Untuk informasi pemesanan, hubungi ke nomor 081-993-1102. Sekali lagi di nomor 081-993-1102. Sanga-sanga sing adelawan.

Radio Bali, Voice of Sanga-Sanga Harmonia, Jantung Hati. Iya, kesempatan Fox Niki dan kerasa sampun galahe harus tilar dumun di udara semeton Foxnya santukan kebenda untuk galah Niki. Kita mengucapkan terima kasih buat semeton Fox yang sampun nyaringin titik Niki wetan mbok mang surat nih diatur Niki radio ni usak sing kengken. Ingat download aplikasi Fox Radio pang bisa Niki miragi Gus dikasiaran nggih. Wetan mbok adalah Lestari, Pak Mang Chandra, Taler Niki sampun nyaringin titik yang juragan kalung Niki oli usajan kalung Niki sing ada kalung Rejuna Niki pemikat dedari. Niki wantan Pak Kade Arumananta ring padang getas Taler menyiarangin iraga sarang-sarang Niki. Rajang sore buat Pak Ari Dinamika, Mbok Odek Satriani, Pak Karuna Yasa Niki nge sampun menyiarangin Gus Dika. Niki Pak Sipung Sibong Gede, Bu Joni, Pak Joni sampun menyiarangin Gus Dika Niki suksema ping banget nge. Niki Sinampura dumun di akhir-akhir Niki Bu Joni ternyata Niki tenggelam chatnya Bu Joni nge. Wantan Taler Niki Mbok Tut Nari, ring Nuja Kesiman, beli doping, beli gede Sumayase, ring Pedawa Beleleng, ini sampun nyarengin titiang, ring ngopi dumun Niki. Wentan Mbok Ayu Lestari, sampun menyarengin Gus Dika, ring Antige Manggis, lan ring Blayu Tabanan, wentan Bu Wayan Lastri. Wentan Mewali Niki nyarengin Gus Dika, Rahajeng Sore, Bu Wayan Sugiani, Nova ring Toko Rawa Mawang, Niki sampun nyarengin titiang, Niki suksema pin banget nge. Benjang ring Rahina Somo Mewali nyarengin nge. Wentan Rah Boling Niki ring Getasan sampun menyarengin. Lan beli Wayan Pandi Antige Bu Sekaryani ring Kebu Iwa, beli Sangde Culiks Niki wenten male Mbok Kade Asil lan beli Congek sampun nyarengin Gus Dika Niki nge. Tentukan kebenda untuk galah Niki Niki yang harus pamit undur diri Benjang Mewali Niki nyarengin nge. Santukan Niki sempun wenten saling ngantosin Niki untuk siaran selanjutnya Niki GEC nyarengin dari budaya Indonesia. Langsung ke mantan Gus Dika pamit undur diri saking kawasan Jalan Jenderal Gatot Subroto 98X Kota Denpasar. Sumuh jadi lebih baik kesaringin 99,3 FM Fox Radio Bali, Voice of Sanga-Sanga Bahana Budaya Indonesia. Sampai jumpa, Om Santi, Santi, Santi Om.

Tekite perhati aksa ukir lang pasir. Ukir pinaka wadu ning kar pasir rangga lebur sehana ning malu. Rima dia kita wangun kauripan. Mahyun tekite maring relepaking telapak tangan. Ayu kamedu aprikos dening per.

Kalian gunung dan laut. Gunung adalah sumber kesucian, laut tempat menghilangkan kekotoran. Di tengah, di dataran, melaksanakan kegiatan kehidupan. Hiduplah engkau dari hasil tangan

Om Swastiastu, Fox Radio Bali 99.3 FM, Bahana Budaya Indonesia. Sangga-sangga, sing ada lawan. Selamat sore seputar Fox semuanya. Balik lagi bareng Gehci di program Budaya Indonesia. Sampai di jam 8 malam, tubuh jadi lebih baik bersama 99.3 FM Fox Radio Bali. Jangan lupa stay tune seputar Fox. Siapkan request seputar Fox bareng Gehci di 087808555993.

101.3 FM Fox Radio Bali, Bahana Budaya Indonesia, Voice of Sanga Sanga. Sama Fox kembali lagi bertemu dengan GEC. Dan hari ini Small Town Fox pastinya harus ingat ya, di hari Jumat pasti bakalan ada Sandiwara Radio Small Town Fox. Episode berapa? Ada yang tahu? Ada yang hafal? Yes, episode 19 Small Town Fox ya. Jangan lupa untuk dengerin nanti, stay tune di 99.3 FM untuk Sandiwara Radio Sematan Fox. Bareng GAC di sini di Budaya Indonesia. Nah, kali ini GAC mau menginformasikan nih kepada Sematan Fox seputar lalu lintas Sematan di daerah Jalan Udayana. Ya, sedikit macet nih Sematan Fox ya, dari Jalan Udayana menuju Jalan Surapati masih aman kemantan ke Sematan Fox. Terus di Jalan Kepundung sedikit macet ya. Dari Jalan Kepundung menuju Jalan Patimura ya sedikit macet nih ke Sematan Fox. Terus di Jalan Trijata. Nah, di sana baru macet Sematan Fox ya. Lanjut GAC informasikan di seputaran Jalan Suli Sematan Fox, dari Jalan Suli menuju Jalan Gatot Subroto Timur, di sana terlihat macet ya lumayan. Lalu dari Gatot Timur menuju Jalan Nangka Utara, terus ini di Jalan Gatot Subroto Tengah juga terlihat macet nih Sematan Fox ya. Mungkin ada yang lagi pulang kerja di sore hari ini, hati-hati ya, jangan sampai ngebut-ngebut. Pokoknya hati-hati aja kalau ada kemacetan, jangan din-din-din. Pasti selamat nih sampai tujuan Sematan Fox ya. Di Jalan Abadiani Utara juga sama Sematan Fox macet. Terus di Cokro, terus di Jalan Bung Tomo juga sama macetnya Sematan. Di Bulu Indah apalagi ya, dari Bulu Indah kejar ke Cargo Permai, terus menuju Jalan Gatot Subroto Barat juga macet. Di mana lagi nih GAC macet? Di Jalan Mahendra Deta Utara, di Jalan Gunung Agung. Wah, sore-sore nih. Kira-kira orang-orang pada kemana ya? Ya, pada pulang kerja atau pada pergi, katanya. Terus di Jalan Buana Kubu, Buana Raya juga sama Sematan Fox macet ya. Jangan kemana-mana, buat Sematan Fox di rumah, siapkan request Sematan Fox dan nantikan Sandiwara Radio episode 19.

Berkas yang lengkap nih sama Tom Fox ya. Bisa bergabung di Elizabeth International Hotel and Business School. Dan pastinya di bulan Mei niki wonten promo spesial buat semua Tom Fox ya, yang penuh kejutan dan pastinya hadiah-hadiah yang menarik untuk program 1 tahun. Bisa mendapatkan program potongan biaya kuliah nih ke semua Tom Fox ya. Jadi misalnya semua Tom Fox ambil program 1 tahun mendapatkan potongan biaya kuliah hingga Rp500.000. Dan kalau misalnya nih ke semua Tom Fox pilih program 2 tahun, nah langsung auto cashback sampai Rp8.000.000. Spesial niki buat Tom Fox ya, khusus jurusan Hotel Digital Marketing, Tom Fox juga berkesempatan mendapatkan cashback Rp1.500.000 plus photography gear and live streaming ya, yang kece-kece asik. Tidak cuma itu nih kesempatan ya, pastinya semua pendaftar juga bakal mendapatkan voucher makan. Wih, lumayan kesempatan Fox, voucher makan Rp100.000 dari KFC atau McD. Jadi buat Tom Fox yang pengen atau memiliki cita-cita yang tinggi, yuk wujudkan cita-citanya bersama Elizabeth International Hotel and Business School. Yuk buruan daftar.

0: Ingat ya, jangan menggunakan ponsel saat berkendara. Karena sesuai dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, melarang pengemudi menggunakan telepon genggam atau alat komunikasi lain yang dapat mengganggu konsentrasi saat mengemudi. Adapun Pasal 283 Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang mengatur sanksi pidana bagi pengendara yang bermain ponsel bisa terkena denda sebesar Rp750.000 dengan kurungan maksimal 3 bulan. Selain itu, Anda juga dapat membahayakan diri sendiri dan pengendara lainnya.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Fox Radio Bali dan didukung penuh oleh Sanga-Sanga Seng Adelawan.
2: Halo, saya Riva Efrianti selaku founder dan CEO Sanga-Sanga PT Kutus-Kutus Herbal. Ngajak teman-teman menjadi bagian dari mitra Sanga-Sanga yaitu reseller maupun distributor. Produk Sanga-Sanga pastinya kalian sudah tahu kan, laris manis di pasaran dan berkualitas. Dan teman-teman akan bergabung dengan komunitas mitra yang solid seluruh Indonesia. Kami juga memberikan bimbingan langsung baik dari saya sendiri ataupun Babe maupun tim profesional marketing kita. Jangan lewatkan kesempatan ini karena sangat-sangat terus berkembang dan memberi banyak keuntungan bagi mitra. Yuk bergabung sekarang dan raih kesuksesan bersama.
0: Ultimate Sanga-Sanga yang diproduksi oleh PT Kutus-Kutus Herbal kini hadir dengan kemasan dan aroma yang lebih kekinian. Dengan penggabungan bahan minyak kutus-kutus aksara Bali dan tambahan rempah-rempah alami terbaik, Ultimate Sanga-Sanga menciptakan produk lebih kaya manfaat dengan mengeluarkan berbagai macam produk. Minyak balur, sabun, jamu, bubuk powder, dupa atau buhur, dan skincare. Sanga-Sanga Seng Adelawan.
3: Fox Bali.

99.3 FM Fox Radio Bali, Bahana Budaya Indonesia, Voice of Sangat-Sangat. Sementara Fox Pabrik Sangat-Sangat di Jalan Sawo nomor 88 Babakan, Kabupaten Gianyar, Bali, kini bangga mengumumkan kesempatan Fox ya. Sangat-Sangat klasik, klan Sangat-Sangat ultimate, pindah ke produk sana, racikan lebih ultimate. Nah, buat sementara Fox Niki, ngering waspada ring produk-produk palsu, dua ini produk asli, saking Babi Bambang Pranoto hanya akan memproduksi dengan nama Sangat-Sangat. Lan pastinya, Niki terdapat foto Babi Bambang Pranoto ring kemasannya Niki. Untuk memastikan keaslian produk, klan Guninga yang harga resmi, Niki sementara Fox dados mengunjungi platform resmi kami di Instagram, @sangat_bali. Taler niki wonten website-nya ring www.balihealingoil.com lan www.sangatsangatofficial.co.id.

0: Budaya Indonesia.
1: Staycation di tempat yang tidak terlalu jauh dari kota Denpasar. Dengan suasana alam yang klasik dan etnik, bisa Anda nikmati di Sanga-Sanga Ketewel Villa. Beraneka macam event spesial juga bisa diadakan di Sanga-Sanga Ketewel Villa, seperti wedding, gathering, atau birthday party dengan maksimal 150 orang. Beralamat di Jalan Raya Rangkan nomor 88 Sukawati, Gianyar, Bali. Untuk informasi lebih lengkap, bisa menghubungi WhatsApp di 0852-888-888. Sekali lagi, di nomor WhatsApp 0852-888-888. Atau klik website di www.sangasangahospitality.com dan Instagram @sangasangavillas. Jangan lupa kepoin juga TikToknya di @sangasangahospitality. Sanga-Sanga Ketewel Villa, beautiful estate at Ketewel Village, part of Sanga-Sanga Hospitality.
2: Ge, enggalin mau saya ge, atau hen mau ge mekaril, pang montora bisa anggon ge.
3: Ge mau ge, antos dumun, niki ge karim mau saya ge, pang ternyanan ke di gunung wenten ne kecag.
4: A few moments later.
2: Ge, ada cak mau kelajan. Sing suat-suat tulang tuni. Nak engken gak?
3: Mau gak? Niki, jeng minyak balur sanga-sanga ne paling penting dan jeng hidang mecelep di tas gak eh?
2: Mimi, jeng ulang tuni makelo saja nulian Niki gak? Gak, minyak sanga-sanga mangkin sampur wenten ne ukuran perjalanan utawi ukuran ekonomis cara Niki. Niki, gelah mau gak abakte bekelin. Minyak balur sanga-sanga ultimate lan klasik sani mangkin sampun wenten kemasan sani lebih praktis lan pastikan nyane sampun aluh niki kebakte hijau-hijau jak tempelur ruwet. Untuk harga sani lebih terjangkau semeton

Indonesia, Voice of Sanga Sanga sudah mengudara ya, semoga Allah sampai menutup mata dari mahal ini. Semoga terhibur semuanya. Dan jangan kemana-mana buat Smartphone GEC punya informasi buat Smartphone. Untuk Sanga-Sanga produk ya sudah lengkap dan lebih kekinian Smartphone. Ada minyak balur, sabun, buku Sanga-Sanga sampai skincare. Nah, misalnya nih ke Smartphone ngerara produk sana berbahan herbal alami. Nah, GEC rekomendasikan menggunakan produk Sanga-Sanga Smartphone. G. Khusus untuk minyak balur, Ultima Sanga-Sanga menggunakan 140 bahan alami pilihan dan pastinya diracik untuk memberikan kenyamanan, relaksasi tubuh, ditambah sensasi hangat saat dibalurkan. G. Kemasannya pastinya modern, aroma segar, dan tetap membawa kualitas herbal khas Sanga-Sanga yang sudah terpercaya. Nah, buat semua Fox yang ingin memesan produk Sanga-Sanga, bisa datang langsung ke Fox Radio Bali di Jalan Gatot Subroto Tengah 98 X Kota Denpasar. Utawi dados niki nggih pesan di nomor telepon 081-993-100-102. Dicatat niki semua Tom Fox nggih, ring 081-993-100-102. Sanga-Sanga, sing ada lawan.

0: 93 FM Fox Radio Bali, Bahana Budaya Indonesia, Voice of Sanga-Sanga. Seperti biasa, Smetong Fox di jam 7 malam ya, di hari Jumat pastinya akan ada kelanjutan episode dari Sandiwara Radio ya, Smetong Fox. Kali ini Sandiwara Radio episode 19. Bentar lagi Niki bakalan hadir menemani malam Smetong Fox, jadi siap-siap. Tetap station di 99,3 FM Fox Radio Bali bareng GEC. Pastinya ceritanya makin seru Smetong Fox ya. Dan buat yang penasaran, yuk buruan ke station Smetong Fox. Jangan kemana-mana, yuk kita dengerin.
1: Kembali hadir atas antusiasme pendengar setia, Fox Radio Network akan putarkan kembali Sandiwara Radio Babat Cinta Ken Arok Ken Dedes.
2: Arok, apakah Ayahanda lupa dengan suaranya?
1: Sebuah karya apik dari sutradara dan penulis naskah Putu Satria Kusuma serta penata musik dan komposer Bambang Pranoto menceritakan tentang kisah intrik percintaan antara Ken Arok dan Ken Dedes.
3: Maafkan aku, Dedes. Untuk saat ini, aku belum memikirkan menimba ajaran Sang Buddha secara dalam.
1: Sandiwara Radio Babat Cinta Ken Arok Ken Dedes tayang eksklusif hanya di Fox Radio Networks Bali, Jogja, Medan, Banda Aceh, Bandung, Surabaya, Jakarta, dan Amsterdam setiap Jumat jam 7 malam WITA, 6 malam WIB, dan 8 malam WIT mulai tanggal 16 Januari 2026 sampai 29 Mei 2026. Sandiwara Radio Babat Cinta Ken Arok Ken Dedes dipersembahkan oleh Sanga-Sanga dan Fox Radio Networks.
4: Kamu akan segera mendengarkan Sandiwara Radio Babat Asmara Ken Arok Ken Dedes. Persembahan dari Sanga-Sanga dan Fox Radio Networks.

0: memiliki anggrek. Keris itu kelak membunuh 7 raja. Anak cucumu juga mati oleh keris itu.
1: Kakanda, daripada Dinda kehilangan Kanda dan Tumapel, lebih bisa kuterima aku mengorbankan janin di kandunganku.
2: Jangan bawa-bawa janin itu dalam persoalan ini. Aku bisa mengatasi semuanya, Dede.
3: Jambu! Kejar dia! Bunuh! Bunuh!
4: Bunuh Kenarok! Ayo kita kejar!
5: Kenarok, dengan keris Empu Gandrik ini, maka keris Empu Gandrik ini juga yang akan melenyahkan muka Arok!
2: Anusapati, kemarilah, tikamkan keris Empu Gandring yang kau bawa itu padaku. Aku sudah siap menyambut kematian itu, agar kutukan Empu Gandring terbayarkan lunas.
1: Kakanda, Kakanda.
6: Kehadapan sang pelaku kisah, kami mohon maaf jika ada kesalahan tafsir dalam menenun kisah Babat Asmara ini menjadi lembaran-lembaran cerita udara. Semua karena keterbatasan imajinasi dan masih tumpulnya keterampilan penulis. Sekali lagi, mohon maaf, maaf, dan maaf. Semoga semua berbahagia. Serial Sandiwara Radio, Babat Asmara, Ken Arok, Ken Dedes. Episode 19. Pada episode 18, Ken Arok tewas terbunuh oleh Pangalasan. Sesudahnya, Anusapati menjadi Raja Tumapel. Sementara itu, Tohjaya dalam kesedihannya atas tewasnya ayahandanya Kian Arok berusaha mencari tahu siapa dalam pembunuhan Kian Arok. Akhirnya, kecurigaan mengarah pada Anusapati. Ia pun berusaha mencari jalan, balas dendam, membunuh Anusapati. Selanjutnya, Tohjaya mengajak sang raja Anusapati adu ayam di arena adu taruhan judi ayam. Dalam kesempatan itu, Tohjaya juga meminta keris Empu Gandring. Tanpa curiga, Raja Tumapel, Anusapati menyanggupinya dan memberikan keris Empu Gandring. Bagaimana kisah kelanjutannya? Selamat menyimak.

0: Ibunda.
1: Tohjaya, ada apa? Kenapa tampak begitu bahagia, tetapi sekaligus memancarkan rasa kemarahan?
0: Berkat puasa dan doa permohonan Ibunda Ken Umang kepada Dewa Keadilan, Andandamu sudah berhasil mengungkap dalang pembunuhan ayah Anda Ken Arok. Ayah Anda dibunuh dengan keris Empu Gandring. Ibu tahu siapa dalangnya? Anusapati, manusia itu.
1: Anusapati, Sang Prabu Tumapel, rakamu.
0: Ya, tetapi dia bukan kakakku. Dia kakak tiriku. Lain ayah, lain ibu. Hanya karena belas kasihan Ken Arok, dia bisa diam di sini, di dalam keraton Tumapel. Tak disangka, dia musuh. Dia ular yang mematikan.
1: Apa yang Nanda bawa itu?
0: Keris Empu Gandring.
1: Oh, Mahadewa. Mahadewa sangat bijaksana. Apa yang kuminta diberikannya?
0: Aku meminta padanya, dan Anusapati memberikannya tanpa curiga. Aku yakin kemudahan ini berkat puasa dan doa Ibunda. Ibunda, hari ini aku berhasil mengajaknya ke arena judi taruhan ayam. Restuilah aku, Ibunda. Lanjutkanlah puasa dan doa untuk Anandamu ini, agar aku lancar dan selamat dalam perjuanganku membalas dendam.
1: Tentu, Ananda Tohjaya.
0: Di arena judi ayam itu, aku akan membunuhnya. Membunuh Anusapati. Aku bersumpah. Hei, kau Anusapati. Kau bunuh ayahandaku, Ken Arok, dengan keris Empu Gandring. Maka kau pun mati tertusuk keris Empu Gandring.
1: Pergi kemana Nanda Tohjaya?
0: Membunuh bajingan Anusapati di arena taruhan judi ayam.
1: Nanda akan membunuhnya di depan umum?
0: Ya, Ibunda. Agar rakyat tahu pembalasanku. Sekalian akan kubongkar kejahatan Anusapati yang telah mendalangi pembunuhan Ken Arok, Sri Rajasa.
1: Berhati-hatilah, Ananda. Ibu akan memohonkan kemenanganmu.
0: Matur sembah nuwun, Ibunda.
2: Para petaruh ayam, semoga semua mendapat kejayaan. Jika hari ini tidak menang, semoga besok menang banyak. Hidup bagai pertarungan ayam. Yang pengecut akan berdiam diri, yang berani akan mendapat ujian. Ujian biarpun kalah, apalagi menang. Hari ini taruh judi adu ayam sangat istimewa, karena dihadiri oleh Sang Nata Raja Tumapel, Anusapati. Silakan memasang taruhan. Pilih ayam yang menurut kalian paling perkasa dan hebat. Kami akan melepas dua ayam jantan yang sama-sama hebat. Ayam berbulu kelau atau abu-abu melawan ayam pieng atau merah.
0: Kakanda Anusapati, menjagukan ayam bulu apa?
3: Ya, pasti ayamku sendiri yang berwarna kelau. Kamu ayam apa?
0: Kalau saya ayam pieng, ayam merah.
2: Baiklah, baiklah. Tiba waktunya. Satu, dua, tiga. Pertarungan dimulai.
4: Dua ayam jago, yang satu berwarna biru atau abu-abu, melawan ayam Bieng atau Merah. Pertarungan yang seru. Ayam milik Raja Anusapati yang berwarna kelau mengawali pertarungannya dengan melakukan serangan menghantam lawannya. Tetapi meski sempat terlontar, ayam Merah cepat bangkit menjabatkan pisau kecil atau taji yang terpasang di kaki kanannya. Anusapati yang memiliki ayam itu terkaget-kaget dan terseret dalam gairah mematikan pertarungan. Lain halnya dengan Tohjaya, ia mencari-cari celah untuk menghajar Anusapati. Maka ketika kesempatan itu terbuka, Tohjaya mencabut keris Empu Gandri lalu menikam punggung Anusapati. Anusapati terjatuh ke dalam arena aduan. Semua petarung terkejut. Belum sempat ditolong, Tohjaya menerjang Anusapati dan membacok dada dan lehernya. Anusapati sekarang tergenang darahnya. Ketika para prajurit pengaman Anusapati akan bertindak, para prajurit yang dibawa oleh Tohjaya menghadang. Para petarung ketakutan. Ada yang lari keluar, ada yang hanya diam menonton kejadian mengerikan itu.
5: Kalian semua, diam! Jangan turut campur! Ini masalah keluarga. Anusapati, dalang pembunuh ayahandaku, Raja Ken Arok. Asu ini melakukannya demi tahta. Keris Empu Gandrik ini yang dipakai membunuh Ken Arok. Dan kini, keris Empu Gandrik ini juga aku pakai membunuhnya.
4: Akhirnya, Raja Anusapati tewas. Darah begitu banyak keluar dari tubuhnya. Di dalam kitab Pararaton disebutkan, Sang Anusapati tewas pada tahun Saka 1171 atau tahun 1249 Masehi.
6: Sandiwara Radio, Babat Asmara Ken Arok Ken Dedes akan segera kembali.
7: Buat Anda yang sering merasa perut kembung, masuk angin, dan gatal-gatal, tenang, gak perlu pakai banyak produk untuk menghilangkan banyak keluhan penyakit. Karena PT Kutus-Kutus Herbal memiliki produk yang sudah BPOM. Minyak balur sangat-sangat klasik, yang bisa menangani perut kembung, masuk angin, bahkan pegal lindu di badan Anda. Cukup dibalurkan saja. Dan dengan harga Rp170.000, Anda sudah bisa membawa pulang produk ini. Untuk informasi pemesanan, hubungi ke nomor 081-993-100-102. Sekali lagi, di nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing ada lawan.
8: Dek, siap-siap ya. Anterin kakak kerja, biar motornya bisa kamu pakai.
9: Oke kak, bentar ya. Soalnya ini masih prepare. Biar nanti pas aku sampai gunung gak ada yang ketinggalan.
10: A few moments later.
8: Dek, kok lama banget sih? Dari tadi gak kelar-kelar prepare-nya. Kenapa sih?
9: Kak, ini loh minyak balur sanga-sanganya yang paling penting gak muat di tasku.
8: Ya ampun, bilang dong dek. Ternyata dari tadi lama banget prepare-nya gara-gara ini. Padahal ya, minyak sanga-sanga sekarang tuh udah ada travel size-nya. Kayak gini. Nih, bawa aja punya kakak.
11: Minyak balur sanga-sanga ultimate dan klasik. Kini hadir dengan ukuran yang lebih praktis dan mudah dibawa kemana saja. Tanpa perlu ribet, dengan harga yang lebih terjangkau. Minyak balur ultimate dengan ukuran 30 mili hanya Rp85.000 sudah bisa Anda dapatkan. Atau minyak balur klasik dengan ukuran 30 mili cukup mengeluarkan Rp65.000 saja. Rasakan kenikmatan dan praktisnya bersama minyak balur ultimate dan klasik versi travel size. Untuk informasi pemesanan, hubungi ke nomor 081-993-100-102. Sekali lagi, di nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing ada lawan.
7: PT
12: Klinik Kutus-Kutus Herbal kembali memberikan inovasi terbaru dengan meluncurkan minyak herbal Tanamilah Tanahmu Ultimate Sanga-Sanga. Minyak yang bisa merawat kesehatan kulit Anda dengan bahan yang lebih ultimate. Pastinya dengan aroma dan kemasan yang lebih kekinian. Kamu bisa mendapatkan dengan harga Rp275.000. Untuk informasi pemesanan, hubungi ke nomor 081-993-1102. Sekali lagi di nomor 081-993-1102. Sanga-sanga, sing ada lawan.
13: Selamat mendengarkan kembali Sandiwara Radio Babat Asmara Ken Arok Ken Dedes.

Batara Buddha, hamba Kendedes, ibu Anusapati. Izinkan aku bertanya, kurang bakti apa hamba padamu sehingga mengalami hidup yang ditakdirkan melinangkan air mata kesedihan? Karma apa yang sudah kubuat sehingga aku mengalami penderitaan samu menyambung seperti ini? Satu lelaki yang memaksaku menjadi istrinya, Tunggul Ametung, tewas oleh keris Empu Ganri. Lalu suamiku tercinta Ken Arok tercabut hidupnya dalam cincangan keris Empu Ganri.

0: harta yang maya ini. Anusapati, berjalanlah engkau dengan damai di alam Mahabuddha. Jangan balaskan kematianmu agar penderitaan tidak sambung menyambung. Anusapati, maafkan adindamu Tohjaya. Restuilah Apanji Tohjaya menjadi raja menggantikanmu agar rakyat Tumapel sejahtera.
1: Yang putri.
0: Ah, Ranggaweni cucuku.
1: Kenapa Paman Tohjaya membunuh ayahandaku? Apakah Paman Tohjaya membunuh karena ingin merebut tahta ayahandaku?
0: Ranggaweni cucuku, dengarlah permintaan Eyang. Apapun alasan Paman Tohjaya melakukan ini, janganlah engkau membalasnya. Biarkan Batara Siwa yang menghukumnya. Kalau kau membalasnya, mungkin engkau berhasil membunuh Tohjaya. Tetapi kau pun tak akan terhindar dari pembalasan serupa. Cukuplah saling bunuh ini sampai di sini saja.
1: Singgih, Eyang Putri.
0: Eyang dengar hari ini akan ada upacara penobatan Tohjaya menjadi Raja Tumapel?
1: Benar, Eyang.
0: Apakah engkau diundang menghadiri?
1: Singgih, Eyang.
0: Hadirilah, cucuku.
1: Kebo Cempaka akan turut juga.
0: Cucuku Kebo Cempaka juga turut? Baguslah.
2: Rahayu, Eyang.
0: Rahayu, cucuku Kebo Cempaka.
2: Rahayu, Ranggaweni.
1: Rahayu, Kebo Cempaka.
0: Cucuku, kalian seperti buah pinang di belah dua. Ayah kalian beda, ibu kalian beda, tetapi seperti saudara kandung.
1: Eyang, nyun sembah, izinkan saya bertanya agar tahu langsung dari Eyang. Benarkah mendiang ayahku Anusapati bukan berdarah asli Ken Arok?
0: Iya, cucuku. Begini, kau sudah cukup dewasa untuk tahu semuanya ini. Suami yang pertama bernama Tunggul Ametu, seorang Aku Tumapel. Eyang sudah hamil ketika suami Eyang Tunggul Ametung tewas. Lalu Ken Arok menyuntingku menjadi istrinya. Kemudian lahirlah ayahandamu Anusapati.
1: Berarti benar, ayahanda Anusapati bukan Ken Arok.
0: Iya, cucuku. Ayah Anusapati adalah Tunggul Ametung.
2: Matur sembah, Yang Putri. Saya juga ingin bertanya. Ayah Naku Mahisa Wong Teleng bagaimana?
0: Mahisa Wong Teleng, ayah andanya adalah Ken Arok.
2: Ngapunten, Yang Putri. Kini semua jelas siapakah kakek kami. Kami mohon pamit akan menghadiri penobatan Paman Tohjaya.
0: Iya, berangkatlah. Tetaplah tunjukkan hormat dan sikap yang patut pada Tohjaya.
1: Singgih, Eyang.
3: Menurut kitab Pararaton, Apanji Tohjaya menjadi Raja Tumapel menggantikan Anusapati pada tahun 1429. Ketika Tohjaya dinobatkan sebagai raja, semua menterinya hadir, di antaranya Pranaraja. Dalam upacara penobatan itu juga dihadiri oleh Ranggaweni, anak dari Anusapati, dan Kebo Cempaka, anak dari Mahisa Wongateleng. Mahisa Wongateleng adalah anak dari Ken Arok yang lahir dari rahim Ken Dedes.
4: Para menteriku semuanya, aku Apanji Tohjaya sebagai Raja Tumapel ketiga menyampaikan terima kasih atas kesetiaan kalian padaku dengan menghadiri penobatan.

Anku sebagai Raja Tumapel menggantikan Anusapati. Aku memerintahkan, tetaplah kalian setia padaku dalam melanjutkan cita-cita mendiang ayahandaku Ken Arok, Sri Rajasa. Cita-cita ayahandaku membangun Kerajaan Tumapel atau Singasari ini adalah bukan hanya untuk melanjutkan dinasti Sri Rajasa yang diberkati oleh para dewa untuk memimpin Jawa dan Nusantara, juga untuk mensejahterakan rakyat Tumapel.

0: kepada kedua keponakanku, Rangga Wuni dan Kebo Cempaka yang juga hadir di sini. Aku Toh Jaya, Raja Tumapel, meminta terimalah semuanya dengan ikhlas. Salah atau benar perbuatanku membunuh Anusapati. Biarlah para dewa memutuskan. Kuajak kalian membangun kerajaan Tumapel demi kita semua. Demi sejahtera rakyat Tumapel.
1: Singgih, Paduka Raja, Toh Jaya. Saya, Rangga Wuni, mengatakan setia pada Paduka Raja Toh Jaya.
2: Singgih, Paduka Raja Toh Jaya. Saya Kebu Cempaka, mewakili ayahandaku Mahisa Wongateleng, menyatakan setia dan patuh pada perintah Paduka Raja Toh Jaya.
3: Jaya Paduka Raja Toh Jaya, sejahtera rakyat Tumapel. Jaya Paduka Raja Toh Jaya, sejahtera

0: Meskipun di permukaan mereka semua menyatakan setia kepada Raja Tohjaya, tetapi di dalam pikirannya penuh badai kecurigaan dan permusuhan. Ketika upacara penobatan sudah selesai dan semua sudah pulang, ada seorang menteri bernama Prana Raja yang tertinggal di balai utama itu. Ia masih bersimpuh menghadap Raja Tohjaya.
1: Prana Raja, keponakanku Ranggawuni dan Kebo Cempaka tampak gagah, tampan dan setia padaku. Bagaimana menurut paman?
2: Atur Sembah, menurut hemat hamba Prana Raja, ular dan singa juga tampan, gagah dan setia. Tetapi ketika batinnya bergolak, maka ular dan singa akan memangsa tuannya. Menurut hamba Prana Raja, itu si Ranggawuni adalah anak dari Anusapati. Pastilah dia menaruh dendam pada Paduka atas pembunuhan Anusapati. Sedangkan Kebo Cempaka, anak dari Mahesa Wunga Teleng, memang Trahken Arok, Sri Rajasa, sama seperti Paduka. Karena itu Kebo Cempaka pasti merasa lebih berhak mewarisi tahta Tumapel, karena ayahandanya si Mahesa Wunga Teleng lahir dari Kendedes, permaisuri Ken Arok. Matur Sembah, jika pendapat hamba salah, hamba hanya ingin Paduka waspada. Waspadalah, jangan terkecoh oleh ketampanan dan kehalusan bahasa, karena bunga-bunga pun bisa membunuh.
1: Mereka sudah mengatakan setia kepadaku. Apakah perlu aku memanggil seorang dangyang untuk menggelar upacara sumpah setia bagi Ranggawuni dan Kebo Cempaka, agar kalau mereka melanggar sumpah, mati disambar petir, tertimbun tanah longsor?
2: Pada zaman edan ini, semua orang bisa bersumpah untuk menutupi niat busuknya. Maafkan aku, hamba rasa upacara sumpah hanya membuang-buang biaya. Hemat saya, Ranggawuni dan Kebo Cempaka ibarat bisul yang tumbuh di tubuh Paduka. Jika tidak dari sekarang dibereskan, nanti menghancurkan diri Paduka sendiri.
1: Oh ya, benar Paman Prana Raja. Aku sangat lugu dan polos, sehingga tidak bisa melihat bahaya di depan mata. Panggillah Lembu Ampal. Kita harus cepat menyingkirkan bisul-bisul ini.
2: Sendiko, Gusti.
1: Paman Prana Raja benar. Aku harus waspada. Dua keponakanku itu punya alasan kuat untuk membunuhku, merebut tahtaku. Itu Lembu Ampal sudah datang. Kurasa dia mampu membunuh Ranggawuni dan Kebo Cempaka.
3: Rahayu.
1: Rahayu Lembu Ampal.
3: Rahayu Paduka.
1: Rahayu Paman Prana Raja.
3: Hamba Lembu Ampal siap menerima titah Paduka.
1: Lembu Ampal, aku tahu kamu kuat, tangkas, cerdik dan gesit. Apakah kamu setia padaku?
3: Hamba Lembu Ampal bersumpah setia pada Paduka Raja Tohjaya.
1: Semoga petir menyambarmu hidup-hidup jika kau melanggar sumpahmu. Sekarang tunjukkan kesetiaanmu padaku.
3: Hamba siap sedia melaksanakan perintah.
1: Lembu Ampal dan Paman Prana Raja, kalian berdua adalah orang-orang kepercayaanku yang kuyakini setia pada perintahku, termasuk patuh setia menjalankan perintah rahasiaku. Sanggupkah kalian berdua melaksanakan perintah rahasiaku?
2: Hamba Prana Raja sanggup, Gusti.
3: Hamba Lembu Ampal sanggup.
1: Lembu Ampal, kuperintahkan kau untuk membunuh.
3: Siapakah musuh paduka yang harus kubunuh?
1: Bunuhlah Ranggawuni dan Kepo Cempaka.
3: Bunuh Ranggawuni dan Kepo Cempaka. Paduka, kalau paduka meminta hamba membunuh Ranggawuni, hamba bisa terima secara akal. Karena Ranggawuni adalah anak dari Anusapati dan bukan drah asli dari Ken Arok Sri Rajasa. Tetapi membunuh Kepo Cempaka, apa salahnya? Bukankah Kepo Cempaka anak dari Mahesa Wong Atelang? Adalah telah murni Ken Arok dari istrinya Ken Dedes. Kepo Cempaka adalah termasuk ponakan paduka sendiri.
2: Diam kau, Lembu Ampal. Paduka Raja Tohjaya memanggilmu bukan untuk berpendapat.
3: Menteri Prana Raja, diamlah juga. Kedudukan kita tidak jauh beda. Hanya Paduka Raja berhak menyanggahku.
1: Lembu Ampal, Paman Prana Raja benar. Aku memanggilmu bukan untuk berpendapat. Kau juga bukan bagawanta istana yang bertugas menasihati raja. Kau cukup menjalankan titahku. Bunuh mereka berdua. Bunuh bukan sebagai keponakanku, tetapi bunuh Ranggawuni dan Kepo Cempaka sebagai musuhku, musuh Tumapel.
3: Sendiko, hamba pamit melaksanakan perintah.
1: Pergilah.
2: Sungguh tepat paduka memilih Lembu Ampal dalam misi membersihkan dua bisul itu.
1: Paman Prana Raja, bagaimana kalau Lembu Ampal gagal?
2: Gagal menangkap dan membunuh Ranggawuni dan Kebo Cempaka? Itu tidak mungkin, kecuali Lembu Ampal berkhianat.
1: Siapapun yang berkhianat harus dihukum mati.
2: Benar, paduka.
0: Sandiwara Radio Babat Asmara Ken Arok Ken Dedes akan segera kembali.
4: Menjaga kulit tetap lembut dan wangi pasti menjadi impian semua orang. Sekarang, produk dari PT Kutus-Kutus Herbal mengeluarkan sabun herbal Tanamilah Tanahmu Ultimate Sanga-Sanga yang bisa membantu menjaga kesehatan kulit Anda dan menjaga untuk tetap wangi seharian. Cuma Rp75.000 saja, Anda sudah bisa membuat hari Anda makin bahagia lagi karena wangi seharian. Untuk informasi pemesanan, hubungi ke nomor 081-993-100-102. Sekali lagi di nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, seng adalah lawan. Sabun herbal dengan harga Rp35.000, tapi bisa membantu merawat kesehatan kulit. PT Kutus-Kutus Herbal mengeluarkan sabun kaliku-kaliku sanga-sanga klasik yang sudah terdaftar BPOM, yang bisa menjadikan kulit Anda makin lembut lagi dan menghilangkan bau badan Anda. Untuk informasi pemesanan, hubungi ke nomor 081-993-100-102. Sekali lagi, di nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing, ada lawan.
5: Mulai sekarang, gak perlu bingung lagi untuk beli sanga-sanga produk di mana aja. Karena di Apotik Kimia Farma, Apotik K24, dan Apotik Century seluruh Indonesia sudah ada all produk sanga-sanga. Mulai dari minyak, sabun, dan skincare. Mau tubuh Anda makin sehat dan makin glowing? Yuk pakai produk dari Sanga-Sanga yang diproduksi oleh PT Kutus-Kutus Herbal. Asli racikannya Babe, Bambang Pranoto yang menggunakan 100% bahan alami. Iklan ini dipersembahkan oleh Fox Radio Bali dan Sanga-Sanga Sing Adelawan.
0: Selamat mendengarkan kembali Sandiwara Radio Babat Asmara Ken Arok Ken Dedes. Lembu Ampal meninggalkan Balairung. Semula ia melangkah tegap dan tergesa-gesa sebagaimana prajurit lain dalam menjalankan tugas. Namun setelah jauh dari pandangan Raja Tohjaya, ia mulai bimbang. Hatinya tidak terima pada perintah itu. Meskipun demikian, ia berusaha mencari Ranggawuni dan Kebo Campaka. Ia melangkah ke joglo kediaman Ranggawuni dan Kebo Campaka. Tapi dua sasarannya itu tidak ada.
3: Kemana mereka? Prajurit, adakah kalian melihat Ranggawuni dan Kebo Campaka?
6: Nungun sembah, kami tidak melihat, Gusti.
3: Sudah seharian aku cari mereka, tidak juga aku temukan. Apakah mereka sudah mencium rencana pembunuhan ini sehingga mereka bersembunyi? Aku lelah dan juga tak sampai hati membunuhnya. Tapi ini perintah raja. Aku juga sudah bersumpah setia. Tidak, aku harus menemukan Rang.

0: Om Swastiastu. Oh, Dangin. Ada apa? Kenapa Raden Ranggawuni dan Kebo Cempaka diajak kemari? Sepertinya ada masalah yang besar.
1: Benar, Tuan Apanji Patipati. Tolonglah dua raden ini, saya membawanya kemari karena Tuan aku percaya mempunyai belas kasihan juga pada Raden Ranggawuni dan Kebo Cempaka.
0: Ada apa?
1: Nyawa mereka terancam. Raja memerintahkan Lembu Apal membunuhnya. Kukira di sini aman.
0: Duh, Yang Batara. Apalagi yang bakal terjadi di Tumapel? Raden Ranggawuni, Raden Kebo Cempaka, bersembunyilah di sini. Hamba jamin mereka tidak akan tahu.
2: Terima kasih, Paman Patipati. Tapi kami berdua sungguh tidak mengerti. Apakah salah kami sampai hati Paman Maharaja Tohjaya memerintahkan Lembu Ampal untuk membunuh kami?
3: Benar, Dangyang. Kami, Ranggawuni, dan saya, Kebo Cempaka, sudah bersumpah setia pada Raja Tohjaya.
1: Saya secara tidak sengaja mendengar perintah membunuh Raden berdua. Entah apa alasan Maharaja menjatuhkan perintah itu. Saya kasihan kepada Raden berdua.
0: Bersembunyilah dulu di sini. Saya akan keluar mencari tahu semua ini.
4: Paman Pranaraja, kenapa Lembu Ampal belum juga melaporkan tugasnya?
5: Paduka, izinkan hamba mencarinya. Mungkin Lembu Ampal perlu bantuan.
4: Menyingkirkan dua orang saja perlu bantuan? Tidak, Paman, jangan pergi. Apalagi memberi bantuan. Nanti timbul kegaduhan di Tumapel.
5: Oh, sepertinya itu. Lembu Ampal datang menghadap.
4: Lembu Ampal, bagaimana dengan tugasmu? Kulihat kerismu baik-baik saja. Senjata apa yang kau pakai untuk membunuh musuhku?
5: Ampun, Paduka Raja. Hamba gagal.
6: Gagal?
5: Kau gagal menemukan Ranggawuni dan Kebo Cempaka. Atau kau gagal membunuhnya?
6: Pranaraja, aku sudah mencarinya kemana-mana. Sampai kaki terasa patah. Tapi mereka tidak ada. Sudah kutanyakan juga, tidak ada yang melihatnya.
4: Itu tidak mungkin. Mereka bukan hantu yang bisa hilang tiba-tiba.
5: Kau pasti bersekongkol dengan mereka. Kau ikut-ikutan mengkhianati Paduka Raja Tohjaya.
6: Aku bersumpah, aku setia pada Maharaja Tohjaya.
4: Kau tahu apa hukumannya bagi pengkhianat? Si pengkhianat Anusapati saja kubunuh. Apalagi kau, Lembu Ampal. Aku menghukummu mati.
6: Paduka Raja Tohjaya, hamba Lembu Ampal selalu setia pada Paduka. Dari dulu sebelum Paduka menjadi raja, sampai kini duduk di singgasana. Tapi kenapa hamba dicurigai berkhianat dan dihukum mati?
7: Prajurit!
8: Sendiko!
4: Tangkap Lembu Ampal!
8: Sendiko!
9: Para prajurit berdatangan ingin menangkap Lembu Ampal.
8: Tetapi Lembu Ampal melawan. Dua prajurit dan para prajurit lainnya mengejar Lembu Ampal.
9: Oh, bukankah itu Lembu Ampal? Lembu Ampal, kenapa kau bersembunyi di situ?
6: Oh, Pati-pati, tolong aku.
9: Ada apa? Ada apa para prajurit itu mengejarmu?
6: Raja Tojaya memerintahkan mereka membunuhku.
9: Apa masalahmu?
6: Aku gagal menjalankan tugas dari raja untuk membunuh Rangkawuni dan Kebun Cempaka. Aku dituduh bersekongkol, berkhianat. Aku takut. Tolonglah.
9: Kasihan Rangkawuni dan Kebun Cempaka. Apa salah mereka?
6: Kau benar. Kalaupun aku menemukannya, aku sungguh tidak sampai hati membunuhnya. Aku memang prajurit kesayangan Raja Tohjaya, tapi aku manusia yang punya hati, punya belas kasihan.
9: Mari kita cari bersama Rangkawuni dan Kebo Cempaka. Kalau bertemu mereka, aku akan menolongnya. Mungkin menyembunyikannya jauh dari Tumapel. Kau sendiri bagaimana?
6: Kalau aku bertemu mereka, aku akan menolongnya. Aku bersumpah bersatu dengannya melawan Raja Tohjaya.
9: Bersumpah?
6: Iya, bersumpah. Kau lihat sendiri, aku setia kepada Raja Tohjaya. Tapi kesetiaanku tidak dianggap. Malahan aku dicurigai, berkhianat dan dihukum mati.
9: Aku tidak percaya hanya sumpah kata-kata. Maukah kau bersumpah cor di upacara Ide Dangyang?
6: Di mana? Kapan? Amankah aku di sana?
9: Untuk sementara waktu aman. Tetapi setidaknya sumpah cor tidak hanya dipimpin oleh Ide Dangyang. Juga kau akan bertemu.
6: Bertemu siapa?
9: Bertemu dua raden yang kau cari, Rangkawuni dan Kebo Cempaka.
8: Setelah bersumpah cor, Lembu Ampal, Pati-Pati dan Rangkawuni serta Kebo Cempaka menyiapkan rencana perlawanan.
9: Kita tidak mungkin melawan langsung Raja Tohjaya.
6: Kenapa tidak? Masih banyak prajurit dan pejabat Tumapel yang tidak terima atas kematian Anusapati. Salah satunya dirimu, Pati-Pati. Maka tugasmu mencari mereka, mengumpulkannya dan mengajak bersatu melawan Tohjaya.
9: Siapa mereka? Aku belum melihat gelagat. Mereka kecewa.
3: Paman Pati-Pati, Lembu Ampal, dan Kakanda Rangkawuni. Kuakui orang-orang yang mencintai Ken Arok. Sri Rajasa masih kuat bersatu mendukung keturunan Sri Rajasa. Tapi kita bisa mengadu domba mereka dengan kekuatan lainnya, yaitu orang-orang Senilir. Bukankah mereka dua kekuatan khusus yang selama ini menjadi andalan ampuh Tumapel?
6: Ya, kau benar Kebo Cempaka. Mereka harus diadu domba agar saling bunuh.
9: Aku setuju. Tapi siapa yang akan melakukannya?
6: Kita semua, terutama aku dan engkau, Pati-Pati.
9: Bisakah kau jelaskan rencanamu untuk mengadu domba mereka agar saling bunuh? sehingga Dumapel gaduh.
5: Aku dapat ide. Aku akan menyamar mengenakan busana orang-orang Sinelir, lalu menyelinap ke bilik pemandian orang-orang Rajasa untuk membunuhnya beberapa orang, lalu lari ke kediaman orang-orang Sinelir.
9: Baiklah, tugasku adalah menghasut mereka agar bermusuhan.
5: Ya, itu benar, benar.
8: Seperti yang sudah direncanakan, Lembu Ampal pagi itu sudah mengenakan busana samarannya, menyelinap ke bilik pemandian orang-orang Rajasa. Kemudian, ketika orang-orang Rajasa mulai mandi, Lembu Ampal melakukan aksinya, membunuh orang-orang Rajasa, lantas lari ke kompleks pemukiman orang-orang Sinelir. Bagaimana kelanjutannya? Simak terus di radio kesayangan. Naskah diimajinasikan, ditulis dan disutradarai oleh Putu Satria Kusuma. Para pemain dan kreator, Toh Jaya, Gung Jack, Ken Umar, Putu Suwartini, Penjudi Muda Wijaya, Anusapati, Jero Gede, Ken Dedes, Agung Ocha, Rangga Wuni, Hendra Utai, Kebo Campaka, Ide Bagus Kartika, Toh Jaya, Gung Jack, Prana Raja, Andi William, Lembu Ampal, Muda Wijaya, Pati-Pati, Agus Semara Putra, Penata Musik, Bambang Pranoto, Penata Rekaman dan Montase, Arta, Narator, Agung Yuda Putra. Produksi Vox Radio Bali didukung oleh Kutus-Kutus Aksara Bali dan Sanga-Sanga Sing Adelawan.
10: Terima kasih kamu sudah mendengarkan Sandiwara Radio Babat Asmara Ken Arok Ken Dedes. Persembahan dari Sanga-Sanga dan Vox Radio Network. Nantikan episode berikutnya.
11: Kembali hadir atas antusiasme pendengar setia, Vox Radio Network akan putarkan kembali Sandiwara Radio Babat Cinta Ken Arok Ken Dedes.
12: Arok, apakah Ayahanda lupa dengan suaranya?
11: Sebuah karya apik dari sutradara dan penulis naskah Putu Satria Kusuma serta penata musik dan komposer Bambang Pranoto, menceritakan tentang kisah intrik percintaan antara Ken Arok dan Ken Dedes.
13: Maafkan aku, Dedes. Untuk saat ini, aku belum memikirkan menimba ajaran Sang Buddha secara dalam.
11: Sandiwara Radio Babat Cinta Ken Arok Ken Dedes tayang eksklusif hanya di Vox Radio Networks Bali, Jogja, Medan, Banda Aceh, Bandung, Surabaya, Jakarta, dan Amsterdam setiap Jumat jam 7 malam WITA, 6 malam WIB, dan 8 malam WIT mulai tanggal 16 Januari 2026 sampai 29 Mei 2026. Sandiwara Radio Babat Cinta Ken Arok Ken Dedes dipersembahkan oleh Sanga-Sanga dan Vox Radio Networks.
14: Saya Bambang Pranoto ingin mengajak Anda semua bergabung bersama kami menjadi mitra Sanga-Sanga. Saya sudah berpengalaman 10 tahun mengajak banyak orang untuk bersama Kutus-Kutus. Dan sekarang kami sudah bertransformasi menjadi Sanga-Sanga. Untuk itu kami mengajak kembali bergabung dengan kami untuk menuju Indonesia sehat dan sejahtera.
15: Woi bro, kenapa mau kalau nekuk?
16: Ini, gue dari tadi mau cari frekuensi Vox Radio. Susah banget deh, gak bisa-bisa.
17: Wait a minute.
15: Ya elah bro, santai aja kali. Daripada repot dan ketinggalan segmen spesialnya, mending download aplikasi Vox Radio kayak gue. Bisa lo download di App Store atau Play Store. Mana semua stasiun masuk di sana, 102 FM dan 99,3 FM. Tinggal bebas klik yang mau lo dengerin yang mana. Plus, bisa chat langsung sama penyiar kece-nya. Hitung-hitung, chat sama gebetan lo lah.
16: Sumpah bro, OTW download ah.
15: Ayo download sekarang Fox Radio di App Store ataupun Play Store kamu. Let's play 102 FM dan 99,3 FM hanya di aplikasi Fox Radio. Jangan sampai ketinggalan program kesayangan kamu.
17: Setelah beraktivitas seharian, pasti Anda merasa badannya lengket, gatal-gatal, dan mengeluarkan bau tidak sedap? Yuk atasi dengan sabun Kaliku-Kaliku Ultimate Sanga-Sanga. Hanya dengan Rp50.000 saja, sabun Kaliku-Kaliku Ultimate Sanga-Sanga bisa mengatasi bau badan, melembutkan kulit, dan menjaga kesegaran di tubuh Anda. Untuk informasi pemesanan, hubungi ke nomor 081-993-100-102. Sekali lagi di nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing, ada lawan.
18: Villa yang memiliki 5 kamar tidur, private pool, kitchen set full, dining area, living area yang luas, spa, teras, dan juga balkon. Dengan view langsung ke Pantai Keramas,

28 Kabupaten Gianyar Bali. Sangat-sangat keramas villa juga bisa nih dijadikan tempat yang memorable untuk birthday party, wedding party, family gathering, dan acara lainnya dengan kapasitas maksimum 75 orang. Untuk reservasi, hubungi ke nomor 0852 85 kali 085. Follow juga Instagramnya di @sangasangavilla atau TikToknya nih di @sangasangahospitality. Bisa juga melalui website di www.sangasangahospitality.com. Keramas Villa, part of Sangasanga Hospitality.

Indonesia. 99,3 FM Fox Radio Bali, Bahana Budaya Indonesia, Voice of Sangas-Sangas. Petang Fox, gimana episode 19 Sandiwara Radio ya? Semoga terhibur dan bisa menemani Petang Fox di malam hari ini. Gaci pamit undur diri, dumunikis Petang Fox di program Budaya Indonesia. Besok kecunduk nih kisaran Gaci, guys, Petang Fox. Seperti biasa, weekend Gaci pasti muncul. Sama nih guys, sama Fox Sampun Station, sama nyarengin Gaci di Budaya Indonesia. Jangan kemana-mana, lagi sebentar ada Moga Ayah yang akan menemani sama Fox di Tembang Tresna. Langsung dari kawasan Jalan Jenderal Gatot Subroto Tengah 98 S Kota Denpasar, Gaci pamit, tumbuh jadi lebih baik bersama 99,3 FM Fox Radio Bali, Bahana Budaya Indonesia, sanga-sanga sing adalah lawan. Om Santi, Santi, Santi Om.

0: sing adalah lawan.
1: Lagu-lagu pilihan Pop Bali di Tembang Tresna. 99.3 FM Fox Radio Bali, Voice of Sangat-sangat Bana Budaya Indonesia. Rajang wengi semotan Fox kecuna malis rengi ayah pun ikan yang tembang Tresna nyantos gala salas wengi sampunang lali tumbuh dadas lebih baik kesarengin 99.3 FM Fox Radio Bali, Voice of Sangat-sangat Sing Adalawan.

Kempong Radio Bali, Voice of Sanga-Sanga Bana Budaya Indonesia Ubat Tatu, si kita bang saking rakesidan. Kadang-kadang sempatan Fox, sana paling susah nih kan nenten je kehilangan orangnya. Gih, nanging kehilangan kebiasaan sana dulu sempatan Fox selalu ada, selalu ditanya sampun ngajeng, aduh dijemput nge gus, dijemput nge ge, ayo melali, aduh lansani liana sempatan Fox. Ini sempatan Fox lagi berusaha melupakan seseorang, sana pernah bikin sempatan Fox nyaman sampun dipaksa hatinya untuk langsung baik-baik aja semutan Fox nih. Nenten-nenten sana instan mie instan mantan nih ke perlu dimasak nih ke wow jadi semutan Fox. Coba pelan-pelan niki mulai dari putuskan kontak terlebih dahulu. Yani semutan Fox tenang dengan tidak berkomunikasi lagi, cobalah untuk hapus semua kenangan-kenangan, blokir dados untuk sementara. Untuk yang penting semutan Fox tenang dumun nggih, berhenti stalking social medianya semutan Fox. Lalu semutan Fox niki dados sibukkan diri dengan hal-hal seneng arene, jadi semutan Fox niki tumbuh lagi semutan Fox. Cari aktivitas baru, cari kegiatan sane anyar semutan. Mauinan semakin lagi fokus memperbaiki diri, mempercantik diri dalam artian ya semutan Fox fokuslah niki dengan grow, dengan value semutan Fox, hatinya juga pelan-pelan belajar untuk sembuh. Elingan semutan Fox, melupakan enten dia soal sirasannya paling cepat untuk move on nanging, sirasannya akhirnya bisa kembali ke diri sendiri, mencintai diri sendiri. Sumber Niki Gia Ketus langsung saking, halo dok.

Masih bingung mau lanjut kuliah di mana? Daftar aja langsung ke Politeknik Bakti Semesta Polibes. Karena pendaftaran mahasiswa baru tahun akademik 2026-2027 sudah dibuka. Terdapat 3 jurusan unggulan,

0: metode perkuliahan yang inovatif. Lulusan Polybest disiapkan untuk bisa langsung bersaing di dunia kerja, ditambah sertifikasi nasional dan internasional. Biaya kuliah hanya Rp660.000 per bulan. Buruan, daftar ke nomor 0811-2667-088 atau datang langsung ke kampus Polybest di Jalan Diponegoro nomor 165 Salatiga. Wujudkan impianmu untuk menjadi generasi hebat bersama Politeknik Bakti Semesta. Politeknik Bakti Semesta. Your life change start here.
1: Siapa yang tidak kenal dengan keindahan Ubud? Ubud adalah salah satu destinasi wisata terbaik di dunia. Sanga-sanga Hospitality menghadirkan tempat staycation yang berjarak hanya 10 menit dari pusat kota Ubud. Ada banyak pilihan tipe kamar di tempat ini, mulai dari superior room, balinese room, sampai ke villa 2 and 4 bedroom. Cocok untuk intimate ataupun sekeluarga. Mas Ubud Villa ada di Jalan Cempaka, Banjar Kumbuh, Mas Ubud Gianyar. Untuk informasi dan reservasi, hubungi nomor WhatsApp di 0852 8x4x085. Sekali lagi di 0852 8x4x085. Jangan lupa juga untuk follow Instagram @sangasangavillas, TikTok @sangasangahospitality, dan website di www.sangasangahospitality.com. Mas Ubud Villa, part of Sangasanga Hospitality.
2: Semeton Fox, Sani sering ngerasa yang perut kembung, masuk angin, lan pusing. Tenang, dan perlu nganggi produk Sani Ake. Mang Dilang sakit Sani kerasiang. Mekrane PT Kutus-Kutus Herbal mendui produk Sani Sampun BPOM. Mewaste minyak balur sanga-sanga klasik. Sani meresi dayang, menangani perut kembung, masuk angin, lan pegelinu. Caranya nih cukup mudah, dibalurkan ke manten. Taler, maji, 1 dasi tali rupiah ke manten. Semeton Fox, sampun meresi dayang makte produk Niki Budal. Indek informasi pemesanan, hubungi ke nomor 081-993-100-102. Malih atasan, ring nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing ada lawan. Ultimate

Sanga Sanga yang diproduksi oleh PT Kutus-Kutus Herbal. Kini hadir dengan kemasan dan aroma yang lebih kekinian. Dengan penggabungan bahan minyak kutus-kutus aksara Bali dan tambahan rempah-rempah alami terbaik. Ultimate Sanga Sanga menciptakan produk lebih kaya manfaat dengan mengeluarkan berbagai macam produk. Minyak balur, sabun, jamu, bubuk powder, dupa atau buhur, dan skincare. Sanga Sanga, sing ada lawan.

Nyiram Fox Radio Bali, Voice of Sanga-sanga Bana Budaya Indonesia. Sumpah mati, sing peduli yang sing ada beli, pokoknya tetap happy, happy semutan Fox. Sikit tembang, sekeng tiga pagreki, featuring Lebri Partami. Semutan Fox, daripada galau, kali makin sampun mulai overthinking, capek kidek sampun overthinking, mikiran masa lalu, mengingat kenangan, momen-momen manis, mulailah niki berhayal dadas kembali seperti dulu. Sampunang menyakiti diri sendiri semutan Fox. Daripada semutan Fox niki sedih, mendingan nyarengin gak ayah pun niki ring tembang terasa nyantos gala salah sungi. Semutan dadas niki request tembang-tembang saning hari ini semutan Fox happy. Lupakanlah nika masa lalu, kembalilah ke diri sendiri, lan menjadi diri sendiri lebih baik, cingakin masa depan lebih terang niki semutan Fox. Nih masa lalu cukup anggen pelajaran, lan anggen kenangan mantan nenten untuk diulang. Nanging yang semutan Fox memilih untuk mengulang, ya semutan Fox pasti harus uning segala resiko yang harus semutan Fox tanggung. Semuanya di tangan semutan Fox pastinya. Gih, yang penting semutan Fox makin sampun yang bersedih, langsung nyarengin gaya penikiring aplikasi Fox Radio. Dadosnya semutan Fox mendapatkan aplikasinya Ring Play Store dan juga App Store gratis. Nenten-nenten biaya napi pun langsung niki join Ring Live Chat. Mawinan gaya niki pacang calling-calling mangdo uning sih. Resik sana sampun bergabung sarang gaya.

Network Gepeng Fox Radio Bali, Voice of Sangasa, Gabara Budaya Indonesia. Modus ketemu modus, yang penting pada pada tulus jalanin. Again, Semotan Fox, yeah, jalanin ke mantan Semotan Fox. Yang penting sampai di tujuan, tujuan yang sama harusnya. Tujuan yang sama dengan tujuan GA ya, untuk memberikan informasi ring Semotan Fox. Yening sanik ayun untuk umroh niki ring sanga-sanga. Maduwe reward umroh niki Semotan Fox sani kari wenten niki pengundiannya ring pinanggal 1 Desember 2026. Untuk Semotan Fox sanik ayun gabungan lan durung uning untuk informasi pun niki Semotan Fox persyaratannya cukup mudah niki nggih. Yening Semotan Fox mun niki sanik ayun silakan mengumpulkan sia kotak packaging minyak sanga-sanga sani varian tanamilah tanamu klasik dados utawi sanit ultimate nanging sanit diperhatikan puniki wantah ring ukuran. Ring ukuran 100 mili lan wajib diproduksi di atas tahun 2024 Semotan Fox nggih. Yani sampun terkumpul sia kotak packaging minyak balurnya ini Semotan Fox sampun nang lali dipotong dados 2 bagian tur langsung dimasukkan ring dalam 1 amplop. Tur dimasukkan juga puniki beserta dengan nama lengkap Semotan Fox, lampirkan fotokopinya nggih. Fotokopi KTP maksud ge aya puniki. Lan Semotan Fox sertakan nomor telepon sane aktif, tuliskan nama lan alamat lengkap. Sampunang alamat palsu Semotan nyasar nanti ya ayah pun di makter reward Semotan Fox ring jero. Lan Semotan Fox yang sampun jangke pering depan amplopnya kini dituliskan Semotan Fox wanta karyawan konsumen utawi sangasian. Yang samian sampun terlengkapi langsung mantan pun di Semotan Fox mengirimkan nih ke samian ke Fox Radio Bali. Utawi dados langsung ngirim ring pabrik yang nampaknya ring pabrik sangat-sangat dados. Ring Margi Sawo nomor 88 Banjar Sading, Desa Babakan, Kabupaten Gianyar Bali. Semakin banyak Semotan Fox mengirimkan, tentu semakin besar puniki kesempatan Semotan Fox untuk memulihkan reward umroh ring sangat-sangat.

0: Menjaga kulit tetap lembut dan wangi pasti menjadi impian semua orang. Sekarang, produk dari PT Kutus-Kutus Herbal mengeluarkan sabun herbal Tanamilah Tanahmu Ultimate Sanga-Sanga yang bisa membantu menjaga kesehatan kulit Anda dan menjaga untuk tetap wangi seharian. Cuma Rp75.000 saja, Anda sudah bisa membuat hari Anda makin bahagia lagi karena wangi seharian. Untuk informasi pemesanan, hubungi ke nomor 081-993-100-102. Sekali lagi di nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, Seng Adelawan.
1: Dek, siap-siap ya, anterin kakak kerja biar motornya bisa kamu pakai.
2: Oke kak, bentar ya, soalnya ini masih prepare, biar nanti pas aku sampai gunung gak ada yang ketinggalan.
3: A few moments later.
1: Dek, kok lama banget sih? Dari tadi gak kelar-kelar prepare-nya, kenapa sih?
2: Kak, ini loh minyak balur sanga-sanganya yang paling penting gak muat di tasku.
1: Ya ampun, bilang dong dek. Ternyata dari tadi lama banget prepare-nya gara-gara ini. Padahal ya, minyak sanga-sanga sekarang tuh udah ada travel size-nya. Kayak gini. Nih, bawa aja punya kakak.
4: Minyak balur sanga-sanga ultimate dan klasik. Kini hadir dengan ukuran yang lebih praktis dan mudah dibawa kemana saja. Tanpa perlu ribet, dengan harga yang lebih terjangkau. Minyak balur ultimate dengan ukuran 30 mili hanya Rp85.000 sudah bisa Anda dapatkan. Atau minyak balur klasik dengan ukuran 30 mili cukup mengeluarkan Rp65.000 saja. Rasakan kenikmatan dan praktisnya bersama minyak balur ultimate dan klasik versi travel size. Untuk informasi pemesanan, hubungi ke nomor 081-993-100-102. Sekali lagi, di nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, Sing Adelawan.

Memang sering di Bali Voice of Sanga-Sanga Bana Budaya Indonesia. Single Banting Setir. Gaya sih setia dengan Sultan Fox. Lah Sultan Fox makin sampun waktunya. Ya nih gaya dikianto calling-calling Sultan Fox sami sana sampun nyaringin gaya puniki ring aplikasi Fox Radio. Tepatnya sana sampun komen-komen ring live chat. Nggih wenten sih rekah puniki ring mengimangkin. Wenten pawen selamat nyari ring wawidangan samplangan gianyar hajang wengi wenten Pak Ketut Tari Sugina Dinasra bergabung ring wawidangan perang sambian di doping SDC nyarangin ge ayar ring wawidangan gebagan kayu bihi wenten Dewa Nyuman Witnyana niki bergabung sarang ge ayar sempatan Fox ring wawidangan badugul rahajang wengi wenten Mang Ming bergabung puniki nyarangin ge ayar ring wawidangan tulikop gemurah ajus Bali nyarangin ge ayar ring wawidangan dalung rahajang wengi rahajang wengi ini bulan niki nyarangin ge ayar ring wawidangan mengui sapun api gatre wenten Imade Suranadi utawi Nindik Gustaf puniki bergabung ring wawidangan pemadilan salam-salam katanya puniki antuk sempatan Fox sama kesami siap seksama ya sama tanpa sana sampun nyaringin ya ayah sampun numun kicik-kicik stay tune numun sekarang ya ayah yang tembang terasa nyantos gala salah sewangi.

Selamat GPM Fox Radio Bali, Voice of Sangha-Sangha Para Budaya Indonesia. Selamat tahun Fox Putri Bali Rahayu, Salam Sami Putra Putri Bali Samian. Untuk selamat tahun Fox Sani Niki Kari Reng Margi, Alon-Alon Reng Margi, di tengah kemacetan kota dan pasar utawi dimanapun ke selamat tahun Fox. Mungkin wow budal, mungkin wow budal dari Makanya, dari Meplesiran, mengunjungi keluarga Lansana Lianan. Selamat Rahayu sampai dengan di tujuan. Karena kadang selamat tahun Fox Sani Ngari ada yang capek Niki, nantinya hanya kerjaan nanging bisa jadi mawinan emosi sana dipendam seharian. Semoga Fox. Terkadang marah nika manusiawi, bukan terkadang ya, marah nika memang manusiawi. Semoga Fox nanging, yening terlalu sering meledak, utawi malah dipendam terus pun Niki, tubuh juga ikut teriak sematan Fox. Mulai bisa jadi dari sakit kepala, tekanan darah naik, nyantos gangguan jantung juga nih banyak akeh Niki. Aliran-alirannya dari Yening Semotan Fox memendam amarah nih. Yening Semotan Fox puniki emosi, emosinya sampun mulai naik. Coba tarik nafas pelan-pelan, tenangkan dumun pikirannya sedurung bertindak, sedurung berbicara. Tenangkan dumun diri Semotan Fox, lalu cari cara untuk meluapkan rasa amarah dengan sehat. Mainan hati yang tenang ternyata juga obat paling murah untuk tubuh iraga. Yening Semotan Fox, orang kuat nih kan nentang jepaling Sani paling keras marahnya dengan cara membanting segala macam, nanti dengan cara mengontrol dan mengendalikan emosinya. Semotan Fox terus mengalihkan emosi Niki dengan olahraga, utawi Niki dengan mengambil aktivitas-aktivitas hobi. Semotan Fox, yening Semotan Fox emosi lebih baik Semotan Fox senangkan diri dumun daripada bertindak dengan gegabah. Sumber Niki kayak ketus langsung saking alo dokter.

0: hadir atas antusiasme pendengar setia. Fox Radio Network akan putarkan kembali Sandiwara Radio Babat Cinta Ken Arok Ken Dedes.
1: Arok, apakah Ayahanda lupa dengan suaranya?
0: Sebuah karya apik dari sutradara dan penulis naskah Putu Satria Kusuma serta penata musik dan komposer Bambang Pranoto menceritakan tentang kisah intrik percintaan antara Ken Arok dan Ken Dedes.
2: Maafkan aku, Dedes. Untuk saat ini, aku belum memikirkan menimba ajaran Sang Buddha secara dalam.
0: Sandiwara Radio Babat Cinta Ken Arok Ken Dedes tayang eksklusif hanya di Fox Radio Networks Bali, Jogja, Medan, Banda Aceh, Bandung, Surabaya, Jakarta, dan Amsterdam setiap Jumat jam 7 malam WITA, 6 malam WIB, dan 8 malam WIT mulai tanggal 16 Januari 2026 sampai 29 Mei 2026. Sandiwara Radio Babat Cinta Ken Arok Ken Dedes dipersembahkan oleh Sanga Sanga dan Fox Radio Networks.
3: PT Kutus-Kutus Herbal kembali memberikan inovasi terbaru dengan meluncurkan minyak herbal Tanamilah Tanahmu Ultimate Sanga Sanga. Minyak yang bisa merawat kesehatan kulit Anda dengan bahan yang lebih ultimate. Pastinya dengan aroma dan kemasan yang lebih kekinian. Kamu bisa mendapatkan dengan harga Rp275.000. Untuk informasi pemesanan, hubungi ke nomor 081-993-1102. Sekali lagi di nomor 081-993-1102. Sanga-sanga, sing, ada lawan.
4: Mau usaha kamu didengar sampai ke seluruh penjuru, tapi gak mau repot plus langsung didengerin banyak orang? Sekarang, iklan eksklusif bisa kamu dapatkan bersama Marketing Fox Radio Bali. Hubungi Marketing Fox Radio Bali di nomor 081-937-588-899 atau langsung datang ke Jalan Jenderal Gatot Subroto 98X Kota Denpasar. Fox Radio Bali, make your business heard to everyone.
5: Kamu takut salah pilih skincare? Tenang aja, sekarang ada skincare non-merkuri dan udah terdaftar BPOM. Sanga-sanga Skincare Series kini hadir dengan berbagai produk. Face mask, body balm, body shop, face wash, natural cream, dan body lotion. Menggunakan bahan alami pilihan terbaik yang bisa merawat kesehatan kulit wajah kamu. Membantu meregenerasi kulit wajah dan bisa menyamarkan flek di wajah. Segera dapatkan di 081-993-100-102 atau di Fox Radio Bali, Jalan Gatot Subroto Tengah 98X, Kota Denpasar. Tunggu apa lagi? Atasi segera masalah kulitmu dengan Sanga-sanga Skincare.

Siaran Fox Radio Bali, Voice of Sanga-Sanga Bana Budaya Indonesia. Ragu si kita bang saking Rocktober. Semeton Fox sani ragu-ragu puniki numbas minyak sanga-sanga. Langsung mata niki raw ring dek rancang Bali. Semeton Fox mauinan sampun tersedia niki butuh tawi outletnya nih ring lantai 1. Gih lan yening nenten sempat dados coba melipir ring Kimia Farma K24 Apotek lan Century ring seluruh Indonesia. Mauinan produk sanga-sanga sampun juga tersedia ring tempat sanga sampun GS sebutkan. Napi malih ring Kimia Farma niki wenten promo periode spesial niki ring pinanggal 1 April nyantos 30 Juni 2026 Semeton Fox. Antuk Semeton Fox yening numbas 3 minyak balur klasik puniki pacang free antuk natural cream. Yening numbas kali minyak balur ultimate Semeton Fox juga puniki pacang free antuk natural cream. Nanging yening numbas siki mantan minyak tanamilah tanamu klasik utawi minyak tanamilah tanamu sane ultimate tenang Semeton Fox juga pacang free antuk natural cream. Nanti malah ini Semeton Fox perlu bingung lan ragu dingin ngemulai yang produk sanga-sanga nggih. Lan untuk Semeton Fox langsung mantan puniki benjang mungkin niki sekalian perawatan kesehatan lan juga perawatan kesehatan kulit wajah Semeton Fox glow up dan juga puniki tetap sehat.

Sangkir Fox Radio Bali, Voice of Sanga-Sanga Bana Budaya Indonesia. Semoga Fox makin waktunya sampun. Antek gaya malih calling-calling pun iki semoga Fox sami sane kari nyaringin gaya ring aplikasi WhatsApp 087-808-555-993. Sirkisi niki sampun bergabung akeh ternyata. Om Swastiastu Sanga-Sanga sing adelawan. Oh niki Nini Gus Nini Bulan. Ring wawi dengan mengui rahajeng wengi. Sok sama-sama bergabung sareng ge ayah. Wenten Gusti Sumaria puniki nyarengin ge ayah. Tiang pemilet anyar nyarengin katanya. Salam kenal saking pekak kanci. Ring wawi dengan tabanan. Oh pekak kanci rahajeng wengi. Salam kenal sareng ge ayah. Sok sama-sama bergabung niki sareng ge ayah ring tembang tresna. Senang sekali niki wenten akeh sareng nyaringin ge ayah. Eh, wenten Migos Bawo nyaringin ring wewidangan batu bulan. Wenten Pok Kadek Wati ring wewidangan buleleng. Pak Gungura bergabung sareng ge ayah ring wewidangan dalung. Wenten Mbok Ketut Ayu Lasemini ring wewidangan sanur. Lah ajeng wengi. Salam kenal sareng ge ayah. Wenten Mbok Tut Nari bergabung utawi Mbok Tut Nari benar. Niki ring wewidangan Noja Kesiman. Suksama nggih Aji Gundul puniki bergabung sareng ge ayah ring wewidangan Buluh Indah hadir ring ambare. Siap. Suksama sampun nyarengin sampean Fox sampun nemen kija-kija. Sampun sareng ge ayah nyantos galah salah sawengi ring tembang tresna pastinya.

0: Duh, capek juga ya beresin kamar.
1: Kenapa sih? Kelihatan capek banget.
0: Ini, abis beresin kamar. Mana sekarang badan pegel semua lagi. Spa enak kali ya? Ada rekomendasi tempat spa nggak?
1: Ada. Di Sanga-Sanga Spa yang di Gatsu aja. Soalnya, di sana ada banyak pilihan spanya.
0: Emang nggak jauh dari Renon?
1: Ah, deket lah. Kurang lebih 20 menitan. Sama macetnya. Enak loh di sana. Karena mereka pakai produk Sanga-Sanga. Jadi pas banget kalau badanmu lagi pegel-pegel. Minyaknya aja udah bagus untuk pegel. Apalagi ditambah sama spa.
0: Ada treatment apa aja emang?
1: Banyak lah. Ada foot massage, back massage, aromaterapi massage, relaxing massage, dan foot reflexology.
0: Harganya affordable nggak?
1: Ya elah, start 150K aja. Udah bisa 30 menitan treatment di sana.
0: Gas lah kalau gitu. Keburu pinggang aku jompo nih.
1: Gas.
2: Relaxkan tubuh Anda di Sanga-Sanga Spa yang beralamat di Jalan Jenderal Gatot Subroto 98X dan Pasar Bali. Untuk reservasi, silakan hubungi 0878-1838-9847. Let's rejuvenate your mind, body, and soul with Sanga-Sanga Spa.
3: Sebagai perempuan yang bekerja di rumah sambil mengurus perusahaan, sering rasanya saya merasakan badan yang lelah, apalagi pikiran yang suntuk. Tapi saya bersyukur, setiap saya merasa lelah, saya selalu ditemani oleh minyak balur Ultimate Sanga-Sanga. Minyak dengan bahan rempah pilihan terbaik dengan aroma lavender yang khas. Semakin membuat saya bisa merelaksasikan diri dan menenangkan pikiran. Untuk informasi pemesanan, hubungi ke nomor 081-933-100-102. Sekali lagi di nomor 081-933-100-102. Sanga-Sanga,

Fox Radio Bali, Voice of Sanga-Sanga Bana Budaya Indonesia. Selamatan Fox, Yening Niki Sampun, Rauh Ringjero. Langsung Niki prepare bersih-bersih, tersiap-siap untuk istirahat. Nge Yening, selamatan Fox, Puniki Skane Kantun, nyaringin Gia Aya Kari, Ring 99.3 FM. Sambil Niki nyaringin Gia Aya, sambil dibalur badannya, mangga siap-siap sirapnya semakin cepat jebos nih Semotan Fox. Langsung sirup ya nih sampun dibalurkan ya aman. Tapi malah Semotan Fox harus membalurkan dengan minyak favorit sanga-sanga, sanga klasik dan kok sanga ultimate juga dan disesuaikan dengan kebutuhan dan juga kesukaan Semotan Fox. Nih, mainan ya nih ultimate nih pastinya medue ciri khasnya wangi lavender. Sira nih pecinta lavender, coba nih Semotan Fox angkat tangan absen dumun. Dibalurkan Semotan Fox ke Mang De Benjang, sane pegal-pegal dados kembali semangat, sane masuk angin, angin-angin keluar nih ke Mang De, weekendnya berjalan dengan lancar lan nenten-wenten sane tertunda.

3 Fox Radio Bali, Voice of Sanga-Sanga Bana Budaya Indonesia. Semoga Fox sebagai bentuk nih komitmen ring memberikan pelayanan terbaik ring masyarakat. Personel Pospol Diponegoro, Polsek Denpasar Barat terus mengedepankan pelayanan prima dan sikap humanis, ramah dan responsif untuk masyarakat. Utawi semoton iki sani rauh membutuhkan bantuan maupun informasi ke polisi. Link pasangannya semoton Fox. Tugas sehari-hari, personel Pospol di Ponegoro memberikan pelayanan secara cepat dan profesional mulai dari penerimaan laporan kehilangan, surat-surat dari warga Sanerao, pelayanan informasi hingga pengaturan arus lalu lintas demi terciptanya keamanan dan kenyamanan masyarakat. Melalui pelayanan puniki diharapkan Polri ring tengah masyarakat semakin dirasakan manfaatnya serta mampu meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap intuisi kepolisian. Sumber niki gaya ketus langsung saking Polsek Denbar, semotan Fox.

0: buat kamu yang mau makan sambil disuguhin view danau super cantik dan udara yang sejuk, datang langsung ke Mangolango Lake Resto. Beralamat di Jalan Sawo nomor 122 Babakan Bitra, Kabupaten Gianyar, Bali. Wajib banget datang bersama keluarga dan orang tersayang. Apalagi tempat ini memiliki venue yang muat menampung sampai 8.000 orang loh. Dengan beragam menu makanan yang punya cita rasa khas, mulai dari ayam, bebek, hingga seafood. Dan no pork, no lard ya. Tunggu apa lagi? Yuk langsung ke Mangolango Lake Aesthetic Restaurant with a beautiful lake view, part of Sanga Sanga.
1: Niki minyak sana kesenengin titiang gede pisan. Suka ya ning celepang tiang ringkas tiangnya.
2: Santai mantan, gek. Gek durung ngelah minyak sana ukuran travel size ulin sanga-sanga, gek.
1: Travel size, mbok. Jaktil lo ukuran travel size nih, mbok.
2: Jakti pisan, gek. Sampun terbukti manfaatnya nih. Patuh mantan cara ukuran 100 ml. Nanging, niki ukuran travel size 30 ml. Dados praktis niki antuk ngewacan ring dija-dija.
1: Wah, belum sajan produk puniki, mbok. Dados niki mecelep ring pasane cinik puniki.
3: Travel size sanga-sanga. Solusi praktis buat ragane sane aktif lan tetap kayun sehat maksimal. Sarang ukuran 30 ml, manfaatnya nih tetap maksimal. Harga produk puniki minimal pisan ngeranayang 6.5 tali mantan. Giring numbas mangkin ring Fox Radio Bali utawi TikTok Shop Fox Radio Bali.
4: Woi bro, kenapa mau kalau neguk?
5: Ini, gue dari tadi mau cari frekuensi Fox Radio. Susah banget deh, gak bisa-bisa.
6: Wait a minute.
4: Ya elah bro, santai aja kali. Daripada repot dan ketinggalan segmen spesialnya, mending download aplikasi Fox Radio kayak gue. Bisa lo download di App Store atau Play Store. Mana semua stasiun masuk di sana, 102 FM dan 99,3 FM. Tinggal bebas klik yang mau lo dengerin yang mana. Plus, bisa chat langsung sama penyiar kece-nya. Hitung-hitung, chat sama gebetan lo lah.
5: Sumpah bro, OTW download ah.
4: Ayo download sekarang Fox Radio di App Store ataupun Play Store kamu. Let's play 102 FM dan 99,3 FM hanya di aplikasi Fox Radio.

FM Fox Radio Bali, Voice of Sanga-Sanga Bada Budaya Indonesia. Sultan Fox gaya lanjut peniki calling-calling sama Tuan Suami Sani Kari bergabung sama Gaya Ring aplikasi WhatsApp 087-88-555-993. Kari mantan di depan STC bergabung sama Gaya Abang Waisal Ring udah samplangan mantan Patu Purwo bergabung nyarengin mantan peniki Igusti Madya Ring udangan batu bulan tapi baru bulan niki. Sukses selamat bergabung lan salam kenal sareng Ge Aya. Wetan Gong Biang Raka niki bergabung. Sukses mbing banget sampun nyarengin Ge Aya. Bling Ora Endu niki nyarengin Ring Widan Tuliko, Pade Pego nyarengin Taler Sinanir puniki sama Tuan Fox sare sampun gabungan sareng Ge Aya ning tembang tresna sampun namun kice-kice saya tedumun sareng Ge Aya. Yang pas kalah salah sawangi.

Radio Bali Voice of Sanga-Sanga Bana Budaya Indonesia Curhat Niki Sigi Tembang Saking Yudhigis Nafi Tering De Ulik Sina Allah Hang Iloh Yening Poniki Dado Sadi Komunikasikan, komunikasikanlah untuk dengan pasangan ya, tapi malah Niki soal hal sepele tentang nenten pernah diajak meplesiran mungkin Niki coba sampunang kode-kode langsung mantan Niki minta diajak ke suatu tempat sane favorit Sematan Fox. Ya ini kari bingung ningken favoritnya. Sematan Fox kayak ya mentor rekomendasi nape mari benjang Niki weekend dia waktunya untuk Sematan Fox yang menghabiskan waktu kesarangin keluarga tercinta. Niki mantah mengole-ngole ke resto selain medue menu ajengan sane medue cita rasa khas ringulam ayam bebek bepase. Driki juga menu-menunya halal Sematan Fox. Ngenenten-wenten ulam bawi tur ditambah dengan pemandangan danau sane menambah romantisasi suasana. Genahnya nih poniki wentan ring margi sawo nomor 122 Desa Pacung Mitra Kabupaten Gianyar Bali Sematan Fox. Tenang driking gegening Sematan Fox niki kayun untuk mengadakan piknik kesarengin keluarga ring mengulik-ngulik dados. Yani Sematan Fox pacang mendui parikrama driki juga dados mawinan driki wentan genah sane prosedur nampung nyantos kutus tali diri. Langsung mantan puniki meluncurin mengulik-ngulik resto Sematan Fox Niki wantam mengulik-ngulik estetik kesarangin kelebihan danu sane bagas saking sangat-sangat

di FM Fox Radio Bali, Voice of Sanga-Sanga Bana Budaya Indonesia. Selamatan Fox ya, lanjut meniki calling-calling. Selamatan Sami Sanikari bergabung sarangin gaya meniki ring aplikasi WhatsApp 087885559993. Wentan ini Gustaf meniki bergabung nyaringin gaya Belian Gen, Pak Yung Den, ini Zara Ring Gunung Guntur, Wentan Beli Made Hendra, Beli Gede Pasom bergabung, Patu Arya niki nyaring-nyaring Widangan Manggis sekarang asam, Rahajang Wengi Pemade Warni, niki nyaringin Wentan Bu Made Warsini, Yan Berarini, Bu Yan Lastri, Buti Febrian, Beli Kadek Suwana, Bu Herlina Wati, Wentan Bu Kadek Wati, Ring Widan Bu Leleng, Wentan Bu Losumar, Niki nyarengin di ayah. Waduh, suksema, sampun nyarengin di ayah. Nih, Niki dikirimin videonya. Siap. Wentan Pak Katut Yarte, nyarengin, Beli Gus Widiantara, Bu Kadek AC, Beli Putus Tun, Talur Sinamian, Puniki Samotan Fox, Sani Kari, Gabungan Serenggi Ayah, Sampunan Dungun Kijek Kijas, Stay Tune Sarang Gaya Yang Tembang Kresna Sotan.

0: Bambang Pranoto ingin mengajak Anda semua bergabung bersama kami menjadi mitra sama-sama. Saya sudah berpengalaman 10 tahun mengajak banyak orang untuk bersama kutus-kutus. Dan sekarang kami sudah bertransformasi menjadi sama-sama. Untuk itu kami mengajak kembali bergabung dengan kami untuk menuju Indonesia sehat dan sejahtera.
1: Kak, kemarin aku habis outbound. Sekarang badanku kok sakit semua ya?
2: Makanya, kan kakak kemarin bilang, gak usah ikut aja, daripada kecapean.
1: Ya terus gimana dong, mana besok aku kerja lagi?
2: Nih, pakai minyak balur kakak aja. Produk terbarunya dari PT Kutus-Kutus Herbal. Namanya, Minyak Balur Ultimate Sanga-Sanga.
1: Kok kayak ada wangi lavender gitu ya kak?
2: Ya emang, ada tambahan lavendernya. Sama, khasiatnya juga lebih bagus.
3: Ultimate Sanga-Sanga adalah pilihan tepat bagi Anda yang mencari solusi kesehatan alami yang aman dan efektif. Pesan sekarang juga di 081-993-100-102 atau langsung datang ke Fox Radio Bali, Jalan Jenderal Gatot Subroto 98X, Denpasar, Bali. Sanga-Sanga, Seng Adelawan.

Fox Radio Bali, Voice of Sanga-sanga Bana Budaya Indonesia. Semuanya Fox dan kerasan ini sampun waktunya gaya untuk pamit ring program tengembang terus nama minat sampun gala salah suangi ini juga untuk waktunya semuanya Fox untuk istirahat nge benjang weekend, selamat menikmati weekend sani libur, lansani karya-karya semangat mangda, rezekinya juga niki samian semuanya Fox nge rezekinya dilancarkan, semuanya Fox gaya langsung mantan niki sekian kawasan Jalan Jenderal Gatot Subroto Tengah nomor 98X Kota Denpasar ngelung semua kami tetap tumbuh lebih baik niki kesarangin 99,3 FM Fox Radio Bali, Voice of Sanga-sanga sing ada lawan Sultan Fox sarangin gaya malih renggina semua ring tembang terus lancang punang lali benjang wenten penyiar weekend sani Sultan Fox tunggu-tunggu niki nyaringin Sultan Fox ya pering sembang nyantas sembang nih gaya pamit om santi santi santi om.

Tegite prati aksa ukir lan pasir. Ukir pinaka wetu ning kare pasir ranglebur sehana ning malu. Rima dia kita wangun kauripan. Mahyun te kita maring relepaking telapak tangan. Ayu kamedo aprikos dening prajepang. Yan kita taneling moga-moga kita tanamangguh rahayu. Doh pangan minum canda tuh kegeringan lan masuduk maring padutang.

tarian gunung dan laut. Gunung adalah sumber kesucian, laut tempat menghilangkan kekotoran. Di tengah, di dataran, melaksanakan kegiatan kehidupan.

kalian terkena kutuk. Tidak akan menemukan keselamatan, selalu merasa kekurangan bahan makanan dan minuman. Umurmu pendek, terkena berbagai macam penyakit, dan bertengkar sesama saudara.

0: sing Adalawan.
1: Sesi Pribumi.
2: Om Swastiastu, Fox Radio Bali 99,3 FM Bahana Budaya Indonesia. Sangat-sangat sing Adalawan. Selamat pagi semua Fox, kembali lagi bareng GECI di program Sesi Pribumi sampai di jam 10 pagi. Jangan lupa stay tune, tumbuh jadi lebih baik bersama 99,3 FM Fox Radio Bali.

Pops Radio Bali Bahana Budaya Indonesia. Voice of Sanga-Sanga. Semangat pagi. Semelepos selamat pagi. Makasih semelepos pagi-pagi. Sudah sarapan. Nah, jangan lupa sarapan semelepos. Mungkin ada yang lagi sampai-sampai menikmati suguhan hangat di pagi hari. Wis, apa itu? Teh, kopi, terus ditemanin sama jajan-jajan yang enak pagi-pagi ya. Nah, buat semua Fox, jangan lupa bergabung bareng GEC di WhatsApp atau di aplikasi Fox Radio. Kita intip dulu perkiraan cuaca hari ini semua Fox ya. Di tanggal 23 Mei 2026. Nah, selamat berakhir pekan dulu ya buat semua Tomfolk. Yeah, weekend. Kalau di Kabupaten Badung, Nikis Meton terpantau berawan. Yeah. Terus Kota Denpasar cerah. Kabupaten Bangli hujan ringan Semeton Fox. Kabupaten Buleleng cerah berawan. Kabupaten Gianyar hujan ringan. Kabupaten Jembrana hujan ringan. Kabupaten Karangasem hujan ringan juga Semeton. Yeah. Kabupaten Klungkung cerah ya, Kabupaten Tabanan hujan ringan. Nah, beberapa cerah, beberapa hujan ringan, berawan. Nah, terpantau ya Kota Denpasar Semetofos cerah. Semoga beneran cerah ya. Buat Semetofos, jangan kemana-mana. Di sesi pribumi hari ini bareng GEC ya. Jadi siapkan requestan Smetan Fox di 087808555993.

0: Sesi Pribumi.
1: Woi bro, kenapa mau kalau neguk?
2: Ini, gue dari tadi mau cari frekuensi Fox Radio. Susah banget deh, gak bisa-bisa.
3: Wait a minute.
1: Ya elah bro, santai aja kali. Daripada repot dan ketinggalan segmen spesialnya, mending download aplikasi Fox Radio kayak gue. Bisa lo download di App Store atau Play Store. Mana semua stasiun masuk di sana, 102 FM dan 99,3 FM. Tinggal bebas klik yang mau lo dengerin yang mana. Plus, bisa chat langsung sama penyiar kece-nya. Hitung-hitung, chat sama gebetan lo lah.
2: Sumpah bro, OTW download ah.
1: Ayo download sekarang Fox Radio di App Store ataupun Play Store kamu. Let's play 102 FM dan 99,3 FM hanya di aplikasi Fox Radio. Jangan sampai ketinggalan program kesayangan kamu.
4: Ultimate Sanga-Saga yang diproduksi oleh PT Kutus-Kutus Herbal kini hadir dengan kemasan dan aroma yang lebih kekinian. Dengan penggabungan bahan minyak kutus-kutus aksara Bali dan tambahan rempah-rempah alami terbaik, Ultimate Sanga-Saga menciptakan produk lebih kaya manfaat dengan mengeluarkan berbagai macam produk. Minyak balur, sabun, jamu, bubuk powder, dupa atau buhur, dan skincare. Sanga-Saga, sing ada lawan.
5: Kembali hadir atas antusiasme pendengar setia, Fox Radio Network akan putarkan kembali Sandiwara Radio Babat Cinta Ken Arok Ken Dedes.
6: Arok, apakah Ayahanda lupa dengan suaranya?
5: Sebuah karya apik dari sutradara dan penulis naskah Putu Satria Kusuma serta penata musik dan komposer Bambang Pranoto menceritakan tentang kisah intrik percintaan antara Ken Arok dan Ken Dedes.
7: Maafkan aku Dedes, untuk saat ini aku belum memikirkan menimba ajaran Sang Buddha secara dalam.
5: Sandiwara Radio Babat Cinta Ken Arok Ken Dedes tayang eksklusif hanya di Fox Radio Networks Bali, Jogja, Medan, Banda Aceh, Bandung, Surabaya, Jakarta, dan Amsterdam setiap Jumat jam 7 malam WITA, 6 malam WIB, dan 8 malam WIT mulai tanggal 16 Januari 2026 sampai 29 Mei 2026. Sandiwara Radio Babat Cinta Ken Arok Ken Dedes dipersembahkan oleh Sanga-Sanga dan Fox Radio Networks.

99.3 FM Fox Radio Bali, Bahara Budaya Indonesia, Voice of Sanga-Sanga. Foto Pos Pabrik Sanga-Sanga di Jalan Sawo nomor 88, Bagbakan Kabupaten Gianyar Bali. Kini Bangga Foto Pos mengumumkan Sanga-Sanga Klasik dan Sanga-Sanga Ultimate pindah ke produksan yang racikan lebih ultimate. Buat Foto Pos ngiring waspada nggih. Sarang produk-produk palsu niki dua nih produk asli saking Babe Bambang Pranoto hanya akan memproduksi dengan nama Sanga-Sanga. Lan terdapat foto Babe Bambang Pranoto ring kemasannya nih. Antuk kemasnya keaslian produk lan nguningnya harga resmi Smotopos dados nih ke mengunjungi platform resmi kami di Instagram @sangasanga_bali taler wenter websitenya nih dados niki Smotopos cek ring www.balihealingoil.com lan www.sangasangaofficial.co.id.

0: Sesi Pribumi.
1: Menjaga tubuh Anda dengan deretan treatment terbaik dari Sanga Sanga Spa. Sepenuhnya menggunakan produk terbaik Sanga Sanga, dipadu beberapa bahan alami sebagai pelengkap dalam berbagai pilihan terapi. Teknik pijatan yang bervariasi akan memberikan keseimbangan dan relaksasi yang sempurna untuk jiwa dan raga Anda. Memaksimalkan kembali fungsi organ tubuh, melancarkan peredaran darah, oksigenasi, atau energi natural tubuh Anda. Sanga Sanga Spa menghadirkan tradisional Balinese alternatif sebagai treatment unggulan yang hanya Anda bisa dapatkan di Sanga Sanga Spa. Serta aroma masas, relaxing masas, dan refleksologi dalam beragam pilihan Sanga Sanga Spa Signature Treatment. Sanga Sanga Spa juga menghadirkan paket body refresh dan herbal terapi, half body massage, serta skin treatment untuk keindahan kulit Anda. Seperti Sanga Sanga Original Scrub, Bore Scrub, Coffee Scrub, dan Sanga Sanga Natural Facial. Kunjungi Sanga Sanga Spa di seluruh Sanga Sanga Villa and Resort, serta pabrik minyak Sanga Sanga Desa Babakan, Gianyar, Bali.
2: Ge, enggalin mas Ayaga atau hen mau ge mekarya? Pang Montora bisa anggon ge?
3: Ge mau ge, antos dumun. Niki ge kari mas Ayaga, pang ten nyanan ke di gunung wenten ne kecag.
4: A few moments later.
2: Ge, ada cak makel ajan. Sing suat-suat tulang tuni. Na engken ge?
3: Mau ge, Niki jeng minyak balur sanga-sanga ne paling penting ten jeng idang mecelep di tas ge eh.
2: Mimi, jek uleng tuni makelo saja nulian niki, ge. Minyak sanga-sanga mangkin sampur wenten ne ukuran perjalanan utawi ukuran ekonomi secara niki. Niki gelah mok ge bakte bekelin. Minyak balur sanga-sanga ultimate lan klasik sane mangkin sampun wenten kemasan sane lebih praktis lan pastikan nyane sampun aluh niki ke bakter hijau-hijau jak tempelur wat. Antuk harga sane lebih terjangkau semeton presiden ngemolihang minyak balur ultimate sane

Kulon Kepul GFM Fox Radio Bali Bahana Budaya Indonesia Voice of Sangga-Sangga. Masih bareng Keci sama Fox ya. Tidak terasa ini sudah jam 7 lebih 31 menit. Nah, buat semua Fox yang belum bergabung, yuk buruan nih kis mapan siapkan request sama semua Fox bareng Keci di aplikasi Fox Radio. Kalau misalnya semua Fox belum punya aplikasinya, download aplikasi Fox Radio di App Store atau Play Store. Di aplikasi sudah lengkap pastinya semua Fox station-station. Bisa semua Fox pilih ya, salah satunya adalah 99.3 FM. Dan tentunya di aplikasi sudah ada nomor telepon pemesanan produk dari Sangga-Sangga. Akun media sosial juga sudah ada di sana. Jangan lupa follow Smeton Fox dan ramaikan postingan yang terbaru di Facebook Fox Radio Bali 99.3 FM. Dan follow juga Instagram at 99.3 FM Fox Radio Bali. Gaci tunggu Smeton Fox buat requestan Smeton Fox ya. Beberapa sudah bergabung di WhatsApp, Gaci sapa nanti. Gaci sapa ya lagi sebentar. Dan Gaci siapkan juga request-request Smart Fox, semoga terhibur di pagi hari ini. Kira-kira Smart Fox ngapain nih pagi-pagi? Apakah lagi masak-masak Niki Smeton? Nah, Niki Smeton untuk menunya di hari Sabtu ini ya. Nah, jangan kemana-mana dulu, satu lagu dari Pasto Kisah Sedih di hari Minggu.

Jakarta selalu menjadi pilihan terbaik untuk menikmati ketenangan dengan suasana alam, keasrian, hingga kebudayaannya. Sanga-sanga Omah Siliran Heritage Yogyakarta menjadi pilihan terbaik untuk menghabiskan waktu bermalam di kota istimewa. Terletak dalam benteng Keraton Yogyakarta dan hanya berjarak tak lebih 5 menit menuju pusat kota. Penginapan yang terdiri dari 3 tipe dengan total 8 kamar juga 1 villa menawarkan harga terbaik untuk pengalaman menginap Anda. Menggagas konsep dan gaya tradisional dengan tak meninggalkan sentuhan modern dari interiornya. Cagar budaya yang dibangun sejak tahun 1800-an dan mengalami pemugaran sejak tahun lalu ini berlokasi di Jalan Siliran Lor nomor 1, Panembahan Keraton, Daerah Istimewa, Yogyakarta.

0: senengin titiang gede pisan. Sukeh yang celepang tiang rengkas tiangnya.
1: Santai mantan, gek. Gek durung ngelah minyak sana ukuran travel size uleh sangat-sangat, gek.
0: Travel size, mbok. Jaktil lo ukuran travel size nih, mbok.
1: Jakti pisan, gek. Sampun terbukti manfaatnya nih. Patuh mantan cara ukuran 100 ml. Nanging, niki ukuran travel size 30 ml. Dados praktis niki antuk ngewacan ring dija-dija.
0: Wah, lum sajan produk puniki, mbok. Dados niki mecelep ring pasane cenik puniki.
2: Travel size sangat-sangat. Solusi praktis buat ragane sane aktif lan tetap kayun sehat maksimal. Sarang ukuran 30 ml, manfaatnya nih tetap maksimal. Harga produk puniki minimal pisan ngeranayang 16.5 tali manten. Giring numbas mangkin ring Fox Radio Bali utawi TikTok Shop Fox Radio Bali.
3: 99.3 Fox Bali, Fox Bali, Fox Bali.

99.3 FM Fox Radio Bali, Bahana Budaya Indonesia, Voice of Sanga-Sanga. Masih bareng GEC, semua tahun Fox, dan sudah mengudara dari Mansen. Syukur ya. Waktunya GEC sama-sama dibuat semua tahun Fox ya, di aplikasi dulu. Di aplikasi Fox Radio. Thank you sampun bergabung. Ada Abah Wesel nih di sambungan Gianyar. Om Sostiastu, selamat pagi GEC. Terima kasih. Inge wentan Buma Dewar sini di seputaran Nusa Dua niki sambung nyaringin. Ada Ninik Gustar yang pemedilan hadir ge untuk GEC met tugas. Ada Pajar GEC, selamat pagi. Selamat pagi juga. So sama semua Fox ya, sudah lumayan niki saya sambung bergabung di aplikasi Fox Radio, dan lumayan juga yang streaming ya. Pasti di radio analog juga ramai ini. Lanjut di aplikasi WhatsApp, Pak De Pego di seputaran Pego ya. Tumben pagi biasanya Gungge Ani biasanya yang siaran. Iya, kebetulan Mok Gungnya lagi ada kegiatan pagi nih kan, Ge. Jadi ini Gaci dumun menggantikan Mok Gungnya. Terus Bu Joni lah Pak Joni selalu nyaringin GEC, salam sama Gung Biang Raka, Gung Haji Apel di Padang Sambian, Pak Rere, Rueskani, Yong Dede Apika. Terus selamat bertugas GEC, rezeki lancar, mau di calling, terima kasih. Astong Karat, suk sama Bu Joni. Patu Purwa di seputaran Sesetan, salamnya buat Nyuma Swastika, Ketatari Subina Camu, Isdek Nari, Jerutusri, Putu Drupadi, Ketut Nariasi. Ada Yan Suar, selan bawa Kaju Marga, sampun hadir, siap. Ditunggu lagu-lagunya ya, Semata Fos. Dan kali ini Gaci mau putarin lagu Sheila on Seven Special, lagi requestan dari Bu Joni, film favorit. Selamat mendengarkan semuanya, semoga terhibur. Tetap stay tune di sesi Pribumi bareng Gaci.

99.3 FM Fox Radio Bali, Bahana Budaya Indonesia, Voice of Sanga-Sanga, yang terbaik bagimu. Jangan lupakan Ayah dari Gita Gutawa ya, featuring ya ada band Kismet Fox. Semoga lagu ini bisa mewakili buat yang lagi kangen dengan suasana rumah atau lagi kangen sama ayahnya. Aduh, lagu ini sangat mengena sekali Semutan Fox ya. Aduh, apalagi yang sangat dekat sekali dengan ayahnya. Nah, buat Semutan Fox yang mau diputarin lagu favoritnya, langsung aja ke aplikasi Fox Radio atau di WhatsApp 087808555993. GECI tunggu Semutan Fox dan pastinya nantikan info-info menarik dari GECI. Ya. Info apa ya kira-kira untuk hari ini? Tips apa yang akan GECI hadirkan buat Semutan Fox? Ayo. Buat yang penasaran, jangan kemana-mana, makanya tetap stay tune sambil beraktivitas pagi-pagi ya. Bersih-bersih rumah, lagi masak-masak, atau lagi santai-santai ya dengan suguhan yang enak-enak di pagi ini, hangat-hangat. Sambil mendengarkan radio kesayangan Semutan Fox di 99.3 FM. Yuk, kita ngedengarkan lagu satu ini, The Massive, Dengarlah Sayang.

101,3 FM Fox Radio Bali, Bahana Budaya Indonesia, Voice of Sanga-Sanga. Lagi sebentar menunjukkan pukul 8 pagi, Smetel Fox ya. Pagi-pagi GECC ya, seputar lalu lintas. Kita pantau dulu nih Smetel Fox. Mungkin ada yang mau keluar rumah ya, weekend jalan-jalan pagi-pagi, atau mungkin ada yang weekend kerja, berangkat kerja ya. Nah, kali ini Kak Eci mau menginformasikan Niki di seputaran Imam Bonjol menuju Jalan Teguh Umar Barat. Nah, di sana terpantau macet semacam Fox ya. Lanjut ke Jalan Pulau Batanta menuju Jalan Teguh Umar. Di sana macet semacam Fox, di Jalan Pulau Misol juga sama macet ya. Lanjut kemana lagi nih Kiki Eci macet? Di Simpang 6 hati-hati saja nih kesempatan ge. Misalnya semeton pos bukan jalan, melintas di seputaran Simpang 6, hati-hati mau macet atau tidak macet, sama aja pokoknya hati-hati saja nih kesempatan ge. Lanjut Ge Eci informasikan kemana lagi? Di Jalan Diponegoro, masih aman-aman saja nih kesempatan Fox ya. Di Jalan Hasanuddin juga sama. Terus di Jalan Gajah Mada sedikit macet semeton, di Jalan Udayana juga sedikit macet ya. Dari Jalan Udayana menuju Jalan Surapati masih aman, aman-aman ya. Beberapa masih aman nih semeton, di Jalan Gatsu dulu deh. Dari Gatsu Timur ya, misalnya semeton Fox dari WR Supratman menuju Gatsu Timur. Nah, di sana baru macet semeton Fox ya. Terus di Jalan Terengguling juga sedikit macet semeton. Di mana lagi? Di Jalan Seroja, dari Jalan Kenyeri menuju Jalan Seroja, di sana juga terpantau macet. Di Jalan Naka Utara juga sama macet semeton Fox ya. Dimanapun semeton Fox lalui, hati-hati di jalan, jangan ngebut-ngebut. Ingat, keluarga di rumah ya menunggumu dan berharap akan pulang dengan baik-baik saja. Jadi jangan sampai nih kesempatan Fox mengecewakan keluarganya, dan jangan sampai nih kesempatan melanggar rambu-rambu lalu lintas. Yuk, hati-hati di jalan.